0: Habu Top.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habu Top. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habu Top gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habu Top ya, Mas Ani?
1: Ya alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habu Top alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habu Top, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habu Top.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Norma Sela ya, buka pintu sudah digoyang ya. Ya, buat Balani Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya, mata katarak, terus mata minus, mata silinder, mata glaukoma, rabun dekat, penglihatan kabur, terus mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352

0: nemen. Iya, pokoknya nemen Miss, pokoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat walafiat. Tak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Mbak Tari Dungteng. Kenapa Mbak Tari? Iya, ini baru live, ini baru saja, ini baru buka ya. Silakan bisa ditonton ya Mbak Tari ya. Iya. Iya, heeh. Iya, heeh. Mbak Asih Martoloyo. Selamat pagi. Karo Mbak Das, kayak Mbak Das seneng jalan jeruk ya. Sing radio ini orang tahu mati, is pokoknya non stop ya. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, wong e merem be radio ne Moni Kang.
1: Moni ya.
0: Bu Rini, selamat pagi ya. Selamat pagi Bu Rini.
1: Selamat pagi.
0: Iya, teh botol. Selamat pagi. Halo Mbak Ria, halo juga teh botol. Iya. Pak Pramudiono nggih. Latifah ya Mbak Latifah, selamat pagi Mbak Dewi Pacul, selamat pagi Mbak Tari Dungteng, sudah nonton Mbak Tari ya. Terus iya. Sani iya. Sani halo Sani iya. Kang Miss Begito. Iya OTW. OTW dagang Kang Parjo ya dagang oh. Iya nyurung oh ya. Nyurung apa genjot sih, kayaknya genjot ya. Iya kudu nyurung ya. Mbak Asifa. Iya Pak Guyuban sih dari nang Mbak Siro ya, Pak Guyubane ya, lomba-lombane nang Mbak Siro ya. Iya. Terus si dari Bukoria, Bukoria soalnya kae apa laute banyune rob ya. Rob. Nang Mbak Siro ya wis. Iya. Iya wis lu perek konyong ya. Iya, mangkate ujug-ujug langsung cling anjuk Mbak Siro ya. Iya. Perek nemen sih ya, jadi kan langsung cling anjuk Mbak Siro. Iya. Iya, anak tempatnya nggak lomba-lomba. Iya, nggak sama apa melu lomba apa Kang?
1: Main lomba balap karung.
0: Oh, balap iya Mbak Asifa, aku ya perek. Iya Mbak Asifa perek, nyong ya perek nemen kali cling. Orang merem ruru anjuk ngomong Mbak Siro ya. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Tari Dungteng. Iya, jih Mama Lani. Enok protol tampani abang, barae ora tampani jasak ya. Iya.
1: Terus buat Ato ya.
0: Yo, ya wa Ato karo emak. Iya, Agus Putra, halo Mbak Ria, halo juga Agus Putra. Iya.
1: Buat yang solo.
0: Iya. Terus siapa lagi kan? Iya, Mr. Gotrok hadir Pemalang, Mr. Gotrok. Iya. Iya. Pati ora sidane Bukori ayam Mbak. Iya, ora sidane nang Mbak Siro dampiak. Nyebrang tok sing paramo nyebrang tok ya, nyebrang. Iya, merangkang be anjung Mbak Tari. Iya. Tapi nyopan berangkang mau katanya kok dinggule ledes ya. Iya. Iya. Nci. Bu Sri mie ayam cakra. Selamat pagi. Aku lagi gusro karo ngrungok kenapa Ramon ya. Iya. Terus buat siapa lagi? Iya. Mama Rengganis iya. Mama Ikmah, moga sehat selalu ya Kang Parjo.
1: Doanya ya.
0: Mama Dia, selamat pagi Mama Dia. Iya. Mama Gendis, aku juga perek banget nong Mbak Siro. Iya, perek nemen noh. Iya.
1: Mama memang ngeten bener ya.
0: Iya, pokoknya perek nemen wis pokoknya iya. Jadi Kota Pasuruan Jawa Timur hadir. Pasuruan namanya Jadid ya, Kang Jadid iya. Iya. Iya.
1: Ya terus buat Mama Ardi ya.
0: Iya.
1: Mama Imuna.
0: Iya, Mbak Tari nyong ta ora weruh dalan baria sing penting ngintil trinil. Iya. Trinil, gampang sing paramon ya prak nemen. Iya, Kang Bahrudin.
1: Kang Bahrudin.
0: Iya. Bisa nambah lemu, iya. Iya. Iya. Iya, ayu poso pagi ayu poso. Iya, halo Vino, Vino halo. Halo cinta ayu poso, halo juga cintaku. Halo. Ini Bude tumben mangkat ora ki Bude? Iya, Kang Jinal jahit pagi Kang Jinal. Iya. Iya. Piol-piol. Iya, Mama. Mama Lani orang nyebrang tok. Iya. Oh, Bude Emut pagi Bude Emut.
1: Bude Emut.
0: Iya, orang nyebrang tok lah. Iya, nyatane aku bi muter-muter ora ketemu. Iya. Asih Mbak Sirah kayak omek gampang nemen digoleti di. Gampang nemen dobo Ida terada angel soalnya Bu Ida kayak mlebu gang. Gang sempit ya. Dong Mbak Sirah kan ngarepe
1: gili
0: persis ya. Iya. Rofik Pamulang hadir. Rofik, Kak Rofik, halo Pamulang. Vino, halo Vino. Salam kenal ini apa pendengar lama. Oh, Inoy ayam bakar. Halo Inoy ayam bakar. Iya Kang Mukson Mbak Rohia. Ci. Ajreng nong Muhammad Al. Ajreng nong. Iya kowe. Iya pi mencari Bude Emut ngonong wis sombrangkang kotak tenggoni pempes wis ya kowe. Tangga penyung, tangga penyung Nadine apa ya? Nadine orang berangkang, wis melayu. Iya Mama Eci, pagi Mama Eci. Iya, iya cekel, iya cekelidot jare nyong kon kon berangkang pempes sih cekelidot. Ya bajer-bajer men ki bocah orang baik kok dong ketemu baik kok tak keruwes-keruwes engko. Kok tak keruwes-keruwes menan ya. Ya UNI, UNI, UNI. Anji, oke.
1: Semuanya ya.
0: Mama Lani jare mudun ya kowe.
1: Iya. Ya wis tak mudun.
0: Iya, tapi engko dong anjuke Kang Parjo mudun tak buka udu Mama Lani. Protol. Jelas ya. Jaring kok nyong berangkang kanggo pempes kok pas diteplak bokonge Kang.
1: Oh.
0: Iya.
1: Teplak nyatak Bude.
0: Iya dengga penyong bayi apa ya. Mbak Febi Belpas pagi Mbak Febi Belpas. Iya. Is pokoke perek wis teng Mbak Sira nyong langsung cling. Anjuk.
1: Iya.
0: Ya udah ngeblank sampean ya. Iya. Iya.
1: Iya. Iya. Yang baria.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya tujuh kata cinta.
0: Wala wala wala. Tujuh kata cinta wala. Satu kata bambu ya. Ake-ake tujuh kata cinta. Sekata bambu. Iya. Iya, jare Vino ke bener bari anji. Nyong ringo kena suwe tapi nembe weruwonge ya kuwe. Iya. Jare hidung manjung saiki lemu ya. Sampai lemur wayang sepiting nang mie nang Kang. Pimen sih Kang, urwe sepiting ah. Wong kadene ngomong lemu ya. Mama Rengganis pagi Mama Rengganis. Iya. Bunda Nabil pagi. Iya. Monitor gue, monitor kata monitor terus. Radione kupinge ning radio mripate ari nglep ya kowe Bunda Nabil. Iya.
1: Kan bisa lho.
0: Bisa lah Kang, bisa. Ah bisa gampang ya Mbak Tari. Mbak Tari be kuping aring radio mripate aring lab ya. Mbak Asifa iya Pak Koke SMP siji Kramat Ngetan terus ya nong pinggir dalan. Iya. Iya SMP siji Kramat. Iya, gampang mesti goleti orang bakal nyasar ya. Iya. Wis ngeblank Kang sampean Kang. Waduh. Kang. Kang. Kang Parjo. Nang ning nung ning Kang. Kang Parjo. Waduh waduh waduh. Orang jawab maning ge wis, mudune orang jawab ora ge. Kang, mudun ora semaur ora ki Kang Parjo. Nah, kaya kowe Kang ala adalah. Halo, pagi balane Sara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Bendute.
0: Samporete. Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat dong. Selalu.
2: Cintaku untuk selamanya, Mbak.
0: Iya. Apa?
2: Cintaku untuk selamanya.
0: Cintaku untuk selamanya.
2: Iya, judulnya.
0: Cinta kau apa satu hati? Cintaku untuk selamanya.
2: Iya.
0: Oh, coba ya. Cintaku untuk selamanya ya.
2: Iya.
0: Oke, deh. Cunong Mbak Asifa. Ya, Mbak Asifa. Cunong nong Mbak tadi dungte. Terima kasih ya. Ganti Om lagune Om, ganti. Yes.
2: Nanti di surga, Mbak.
0: Eh?
2: Ku nanti di
0: pintu surga.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau berjalan menyenangkan, selalu sehat.
0: Iya, Mbak Tari, makasih kopinya Mbak Tari.
2: Terus yang sudah ada masuk ya, Mbak.
0: Nji.
2: Racun nyoblok.
0: Nyoblok.
2: Terus
0: ya.
2: Komitin ya.
0: Iya.
2: Terus cucu.
0: Cucu.
2: Mama nih karo PT kani kantor.
0: Iya.
2: Terus waktu kak.
0: Mami Tika Leoni. Selamat pagi Mami.
2: Budek Ravana ya.
0: Budek Ravana.
2: Budek Emut.
0: Selamat pagi Budek Emut-mutan ya.
2: Iya.
0: Mama Nesa. Selamat Teruk pagi Manesa. Iya.
2: Mama Jet Krosak.
0: Iya. Iya.
2: Terus Peter Peter
0: Iya. Iya.
2: Ayam.
0: Iya.
2: Channel Jahit.
0: Kang Channel Jahit.
2: Ganteng.
0: Mama Ikma bareng Tiga Dara Manis.
2: Tiga Dara Manis.
0: Iya. Mbak Am.
2: Mbak Am. Suaranya
0: gelap,
2: Mbak.
0: Pandoli.
2: Abur pengkang Aryo.
0: Iya.
2: Madu Lela.
0: Iya.
2: Bapak Tekondro.
0: Iya.
2: Mbak Atu.
0: Mama Rido.
2: Mama Rido.
0: Iya. Mama Rengganis. Ibu saya nonton, nonton ya. Iya.
2: Terus.
0: Sampun Mbak Tari sarapan, J. Pak Jabidin.
2: Ku Bisrio.
0: Pak Jabidin, J.
2: Mam.
0: Mama, iya Mama dia.
2: Mama dia habis boiler.

0: harus main
1: Mbak Ian, Mbak Wikan.
0: Bunda Siti Pengle,
1: Ije.
0: Mama Ai, Mama Yola,
1: Mbak Tari, Mama makasih Guru salame, Pengle. Mbak Tari.
0: Iya. Terus Burau di Papa Siki,
1: iya.
0: Mbak Satu Karamaslo Idine, Mbak Agustina Ririn Siska,
1: iya.
0: Ekaning si Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Konger Pacul, Ida Martoloyo, Mbak Sri Kandine, Mama Zira,
1: Mama Zira, Zira, Zira, yes, ya. Yeah. Mama Afi, pagi Mama Afi.
0: Mama Afi, Bapak.
1: Kan ya.
0: Iya.
1: Mama Yunita,
0: Mama
1: ya.
0: Jaya, Mama Ute. Terus Nde, Mbak.
1: Di maning?
0: Bleng, Mbak.
1: Yes, caplang pagi plang.
0: Caplang.
1: Iya.
0: Terus kau Mr. Gotrok ya.
1: Iya, Mr. Gotrok Kang saya lobo. Selamat pagi Kang saya lobo.
0: Yunyan,
1: iya.
0: Umar Triwati Siti Aminah Mas Nuha, Umar Yati Pamaryati,
1: iya.
0: Terus Yumintel, Kang Agib Jengrani,
1: Kang
0: Kamari, Kang Sarmudi,
1: iya.
0: Mandoleman Mansion Mandela, Bukor,
1: si Mbak Siro,
0: Mbak Siro,
1: iya nyokali celing ya, meruru anjok ya, iya perak nemen orang singa nyong ya, iya.
0: Terus maninge kuburannya.
1: Bapakne Karisma pagi, Bapakne Karisma.
0: Bapakne
1: Karisma. Mama Lydia.
0: Mama Lydia udah.
1: Selamat pagi Mama Lydia.
0: J.
1: Oke.
0: Terus kamu taruh dong odo. Mama Kiwi Kang Sabut. Mama Wajra kami sama Mani Mama Iyo.
1: Iyo hidung mancung pagi hidung mancung.
0: Karena ya.
1: Albar ya. Siapa?
0: Nang Pak Sareano ya.
1: Iya, Kang Mukhtar.
0: Iya, Kang Mukhtar dong-dong. Bapaknya Karisma. Mama Winda Kalilingi. Mama Gilang Kang Samsul Kang Andoko Wir Urut.
1: Iya.
0: Kang Mama Arif Papa Arif Bang Dul.
1: Iya.
0: Teh Mimi Teh Lulu Teh Citatu Teh Dinda. Dewi Cendana Teh Agusti.
1: Iya.
0: Kabeh baik, Mbak.
1: Iya,
0: Bapaknya Setara Paramon.
1: Iya.
0: Dimanapun
1: berada.
0: Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Ya, semangat selalu.
1: Semangat dong.
0: Bahagia selalu.
1: Bahagia dong.
0: Iya.
1: Harus bahagia, ya.
0: Happy.
1: Iya, Bude juga bahagia kan? Bahagia dong.
0: Ya,
1: harus dong, iya.
0: Bisa lah gue jenengan lagi tuh kan, selalu sehat. Super paling dokter nggo Mama Wi.
1: Kang Yanto Grogol.
0: Grogol
1: anak gue arane Kang Yanto Grogol.
0: Iya.
1: Bahagia selalu deh, Bude Mut bahagia selalu dong. Iya dong. Halo dong. Iya dong.
0: Ya wis, Mbak.
1: Dong.
0: Makasih.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cius, terima kasih. Ada Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng sama Mama Wiwinya ya. Ya balenya Setara Paramon ya. Jadi untuk acara pertemuan paguyuban ya sama lomba-lomba Agustusan ya. Yang tadinya kan di Bukoriah itu enggak jadi karena air lautnya tuh lagi rob ya, naik ya gitu kan. Jadi enggak mungkin kan gitu. Jadi dialihkan ke Mbak Siro ya, Mbak Siro Dampia Kidul. Lawru SMP Siji Kramat ya. Nangetan ya. Yang omay ngarepe gili persis. Nah, golati gampang ya. Iya, celing kau ruruan jok nyong tah ya. Ya, ajak lalan ya tanggal 23 Agustus. Iya, tempatnya di Mbak Siro nanti ya untuk pertemuan paguyuban Radio Setara Paramon nanti sama acara lomba-lomba. 7 kata cinta. Jadi Budi Royal men 7 kata ya.

digoyang ya, digoyang maning ya. Buat Balani Sara yang ada di kawasan Dermasandi, halo yang ada di Dermasandi, yang ada di Purbayasa, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop, silakan bisa ke apotek Dermasandi Sehat. Terus buat yang ada di kawasan Kali Kangkung dan sekitarnya ya, silakan bisa ke apotek Mugi Sehat. Terus bisa juga ke apotek Tia Farma. Ya, terus buat yang ada di kawasan Beduk dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Noxri, bisa juga ke apotek Safira Farma. Terus buat yang ada di kawasan Grobogan Kulon dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Musi Farma. Terus buat yang ada di kawasan Tembok Luwung dan sekitarnya, silakan bisa ke apotek Bejo Sehat.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan RT 2.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya

0: kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen apotik sehat selalu. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM TGL Dangdut Saporete ya. Iya, ada salahmu sendiri sudah digoyang ya. Yang mau gabung lagi disapa di 352-888. Halo pagi, Balan Setara Paramount. Halo, pagi. Saporete, Saporete, teman.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan tah?
0: Sarapan no, sarapan no.
1: Ana wong mbu bisa langsung. Sawel.
0: Sapa?
1: Ida ayo.
0: Elah, cawel bae nganggo gantar ro. Cawuk. Lo gantar gampang kok gari narik tok abu dek. Ya pan poran temen no.
1: Bisa langsung mbu.
0: Cipluk. Iya, sehat gak cipluk? Ora kowe sing nonton cipluk kayak ana sing takon mamenyong takon kowe miki mamenyong takon cipluk lanang apa wadon ya jawab cipluk. Cipluk. Iya pimen. Iya muka te lanang.
1: Ora kake cipluk wadon.
0: Yambu, wajare cipluk aran kucinge. Kucing arane cipluk. Heeh.
1: Ya mesti wadon ta.
0: Ya iya ora muka te lanang. Oh. Wah. Wah jawab cipluk lanang. Wah.
1: Aku nembe salah berarti.
0: Iya, nembe salah pimen. Perasaan kamu salah terus deh. Wah. Kamu kan salah terus sama aku.
1: Terus toh.
0: Kamu kan selalu selalu salah di mataku dan aku juga selalu salah di matamu.
1: Esok.
0: Ya esok ya Bude. Ya ngerti, nyongnya ngerti ya esok pimen.
1: Nyalami itu ayo. Mm-hmm. Sawer birunya cinta.
0: Ada yang buya.
1: Orang
0: andel. Orang andel. Orang Laila canggung ya. Orang andel.
1: Birunya cinta.
0: Yang buya mbak yang bu. Yang bu temen orang arti. Orang weruh. Yang buya.
1: Takon oma.
0: Ang saya Bude. Om Kasore anger cipluk wadon. Lagi nyatane cipluk lanang sih. Eh, makasih cipluk. Eh, kucing be bisa ngen mawar ya cipluk. Eh, kucing be me mawar kucing gue. Meong, meong, meong, meong, meong. Ya gue ya. Oh, ngundangnya emeng. Oh, Mas Dipan ngomong emeng Dean. Oh, emeh. Oh, dong Nadine kayak ngomongnya eong, eong, eh gue eong, eong, iya eong.
1: Emang suaranya ya?
0: Iya, Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle. Budi Emut sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, Kang Sodi, kawasan Kalimantan Timur, Samarinda hadir.
1: Makasih
0: aja
1: udah
0: nemen
1: ya.
0: Ya gue. Iya, Bu Sri Mayam Cakra mut permen.
1: Paling di pasar, Bu.
0: Iya. Iya. Iya, Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Mame Abdillah.
1: Mami Abdillah.
0: Iya. Terus Sugeng Rawuh wis.
1: Sugeng Rawuh.
0: Mbak Mut.
1: Dalam.
0: Abu dagangnya Bodin mentah Mut.
1: Abu tok.
0: Iya.
1: Bodin mentah ngendi?
0: Iya, Mbu Idro, Idre ngendi ki Idre?
1: Idre.
0: Iya, Mbu Idre Mbu ora yang dia entah. Ya dia di internan dia ya.
1: Ya pasar ya
0: orang lah. Iya. Iya, paling enak kan ngarang, iya kan? Paling enak kan mengarang, paling enak menghayal. Iya Kang Teddy Budemut. Budemut.
1: Teddy karo Mbak Dewi Kunti ya.
0: Nyumpan takon paling enak kan menghayal kan? Menghayal.
1: Iya sih.
0: Enak kan? Iya, tapi dong iya tapi dong tersadar dari hayalannya langsung laran men ya jebulannya cuma ngayal. Amun aja duwur-duwur, tok tiba lara mak. Buk koyo koyo Bude ya. Iya mak. Buk aduh lara aduh benjut.
1: Ami ya.
0: Ami pakar madu. Ami ki tumben sih ora lutik-lutik mi. Ami pakar madu ora lutik-lutik ya. Pimen Mbak Febi aja tukaran baria karo Bude mut.
1: Marah
0: ini
1: Mbak
0: Febi. Iya. Enak dong tukaran.
1: Tinggal iya. Contoh aku
0: boy. Ya oh.
1: Padahal aku dari sekian banyaknya orang.
0: Ya loh. Iya. Cumanya memang lebih ya suka ya mencontohkan kamu. Aku gak
1: penyakit.
0: Ya bukan kayak gitu. Ya orang punya kayak kue lah. Oh tidak. Orang. Orang. Oh iya pengen digebrak meja. Ini yuk. Kayaknya ngebrek meja ya. Oh tidak.
1: Ya selingkuh maning ah.
0: Is mana. Saya persilahkan ya. Buat yang pada mau. Iya. Pada mau. Iya. Iya.
1: Ayak
0: gue. Oh, jadi dagangnya di hatimu, Mut. Ya.
1: Bola. Masa nanti aku kan putih.
0: Oh ya ta. Aja. No. Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli. Ya, kesalami danyep karo boneng Budhe.
1: Serasi no pun tapi aku dhek kan sana.
0: Arane?
1: Danyep. Ayu nemen.
0: Oh, memang dong sing arane danyep biasane ayu.
1: Iya.
0: Maria kok sih glowing? Iya glowing nyong soalnya enggak dina kae sing minyak jelantahan ya. Glowing kan yang minyak jelantahan, ngerti?
1: Goreng
0: biasa
1: ya,
0: kayaknya dong setiap goreng, misalnya goreng tempe, kok tak raup na, goreng iwak tak raup na, kayak gue, resep mau kata pengen glowing, bekasnya minyak tembok na ya kayak. Piol pagi samut, samut, saminah mut ya, iya.
1: Saminah napi dalit piol.
0: Saminah ana loro. Mbak Wati
1: Mbak Wati Cikong.
0: Iya Mama Hilma nyong hadir triom blesek.
1: Iya Mama Hilma triom blesek.
0: Iya blesek. Iya Kang Mas Budi Jalan Blimbing Budhe.
1: Iya Jalan Blimbing
0: Nje Kraton, ya? Iya Kraton. Iya Budhe.
1: Iya
0: Budhe Mama Lani tropesek Budhe.
1: Iya Mama Lani udah mati.
0: Rekas ya? Tukaran terus balem mesrane bukan main kayak Budhe karo Mbak Ria. Bala kue, balane kue, iya. Dong tukaran memang orang enak balane. Nah,
1: bala belusu nung lirik.
0: Mama dia pagi Mama dia.
1: Iya, Mama dia.
0: Bala kue. Iya ya Budhe. Saya kita.
1: Temu aku sama Mama dia.
0: Eh?
1: Temu aku siapa?
0: Ya memang karo karo Mama dia beli. Ih, dokter Mama dia ya pimin sih. Pagi Mbak Ria, Mbak Wati ya, Mbak Wati.
1: Mbak
0: ya,
1: Wati
0: sih kok. Iya. Iya. Ya, ini Mama Sira kayak nek Mbak Ria orang tahu goreng tempe, Ce.
1: Ya kue.
0: Oh, iya, ya, Mama Sira.
1: Aku lagi goreng tempe jajangin celana.
0: Goreng. Iya, tahu weruh nyong Mama Sira. Kecuali Mama Sira kayak 24 jam karo nyong lah. Kok nyong ya weruh nyong goreng tempe. Apa Budhe? Ya bisa. Jangan kan nyekel susuk ya.
1: Orang percaya.
0: Kayak jare Mama dia pimen Budhe. Sakale weruh salaman ya. Ya gua. Eh salaman orang sih waktu gue. Orang salaman ya tapi weruh ya menyapa.
1: Cuman aku dicawel.
0: Bisa nih sih weruh ya.
1: Lagi cerita moni. Bebe aku orang weruh.
0: Ada oh. Oh lakap Budhe. Oh iya ding laka. Iya. Oh maksudnya cerita. Oh maksudnya lagi ban mancing sih. Sing mancing kan ayu nyong karo bundane. Oh, iya. Nah iya kue iya kelalan-kelalan iya. Oke oke Kustoro pagi Kustoro. Purini Budhe emut
1: ya.
0: Kalau online rame menyaingi jasak. Wah.
1: Iya
0: Mama Hilman ketan. Om Kasuri laka musuh bala kabeh ya. Ya memang laka musuh bala kabeh. Kayaknya nyong lagi kanda kita nyong orang kanda sapa-sapa nyong. Makanya nyong selalu mencontohkan Budhe. Ya karena ya rapan nyontoh naliane. Karena memang ya nyong nyontoh nali Budhe. Ya kue lo iya serasa dua-dua Budhe bae contohnya. Orang pan nyontoh nali sapa-sapa ya. Nyontoh nali Budhe memang bala kabeh laka musuh ya.
1: Balik
0: sing sumpang. Nah kue balik
1: kabar orang ya.
0: Cakap dasar ya. Ada
1: perselingkuhan.
0: Ya ternyata kamu selingkuh. Selingkuh ya. Mbak Tari dungteng ya.
1: Iya nomor dinokir.
0: Ampun men. Mbak Tari jagung. Cibule turu ini. Mbak Tari jagung pe turu. Waduh barang Budhe manjat ngerajuk jare. Budhe manjat ngerajuk ah iya. Rajuknya kaget.
1: Oh.
0: Iya ya kaget. Ih, Budhe gue. Budhe gue. Budhe gue. Budhe nyuwun, eh. Mama Sira nyuwun.
1: Nyuwun Oma.
0: Nyuwun Srabi. Nah.
1: Mantap.
0: Srabi ini Mama Sira mah wah.
1: Nang Mama Sira loh kayak percaya.
0: Dong nyong ora percaya ngono. Yo, ora apa-apa.
1: Maksudnya apa sih? Iya.
0: Mama Wartiem jemut modul aku wis manjat jemut. Mama Lani, Mbak Ria ora bisa masak, bisane gawe telur ceplok karo gawe mie ya. Oh, ngatinan sih.
1: Mama Nadia ya.
0: Iya, kayak Mama Inyong enggak salami ya. Mama Inyong nang Jogja, Mama Inyong. Iya, Mama Farah, pagi Mama Farah. Mama Inyong, ya Inyong kangen men masakane, Ma. Ya Allah, Ma. Jar kokone mene malah masakane Jogja lah.
1: Iya.
0: Aduh, lampu lah.
1: Buya.
0: Buya. Iya, Budhe mut, Mbak Wati Budhe. Kang Channel Arifin, nggih.
1: Channel Arifin.
0: Iya. Iya, Mama Ikmah, tiga darah manis Budhe.
1: Iya,
0: Mama Sira ya. Iya, heeh. Bu Sri, aku duwe kanca arane Mbak Runtah. Ya wonge ayu. Nah kowe. Iya, Om Ali Mbak Heni, iya. Biasanya sih arane kaya kemal ap. Iya, wonge ayu. Danyep wonge ayu nemen.
1: Ayu nemen ya.
0: Iya. Runtah ayu nemen.
1: Terus apa Mani?
0: Ya, asenyo ben duwe duwe tangga arane Runtah. Wonge kaya India. He, kaya India. He, he, he, he. Udah runtah run ya gua.
1: Cuma run.
0: Iya. Apa mikir aku ini Budhe ya, Wo?
1: Will,
0: wanita idaman lain. Mama Ayu.
1: Iya, Mama Ayu. Oke,
0: lagi masak-masak bae sih Mbak Wati. Di awet esok masak. Oh, cembira sih tegangnya sih.
1: Awan.
0: Awan bener ya.
1: Masakan enak banget super.
0: Yakin, Sung. Di.
1: Mana dong pesan ada
0: bahan tebel. Oh, la la la la la la la. Wala ya alah dalah lalah lalah lalah
1: burung
0: rasa durung lalah durung alah lalah lalah lalah lalah
1: jangan asem eh
0: alah
1: saya burini enak
0: alah lalah lalah lalah lalah lalah lalah lalah lalah
1: boleh
0: burini umpe nang disi umpe
1: belum aku lah
0: perut be wong ayu jadi tangannya mbah ini arane perut be wong ayu nemen perut
1: ayu nemen apa ora ayu
0: ayu nemen
1: oh ayu nemen
0: iya arane perut
1: ini ngomongin
0: tangannya ya perut
1: Kawannya
0: di lokasi
1: Bapak
0: Suwi Bimbetu. Ji, yo Bu Korea. Yo Kang saya lo, Bu.
1: Yo Kang saya, aku kan mudun.
0: Wis mudun, uwer pagi wer.
1: Ya
0: uwer uwer. Yo, Wis. Wis pengen aja mudun lah.
1: Sekalian.
0: Aja mudun wis.
1: Lagi kan orang belum ketemu.
0: Mbak Febi Belpas.
1: Mbak Febi Belpas.
0: Iya. Burini jare parani yuk. Sapa sih Parani ge?
1: Tanggane aku, Bu.
0: Iya, Ban Parani.
1: Bawati Siko.
0: Bawati pesek prei. Wer pesek prei Mama Ikmah. Arane sedia ayu ya, Mbak. Iya aku. Kang Parto. Yo. Wis.
1: Supre nggo pasukan bolang.
0: Pasukan bolang.
1: Yo. Yo.
0: Iya.
1: Ilang.
0: Bebe Uni tuh awit mau. Iya dolap-dolap kok. Yo. Iya. Ya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, jos, terima kasih. Budhe mut matur nuwun siji mani 6145477. Halo. Pagi balan Stara Paramon. Nah, gie ge.
2: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Baik, Sak. Rajum. Sehat, Sak.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, ki niat nemen, mau ora niat. Mulane nyublak ya. Mulane sing niat to online gonggong-gonggong kaya wong pacaran ya.
2: Pacaran dulu kaya kowe.
0: Iya, biasa kan pacaran.
2: Pacaran orangnya kowe lah.
0: Tuh pacaran gereng-gereng-geng.
2: Orang.
0: Asli.
2: Pacaran wong kan.
0: Ya mulan biasanya tuh pacaran. Ah, biasanya pacaran gereng-gereng-geng. Kowe gue kamu.
2: Ini mesti orang pacaran kru mau kata-kata.
0: Ya mulan nih kayak gue. Ya mulan gereng-gereng-geng kayak kowe lah kayak mau sampean ya. Pagi Mbak Ria, pagi juga enggak apa-apa. Ya mau gereng-gereng-geng sampean kok.
2: Jelas.
0: Ora. Rajum, batari dungteng rajum ya. Rajane. Rajane wong online ya jasa rajum ya, Mbak. Wah. Iya.
2: Wah atau.
0: Ma.
2: Mai. Kang Parto.
0: Iya, Kang Parto.
2: Mama Lydia.
0: Mbak Febi Belpas, hore, jasak rajum bisa mlebu maning, Mbak.
2: Mama Febi.
0: Mama Lani kue yen demenan, Mbak. Karene dong demenan nembe ayo kue. Ya kedepe mau pacaran bae kaya kue ya. ngomongnya sejujur
2: berarti beda malah ini pendapatnya beda dengan orang pasaran
0: Kang Doli ya
2: Kang Doli
0: Mama Mita tanggal di Mama Lani bener. Iya, sak Kang Sayo sak.
2: Kang Sayo lupo.
0: Sak sarapan Mama Hilman Tri Om Blesek hadir.
2: Sarapan
0: iya.
2: Sarapan apa Mama?
0: Sarapan apa Tri Om Blesek?
2: Ya Om Blesek sarapannya somay.
0: Sarapannya somay. Sak.
2: Yo.
0: Sak waras Om Ali Bahini sak waras.
2: Salam sehat lalu.
0: Sak racun. Hidung mancung sak.
2: Mantong,
0: yeah. Amber. Yo.
2: Ada Gusti. Robi, Wai A.
0: Yo.
2: Demon.
0: Yo.
2: Ayu poso.
0: Imes ayu poso. Sane mudun sih, kayak maksudnya nggak bude. Sane bude, ya mudun. Mas kapan mudun? Nur. Nurbaya kesel ya, Dek. Iya.
2: Mas Nuri, Mama Wiwi.
0: Iya, empat sekawan, sak Mama dia bareng empat sekawan hadir, ya.
2: Mama
0: dia. Ya.
2: Matahari.
0: Matahari Dunteng.
2: Mama Lydia.
0: Mama Lani. Oh iya, Mama Mita tanggaku pasukan Ibu Gemoy kue penggemar jasa kok kue penggemar.
2: Gemoy.
0: Iya. Iya.
2: Salam sehat selalu ya.
0: Yo. Sarapannya ketan, Mama Hilman. Iya, Purini Pak Pramudino sarapan.
2: Salam sehat selalu, Bu.
0: Ketan campur kupat. Wah.
2: Amen.
0: Sarapannya ketan campur kupat.
2: Ketan campur kue
0: itu
2: berarti ketan
0: luar lu apa ketan? Iya, mbu kue. Iya. Uwer pagi war. Ahmad Albar. Kopi ini seruput, sak.
2: Jenal jahit.
0: Iya.
2: Tunggu, happy all.
0: Lah, budi mono-mono.
2: Apa?
0: Orang. Ada Miki bisanya mudun, ya kesel bayan duur, be, tatanya bulah, ya. Akhirnya mana-mana ya, blandrang ya bude. Iya.
2: Kami bakar madu,
0: Mbak Ella. Iya.
2: Mbak Am Kembang, Pak.
0: Mbak Am, iya. Bu Sri, bareng Lima Sri Kandine, sak.
2: Lima Sri Kandi, Bu Sri.
0: Iya.
2: Yuk. Masih, Pak.
0: Iya.
2: Mas Hiro.
0: Iya, ketan campur kupat.
2: Terus?
0: Dina Jumat jasa kumat. Cakep. Mama Lani, gaya jare. Ketan campur kupat. Jasak rajum dina Jumat kumat. Nah.
2: Kumat ini apa Mama Lani?
0: Yang bu ya. Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi.
2: Mama Ayi Bengle, manusia itu nongali nyamat.
0: Ayu, gaya. Wah, bula ayu maning. Orang wis blandrang ya.
2: Ayu poso.
0: Iya,
2: heeh.
0: Blandrang ayu pada bakar budhe.
2: Mamiti Kaleoni
0: pagi Mami.
2: Jengat ini.
0: Iya, jengat no.
2: Terus kok Bang Aryo.
0: Inje.
2: Kapurkan.
0: Iya.
2: Bang Al.
0: Bang Al.
2: Terus kok Pumira.
0: Pumira, Inje.
2: Mama Kiwi. Mama Wajrahmu.
0: Wartiem. Soalnya bute urung ora dinung gadine kumat. Wartiem. Ora si tempu kori ayam ora ketemu. Neng Mbak Siro si Dane.
2: Nah
0: iya mulane nyoya kebeneran perek. Iya. Cering langsung anjok ya. Cering. Nah, kowe.
2: Ora cocok mana?
0: Iya wes, ora apa-apa. Si Dane bu kori si Dane. Mbak Siro Sairo.
2: Oh iya Mbak Siro bisa.
0: Bisa Sairo lo. Juga Sairo. Salam dua kapsul Mbak Tari Jungteng sak wesak. Salam dua kapsul. Salam dua kapsul Habutop ya.
2: Ibu Dar.
0: Ibu Adar. Iya, Burini tumben orang rudu.
2: Ini
0: nah, tumben orang rudu. Iya. Dong rudu munine rudu bae. Dong orang rudu munine tumben orang rudu. Ya. Kayak kepipin ya, kayak nyong kadang bertinggi-tinggi kang, iya, kang racun. Dong orang tukaran kok kalian tukaran, dong tukaran, munine tukaran baik.
2: Halus.
0: Munine tukaran baik, aku ya dong tukaran, munine tukaran baik, dong orang tukaran kok kalian tukaran. Hadir Mbak Yu, iya hadir kue, hadir. Rescue. Iya, rescue kudu sakyu ya, rescue. Oh, pas sakyu.
2: Aku tak pasane ku coba sapa mandek.
0: Amu pagi amu.
2: Amu
0: siapa?
2: Para nang-nang hitam.
0: Iya, Mama Nita bengle Mama Nita.
2: Mama Nita.
0: Ya.
2: Mama Elsa.
0: Mama Elsa.
2: Mama Yunita.
0: Anje.
2: Mbak Wikandanu.
0: Mbak Wikandanu.
2: Mbak Putri Kasian.
0: Mbak Tari Dungteng.
2: Mbak Tari Dungteng.
0: Iya.
2: Mama Alisa Kang Agus.
0: Iya.
2: Mama Ikmah.
0: Iya. Akil, Akil Pesarean Kang Akil.
2: Akil.
0: Akil.
2: Keplek kok sapa kowe?
0: Mbak Esti Bakul Geplak.
2: Esti Bakul Geplak, ya.
0: Iya.
2: Kalau waktu main lah Bakul kayak rujak teplak.
0: Iya, Bakul rujak teplak, ya.
2: Mantek teplak orang gelem aja.
0: Ya
2: aku
0: waduh ini ya sak ya lagi nyong maam rujak teplak wis dene nyong neplak sampean di sit ya.
2: Aku herane mama di dia, Mbak.
0: Iya men sih.
2: Mun ya sari-sari wana gen man rujak kan tok akeh nemen, Mbak. Ya, orang lah sah, kalau sariawan, buat mau main ke mana kan nak ke teman.
0: Mama Ii sah, salami Mama Ii.
2: Mama Ii.
0: Mama Ii nang jenggawur pangkah.
2: Jenggawur pangkah.
0: Iya.
2: Di perekoh tangan inyo.
0: Yo, orang perak mana sih sampaian lah. Ya, rada adol lah.
2: Terus yo.
0: Iya, Andi Pagi Anten.
2: Mas Andi, Mas Acung.
0: Yo.
2: Ya Acung ya.
0: Acung.
2: Terus kau bumi rasa jepun.
0: Yo sehat sak.
2: Mama wajrahmu.
0: Mama wajrahmu dulu.
2: Berseri-seri.
0: Terus?
2: Senyummu.
0: Asik.
2: Duhai manis sekali.
0: Membuat hatiku serandenyut enyutan ngono sak. Iyalah, ya beng ya membuat hatiku serandenyut enyutan.
2: Pedro, iya om blesak kape ya.
0: Iya terus blesak.
2: Semoga sehat selalu.
0: Wah, cara om kasurnya cigaur ya perak om sak. Wah, iya. Tio pesek, iya.
2: Iya.
0: Cara ayu, cara ayu ya. Poso, aja nyanyi lah. Enak, cara nyong aja nembang, enak, iya.
2: Memang penyiar tuh nong orang tahu karaokean, ayu iya, poso.
0: Iya, nyong bikin bang orang sih, nyong bikin bang orang. Wajrahmu dulu berseris.
2: Wagu, ya, ayu poso wagu.
0: Asli nek, orang. Soalnya nyora nembangi Ayu, coba dong nyora nembangi Ayu ya. Iya, kok Ayu senyum-senyum ya kan?
2: Orang senyum-senyum mana mana? Orang enak mana ini yang dia?
0: Enak kan Ayu nembangi Mama Wajra udah nembangi Ayu, coba dong nembangi Ayu. Waduh, mesti kok Ayu, aduh jadi ting kremut ya Ayu. Ayo, caranya Ayu prat ya kue, prat lah ya kue.
2: Iya lah ya. Budaya piba pada kondo.
0: Kue cara yang budaya penyiar tahu is duit karo nyong es kue.
2: Apa mentari?
0: Orang kue budi nyong, maksudnya budi? Nyong, kau tahu duit karo budi?
2: Tahu,
0: nyong mana ke? Nyong SM apa? Nyong nembangnya sampai merek tembok. Saking meresapi lagunya nyong sampai penekan temboknya budi. Tembok tak penek.
2: Enggak suara enek kuat ya, enggak pelan tembok.
0: Iya, pokoknya kayak kue lah, pokoknya temboknya gak disasarannya nyong kayak kue.
2: Keplakin kape.
0: Iya, sakla cum ya.
2: Makanya berempat tembok.
0: Iya. Bilang-bilang iya, cuman sama anak ya yuk. Iya, ala guna apa yuk? Yuk. Sak.
2: Gimana ada kamu di situ aku?
0: Ah, terima kasih.
2: Ya.
0: Iya. Di mana ya. Dimana ada jasak di situ ada cunong ya gue kan
2: ya betul
0: ya. Di situ ada jasak pokoknya di situ ada jasak di situ ada penyiar ya sak ya
2: iya betul
0: oke betul
2: cuma ada pesek
0: iya pesek
2: baru kenong nong
0: pesek pesek
2: pasari nyong
0: Kakak mau pasar-pasar nyong. lho.
2: Iya. Tanah gue kan anu segala.
0: Pasak, pasak, pesek.
2: Pasar inyong.
0: Pesek, pesek.
2: Pasar inyong.
0: Pesek, pesek. Pasar
2: jangan ngomong panpora. Walaupun aku demen kayak gue ya.
0: Sing penting kulane demen. Walaupun pesek, kulane demen ya.
2: Yang batal itu nih kita bebas lagi. Iya, mbak ya, mbak ya. Mana gue mbak. Cuman menyebut.
0: Ya orang anak gue bisa pesek ya. Pesek. Pesek. Aduh.
2: Tidak ada lagu nih kian kok. Tidak ada lagu nih
0: atau iya. Iya ya sak bener ada lagu nih.
2: Tidak ada lagu nih.
0: Oh iya mbak ulang dari pesek ke pacar. Iya Kang Doli. Kang Doli. Pacar inyong. Oh iya ya sak ya. Iya berarti aslinya nyok harus jasak lah. Cuma nembang duet pasak.
2: Iya.
0: Iya jasak kan. Iya pesek ke pacar inyong lah. Kok yang jawab ora bagus pacar inyong ya sak.
2: Assalamualaikum.
0: Mati. Jangan sampai jasak racun. Siapa Kia ya? Wulandari. Halo. Wulandari. Yuk Ija dudu ya, yuk Ija kek. Dudu, yuk Ija dudu ya, yuk Ija. Mbak Wati, Mbak Wati karo masak ya. Iya, karo masak karo tul HP ya. Iya, Mbak Wati ya. Iya. Ya Mama Inyong, di Mama Inyong lah ilang hani. Pimpin batari dungteng aku sering weruh sampean karo kenan kowe. Mama Ii bati kowe. Oh iya kan, Wulan dari Wulan. Nah, yuk Darwi Jem. Bisa, ada ngundang nyong yuk Darwi Jem. Berarti kayak yuk Ija. Ya. Iya. Bener oh ya. Yuk Ija. Kangen oh yuk nyong yuk lamu. Tak jumpa. Aduh yuk Ija. Yuk Ija. Yuk Ija. Yuk Ija dan yuk Darwi Jem. Makasih yuk Ija. Iya kecupan jauhnya. Mwah, yuk Ija. Yuk Ija. Yuk Ija. Pimen Mama Anjeli. Mama Anjeli pimen gegrek anak ngomong. Iya nyong melu ngakak mbak kru. Pesek-pesek apa pacare nyong gak ya gue ya. Iya orang bagus pacare nyong gak ya gue. Yuk dolan. Dolannya dengan dia yuk Ija. Ya yuk Ija dolannya ring di yuk Ija. Ya Mister Gotrok, pimpin Mister Gotrok senengane kayak gitu. Durung diwaca ya dibusak. Ya Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Pimpin Mama Zira kayak kue sing akur lah kue. Kita banyak akur ya. Anak pan nembang pesak-pesak pacar inyong anak apa karo? Iya orang bagus pacar inyong kayak kue lah pret ya. Januar saya tanya, oh apa sih? Oh iya sambil siaran soalnya ya tanya apakah? Oh radio. Oh sudah enggak aktif itu ya. Oke Kak Januar ya. Oke. Sak yuk tahu sak. Oh kayak kue. Mama Vera asik. Mama Vera jebulan ini merengokan kayak Mama Vera nung tangan gede ya Mama Vera ya ma. Iya wes. Wis ya sudah tak jawab ya Kak Januar. Itu sudah enggak aktif lagi Kak Januar. Iya. Oke. Ya wis lah yuk digoyang maning anak Will. Piman ki Uija jawab apa yuk Uija? Kita mau ketemuan di mana yuk Uija? Ano? Yan yuk. Jawab beli yuk Uija. Yuk Uija. Yulan alias Yumala. Wah. Mien aran udarane Yumala ya. Malak. Malak kata. Nengen dia WKWK ya bu ya. Dalam mimpi wis. Dalam mimpi aja ya. Yuk Ija. Pimen kangen siaran muru sampean. Iya oh. Kangen siaran ya. Iya. So siaran maning. Mbak Nuning assalamualaikum ikut gabung. Di Mbak Nuning ya, Mbak Biduan ya. Selamat pagi Mbak Nuning.

0: gimana?
1: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
0: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai ke.
1: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
0: Pegawain apa? Ya wis, penek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
1: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
0: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
1: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kegian, om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata kita, mak. Endah bening maning penglihatane.
0: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
1: Tumben nyekel duit, mak.
0: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
1: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bajur kon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh, begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Iya, Ria Cendaka masih menggoyang balani Setara ya, sampai di 10 pagi masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, ada Habutop ya. Iya, ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya, bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, terus darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, terus asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Arjun, Yus Yunus sama Iis Dahlia sudah digoyang ya. Spesial buat Mama Gibran yang ada di Jogja. Selamat pagi Mama Ki. Iya. Oh Arjun, Arjunnya diganti. Oh Aa. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo pagi. Halo. Halo, kemana suaranya? Halo. Waduh, waladalah. Yuk disapa lagi yuk, 352-888. Halo pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dangdute Saporete.
0: Saporete nemen.
1: Nemen.
0: Nah, lha terus gini aa ya. Mau awit mau wis winemen sekrangkring. Pas nyong ngomong ya protol. Akhirnya protol ya kan, nyublek wis. Apa ge? A.
1: Apa ya?
0: Apa aa Furkon? Oh, aa, tapi ini bukan aa Furkon ya. Oh, aa. Aa Arjun ya.
1: Mengapa kok Arjun?
0: Mengapa kok aa? Kenapa? Aa.
1: Enggak apa-apa.
0: Oh, lagunya. Ini lagi rame nih gara-gara lagu enggak apa-apa ini.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kamu tahu kan beritanya kan ya?
1: Iya.
0: Yang itu sih yang si Ica, iya, Ica Celoko sama ih.
1: Makanya gue sama Malagata.
0: Iya, Malagata kan duet kan sama Malagata kan, ini lagi rame nih ya. Payah ini. Iya.
1: Iya. Tahu nih.
0: Payah, aku aja yang mendengarkan. Aduh.
1: Aku tindendendeng.
0: Ah, merem-merem yo aja. Aduh. Padahal kan dia juga perempuan gitu ya.
1: Iya.
0: Padung nembang gue ora risih ngonong ya. Halo, halo.
1: Iya. Ya, apa ya?
0: Iya, kalau aku mah benar aku mendukung Mami Anissa Bahar ya, Mi. Terus, Mi. Enggak apa-apa. Iya.
1: Wis,
0: enggak apa-apa. Anak siapa sih anak tamu?
1: Iya, anak wong ya,
0: mau. Iya, anak wong sih masa demit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada Aa Furkon ya. Iya. Halo pagi Balane Setara Paramon.
2: Hola.
0: Halo pagi Kang Doli.
2: Iya, kayak nembe ana pulsa iki.
0: Oh, aduh, nembe ana pulsa. Oli nemu nang ke pulsane Kang. Bahasane sampean pulsa oli nemu ya. Iya.
2: Ora sing bener sadar bare.
0: Ora sadar sih.
2: Ora cepat oli tadi.
0: Oh, kelenger. Berarti sampean awet bengi kelenger ya, ora sadar sih. Pat kan kelenger ya.
2: Ora sadar pulsa dan tag
0: bare ya. Lah, wis to black Mama Kiwi, pagi Mama Kiwi.
2: Mimin weh, kemana sih
0: Aon,
2: cepetan
0: anak tamu. Nah, anak tamu, ya, budi emang.
2: Iya, kering-kering banget tamu.
0: Senengan nemen wong lanang ya, ta, neng langsung, apa kue? Iya.
2: Lagunya apa kue, Mbak ya?
0: Iya, seneng men wong lanang ya, ta, neng lagu sing kue. Iya, Pak.
2: Ini di Jalur Korsida apa ya?
0: Sing Jalur Korsida apa ya, Kak? Ini kelalen ya?
2: Kelalen, nyempet kelalen, ini.
0: Iya, budek. Budek, berarti...
2: Oh, haning.
0: Oh, haning, ya.
2: Suka sepulsanya, nangkas ya.
0: Waduh, aduh, pusing, hening, hening. Waduh, dompet anane. Duite sing ana goloke ya. Waduh ya Hani. Aduh.
2: Iya,
0: wala wis sampean. Wala toblek.
2: Iya.
0: Cari Bude Mut melasi nemen sih, Kang.
2: Iya, dicek water bisa katanya belandra.
0: Oh, belandra. Balai beduk.
2: Balai beduk katanya pulsa sing di sana ke gawa kabe.
0: Walah, wis enteng ludes ya.
2: Luar katanya.
0: Walah. Melasi nemen kang. Mama Kiwi turu bae kang, kaya jare kon turu. Turu bae mana turu? Ya turu.
2: Iya. Kira garu dia turu bae wae lah.
0: Haning ya.
2: Lomba-lombane ngono sira.
0: Sidane nembah sira. Iya.
2: Ya rada natuk sing nyong ya.
0: Ya, warnanya ya perek lah.
2: Ya, betul lah.
0: Perek lah. Oh, si nyong peperek apa maning sampean ya. Nyong peperek kan, mangkate perek.
2: Lu perek di.
0: Ya, perek sampean lah.
2: Cakep meter banyak juga
0: beri. Iya, perek nemen sampean ya.
2: Ya, mudah-mudahan sukses ngawe.
0: Yuk.
2: Salamnya kok KBP ya, wes. Momot terakhir ya.
0: Yuk.
2: Momot lah.
0: Momot nemen.
2: Iya, wes. Sukses ya. Untuk ngomber ya.
0: Jeng.
2: Sudah sehat selalu buat ya. Bersama keluarga.
0: Iya.
2: Makasih ya,
0: beri ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ninting.
2: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli ya yang ada di kawasan Dampiak Kidul. Perak nemen karo Mbak Siro ya. Iya. Pimen Mama Kiwi aku B pan melu lomba bebek. Lah kalau lomba bebek kok. Iya. Sampean nangkep bebek bebek kangelan baru kau melu lomba kue maning. Walah, dolong lucu nyung aku Mama Kiwi nangkep bebek. Mister Gotrok pagi Mister Gotrok. Pimen Mama Lani. Ditambah Bung. Maksudnya wah Mama kesudung. Iya Pimen Mama Reganis. Aku semlebu ya orang diangkat-angkat. Iya sampai melebu ini kapan? Ya durung wayah. Ayo ngasih lagu nyaloknya dangkat. Lah kepriwe. Aduh, sampai aneh ke pripem. Ya wes ya, ane sebahar nggak apa-apa ya, digoyang ya, iya. Skorku ya, lirik yang diganti sama Ica Celo sama Pala Agata, wih. Lah kayak kue lah di kokon kayak yang lah, buh, wes
3: di kehidupanku.
0: Aduh, ini Pak Dahlan ya. Hadir Mbak Rianji. Ini Pak Haji Dahlan Taklan bukannya ini ya. Atau ada lagi nih Pak Dahlan. Ini Pak Haji Taklan bukan ya. Jawab bo, Pak Dahlan. Ini Pak Haji Taklan. Sapa maning ke Kang Suryo. Pagi Kang Suryo.
4: Tapi apa balasanmu?
0: Ada enggak apa-apa? Pimen sih, ayo di pimen maksudnya di pimen di. Iya kan nyong takono ya yum bakate engko bakal jidaklan kan masa nyongone undange muko dalan-dalan tok kaya apa. Aduh ya Sutarno, halo Sutarno. Selamat pagi, Pimin si Ayu maksudnya ke Pipen. Nyong kan takon ya, ini Pak Jidaklan bukan. Kalau bukan Pak Jidaklan ya berarti kan aku manggilnya Dahlan gitu ya. Aku gak apa-apa kok, iya gak apa-apa.
3: Di kehidupanku.
0: Mama Sri Kandi ya berarti ya. Mas siang nok ya berarti ya Mama Sri Kandi ya. Mama Sri Kandi halo.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT6 RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

pagi ya buat balonis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak hata temat mantep menang pagoda Paramon goyang dangdut ya. Ah, Sinta Arsinta, aku tak berarti bagimu ya. Iya, sudah.

Purnuwun yang sudah hadir di 085293199588. Ya, ada siapa? Bude Erafana. Halo Bude Erafana. Selamat pagi, sudah hadir ya Bude Erafana. Sehat selalu ya Bude Erafana ya. Iya Mbak Ria, selamat pagi ya, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Bude Erafana juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Bude, salamnya buat semuanya saja ya, Bude Erafana ya. Salamnya buat semuanya saja, Balanistara Paramon. Bunda Siti Bengle juga selamat pagi, sudah hadir. Kang Kopidin juga selamat pagi, sudah hadir. Pimen si Bude, ya bisa nih busuk maning loh. Sepan diwacan teman-teman kak. Ayah kue ya, iya. Sapa maning ke? Asik, kira lagu tiri ngokona kayak mak ser ya mak. Ya orang mau ngurut dia. Bisa coba len ketik ulang wis. Iya nyong macane dalam hati wis, coba ketik ulang. Nyong macane dalam hati. Oh ya wis. Ya wis apa tak waca wis. Pokoke budhe dong nulis apa ora tak waca. Nyong macane dalam hati ya. Yang sudah hadir ya di 085293199588. Nah, selamat pagi Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balanistara Paramon ya. Buat Balanistara Paramon, spesialnya buat anak bojo. Makasihnya buat Mbak Rian. Terus ada mana? Juwita Bus hadir. Gimana? Hadir. Terus ada siapa maning, geng? Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Amruli Purbasana hadir. Salamnya buat Mbak Sada, Kang Parjo, Budi Emut, ada Mbak Am, buat Cecak Raju, ada Kang Kasuri, buat Mama Kiwi, Mama Lani, Mbak Nia. Terus buat semuanya saja, Balanistara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Selarok juga hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, Balanistara Paramon. Spesialnya buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Ada Ida, salamnya untuk Mbak Nurkanti, Mbak Iem, Mbak Pur, buat Mbak Tati, buat Mbak Titin Yeni, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Mbak Asih Martoloyo. Iya Mbak Asih hadir ya, Mbak Asih Martoloyo ya. Salamnya buat Mbak Des di Jalan Jeruk ya, sing radio ini orang tahu mati. Makasih Mbak Rian C. Terus ada grup Trelep Jeger, hi hadir Mbak Ria Jikang Edi Dados ya. Terus ada Ahmad Kanapin Kali Gayam Talang Tegal, selamanya buat Cecak Laju Madikan Kasuri, buat Aito, buat Anto ST Wakencer, buat Trida Ansar, buat Slamet Riyadi, buat Nasirhan, buat Abisin Panglima Kumbang, Kang Cahyo, ada Kang Harto, buat Umah M, spesialnya buat Purwati Wati, makasih buat yang siaran. Terus ada Umi II sama Umi Dina ya di Debong. Selamat pagi, sudah hadir ya Umi II sama Umi Dina. Iya, Mbak Dewi Pacul. Selamat pagi Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Dewi Pacul. Ada Kang Miss Begito bareng Mama Hilman. Selamat pagi, sudah hadir ya. Mama Hilman ke pasukan apa ke grup trio Blesek. Iya, trio Blesek. Mama Gendis, pagi Mama Gendis bareng Umbabangnya ya. Selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir ya Mbak Asifa ya. Terus ada Mbak Am di Kebangpang juga absen baik. Mama Lydia juga selamat pagi ya, sudah hadir Mama Lydia. Kang Sodik dari kawasan Kalimantan Timur sama Rinda hadir Mbak Rian Ji, Kang Sodik. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria. Dari Sugeng Rawuh, salamnya buat Najib Joksinggi. Terus buat Cilok Jumbo, ada Bang Jawir, buat semuanya saja Balanistara Paramonnya, buat Mbak Ria matur nuwun. Terus ada Kang Channel Jait, halo.
nyimak Setara Paramon ya di Paramon Goyang Dangdut. Salamnya buat Cacak Laju pada UMHM, buat Nia, buat Mama Lani, buat Mama Ikma, buat Kang Kasuri, buat Mama Ari, Bang Al, ada Furkon, terus buat Mukhtar Odong-Odong, ada Mama Gendis, buat Mbak Eka, ada Kang Kopidin, buat Kang Agi, pada Mbak Mbak Mutrika Zen, terus buat Albar, buat Mama Silmi, buat Mama Anggun, ada Feby Belpas, buat Amrul Piol, terus buat Mbak Mut ya, buat Rinil, buat Mama Frida, buat Najib, ada Umi Ii, Umi Habibah, Pati Gondrong, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya, buat Maria makasih. Pagi Piol, sudah hadir Piol. Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi. Hadir Mbak Tari ya, Mbak Tari. Terus ada Kustoro juga selamat pagi, sudah hadir. Ada Kang Parto juga selamat pagi, sudah hadir. Mbak Feby Belpas juga selamat pagi, sudah hadir. Salamnya buat Kasuri, Jasak Rajum, ada Kang Doli, buat Ami Pak Armadu, Kang Piol, buat Amrul, terus buat Andi Pagianten, ada Kang Mukhtar, buat Kang Kopidin, ada Abah Sahrul, ada Kang Parjo, ada Budi Emut, ada Mbak Nia, terus buat Mbak Nadia, Bu Ida Mataloyo, buat Mama Dea, buat Mbak Am, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada siapa lagi?

Ada Kang Sayolobo. Selamat pagi ya Kang Sayolobo, sudah hadir Mama Hilman. Ya, trio blesek ya sudah hadir. Bu Sri Mie Ayam Cakra ya, Bu Sri Mie Ayam Cakra bareng Lima Sri Kandine ya juga sudah hadir. Terus Mama Ayi Bunle, selamat pagi hadir. Salamnya buat Kang Doli, Kang Kasturi, buat Mama Wiwin. Terus buat Karisma, Kang Rajum, ada Ami Bakar sama Umi Laila, buat Bu Demut, ada Mama Lani, Um Parjo, buat semuanya saja Balani Stara Paramon, buat penyiar makasih. Terus ada siapa lagi nih? Abu Tok ya. Selamat pagi sudah hadir Abu ya. Terus ada siapa lagi? Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya. Selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Akil di Pesarean Adiwarna, Mbak Ria, Nyong Gemian juga pernah. Oh iya. Kang Akil Pesarean Adiwarna, Mbak Ria, aku Gemian juga pernah duwe kanca. Namanya Dairoh, wonge ayu, fans radio umay neng Randu Gunting, Jalan Merpati, Gang Ciblek, dian saiki wis duwe anak soalnya lawas ilang kontrak ya. Oh iya. Coba dikayo di goleti ya. Neng kalau sengerti umay neng Jalan Merpati, Gang Ciblek. Nah, kowe. Ya, Kang Akil. Kang Akil ya, iya. Aku pernah warung Kang Akil ngendi ya, Kang Akil. Lagi nyung siaran ngendi ya, Kang Akil. Batuti aku sampai kelongo. Aku kena jejak nembang. Waduh. Sangkin tersepononya ya ngerti karena suaranya jasad. Mama Vera hadir. Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Terus Mama Zira, selamat pagi sudah hadir. Mama Zira ya. Absen dari Mama Anjli, salamnya buat Balana Stara Paramon KB, spesialnya buat Wanyatku sehat selalu nggih. Matur suwun buat penyiar Duplateting Jones. Wong Ireng, assalamualaikum. Selamat pagi Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja Balana Stara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati ya, buat Baria semoga sehat selalu. Terima kasih. Terus ada Mama Ikma di Selawi Wetan bareng Tiga Dara Manise. Salamnya buat semuanya saja ya, Balani Stara Paramon. Spesial untuk Mas Faiz Bandung, super spesial buat yang selalu udah di hati, buat Baria makasih. Ada lagi, halo assalamualaikum dari Mama Rizky di Gumalar. Salamnya buat Balani Paramon KB ya Mbak Ria. Pokoknya kan gue Balani Paramon KB, sing lagi pada aktivitas, semoga pada sehat selalu. Spesial untuk Mbak Ria, sing lagi siaran, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ria, sama-sama ya. Terus ada lagi, halo selamat pagi. Assalamualaikum dari Hidung Mancung yang ada di Pasarean. Salamnya buat Papa HM, ada Fabi Belpas, buat Dewi Kunti, Uwer-Uwer, Cecak Rajum, ada Trio Pesek, ada Pak Hadi, buat Om Kasturi, buat Mbak Atun, Mie Ayam Ceker. Terus buat Bude Emut ya, buat Pasukan Bolang. Ada Mama Ikma, buat Ami Pekar Madu, sama Umi Lela, buat Ayu Poso, buat Mbak Ila Tower, buat semua Balane Paramon, spesialnya buat Mbak Ria aja. Terus ada Mama Reganis, selamat pagi ya sudah hadir Mama Reganis. Buat Om Kasturi juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir bareng Trio Pesek ya. Terus ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya ya. Sama untuk Mama Prabu, ada Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan, Mas Ateng, Mbak Ari Cabawan, Mama Sarli, buat Mama Uci, buat Mama Kolor ya, buat Tata Agustin, buat Papa HM, terus buat Mas Ibni, buat UFO Prut ya, sama Nise, buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, buat Abbas, buat Bari, makasih. Ada Pak Jabidin, assalamualaikum hadir sama Bu Pisri ya. Salamnya buat Cecak Rajum, ada Kang Parjo, terus buat Kang Doli, Kasturi, buat Mama Mimin, Budek Mut, ada Mbak Nia Pangka, buat Om Joyo, buat Mama Kiwi, buat Ami Pakar Madu ya, buat Umi Lela, buat semuanya saja Balane Stara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Mama Dia hadir bareng empat sekawannya. Assalamualaikum Mbak Ria hadir. Salamnya buat Kang Cinal Jahit, Cecak Raju, Mbak Nurul, Kang Sugeng Rawuh. Salam spesialnya buat Mbak Ria. Ini dari Kang Najib yang punya jok motor ya. Terus ada Mr. Gotrok, pagi.
Gotrok Pemalang hadir Mr. Gotrok ya. Terus sebuah cecak racun, pimen cecak racun. Terong Blesek ya. Terong Blesek hadir Mbak Mama Hilman Busu Hadem Mbak Ios. Salam ganggu KB bae dari A sampai Z, semoga pada sehat selalu. Spesialnya buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Trion Blesek ya. Assalamualaikum, selamat pagi Maria dari Debong Lor hadir Albar. Salamnya buat Balan Setara Paramon KB, semoga di hari Jumat Kliwon ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, umur, selalu diberikan rezeki yang lancar dan berkah. Matur suwun Mbak Ria, amin ya. Ada pendatang baru Mbak Ria, Mbak Heni Ayam. Pendatang baru ya. Iya, temen nongol ya, baru nongol ya Mbak Heni ya. Iya. Mbak Leha Beduk juga ya, Mbak Leha Beduk. Iya, terus anak Mbak Atun Mie Ayam Ceker juga, selamat pagi Mbak Atun Mie Ayam Ceker. Sudah hadir, Uwer juga hadir, Bu Fatimah juga ya, sudah hadir, Mbak Sarul juga sudah hadir, Mbak Atun Mie Ayam Ceker ya, Kang Teddy juga sudah hadir, Kang Mukson, Mbak Rohyati juga sudah hadir ya, Mama Inyong Seneng Jogja juga sudah hadir ya, Mama Farah ya, sehat selalu ya Mama ya.

para Paramon sampai di sini saja ya, SKP ya. Wes sama anak si ketinggalan apa ora? Yan, kok anak si ketinggalan kok ngosek ya. Kamuktar Pimen, Kasri. Pimen, Kasri, aduh seneng puldok kok mari yo. Gimana ini bubai? Ya bubai lah Kang Muktar. Embu ya, embu bae Kang Muktar. Apa Kang Muktar lutak lutik bae? Kang Muktar lutak lutik bae. Kang Muktar lutak lutik bae. Aduh, jan. Pimen sih, Yumala dingin ngok kena. Iya pengin, pengin siaran mana Yumala? Aduh, aduh Yumala. Yumala biasa kita sibuk nemen kala ya, kayak aku ya. Iya, pengen dong ngok kena kayak Mbak siapa ya? Mbak Vicky ya juga ya, Mbak Vicky juga ya. Dulu kan pernah di Paramon ya Mbak Vicky ya. Selamat pagi Mbak Vicky. Kalau denger ya, kalau lihat pas Mbak Ria Live katanya jadi pengen siaran ya. Ya pernah di sini ya Mbak Vicky ya. Selamat pagi. Iya, kadang-kadang begitu ya. Iya, kalau memang jiwanya apa suka siaran ya. Pasti nanti kalau sudah vakum lama enggak siaran, nanti pengen siaran gitu ya. Agaknya kalau ketemu sama temanku yang dulu penyiar gitu ya, pas sudah enggak jadi penyiar gitu, pas ketemu, "Kamu masih siaran ya?" Masih. Betah nemen siaran banget. Iya, tapi yang juga kadang pengen sih, pengen siaran mani kayak gue. Ya, kayak gue lah ya pokoknya. Ya, Mbak Ines Aulia, iya. Pernah ketemu juga. Siaran awet nemen ya. Tapi yang juga kadang pengen siaran ya gue ya. Sehat selalu ya Mbak Ines. Mbak Ines Aulia nang Marga Padang ya. Pernah siaran bareng nang kana nang Purbayasa. Ya, Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Esa Porete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirung Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: ya lagu ne makane rumah nabain
1: kusuli ning Jakarta Jakarta ne kebanjir
2: rumah nabain patas Paramon Taling Saporete.
0: Betul, Paramon Taling Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Halo Wilujeng Siang. Hari Jumat berkah ya, 17 Juli 2026. Mudah-mudahan balan Setara Paramount FM Tegal semuanya sehat ya, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Menemani Anda beraktivitas seperti biasa ada lagu-lagu Tarlin Cirebonan, ada Habu Top juga, obat herbal Ramuan Arab yang top Marco Top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Patas Paramon Tarlinge Saporete 3528881454477. Mangga yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam ya. Ada Habut Top Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
1: Halo. Dan Dute Saporete. Teman-teman.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Mbak Nurul.
0: Wilujeng siang Ugi, Akang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang.
1: Kabar sehat ya?
0: Insya Allah sehat.
1: Lagunya? Dilema Batin, Mbak.
0: Dilema Batin, oke.
1: Okay. Salam berdana ngonjenengan, semoga selalu sehat. Terus salamnya kok Umi Habibah,
0: Pace
1: Gondrong, Jasa Kerasi Bimu Suhada. Kok Mbak Feby, Mbak?
0: Mbak Feby Belpas.
1: Iya, ke rumah Tati, Mbak Eva, Mbak Imas, terus kau Mami Tika Loni, Dek Rafana, Kang Doli, Apurkon, Kang Aryo, Ami Barmadu Melera, terus go Mama Nadia, Mama Asia, terus go Mama Ikma, Tiga Dara Manise, go Trio Pese, Mama Lani, Bantan Nyamat, terus begini ya.
0: Oke.
1: Mas Amrul Masjid dan Om Omat Om Lim Abe Sahrul Papa HM Dewi Kunti Pantai Tiwalemu ya. Tanano Ibu Jamila. Terus Hendro Ismeling Ibu Marti Kang Sanom Cipto Dine Erere Trini Tari Tungtek Wah Ato Keromai terus Siti Suwina. Terus engko Peter biol Kang Akbar Jenny Jenal Jain Ahmad Ganteng terus engko yo wer Bang Al Bang Junet Demo Umi Jihan Ayu Poso terus Omat Jat Kerosak Ketepuk Bunda Nabil terus Bunda Siti Penggelem Mama Mama Yola Mama Nurul Penggelem juga Purau ini Bapak Asyikin Bandung Satu karena Mas Loidina Mbak Asyikin Ari Resin Kaya Kaningsi Ida Patudin Patul terus Romi Gondel Patul Ida Martoloyo Mas Igani Mama Shira yes Busri Nyam Cakra Mama Abdina Mama Firda Busanto Mbak Isjan Mas Anis Mama Dea Kang Agus Boiler Kang Ondang Anting, Kang Yono Tunon, Kang Sober, terus Mas Yuri, Mas Yuri di Bogor, Madam Rengganis, terus kayo Musri Kajen, Mama Ho, Ila Taur, Ila Kupang,
0: Nyanyan
1: Nur Kanti, Dede Abis, Mbak Si Power Kona, Mbak Kotun, Mama Vera, Mbak Murni, terus maningnya kayo si Kang Mukson, Ibu Rohayati, Trenong
0: Aye.
1: Nangira, terus Bukor, Umi Hana, Yumintel Kang Agrani, apa kamar Kang Sarmudi, Kemantor Leman Mansion Mandena, terus Kurangnya, Suruh Mas Beraja, terus Maninge, Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Citatu, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agus, Robi lo ispen di depan pengen gua amping artelihin kangen di dados relep ceger terus mingkene omba darmo papau tasing lagi nolang masih cari pinur bunda kosanti purbowo bunda sal mama silmi pawarno maju bintang dulu lo wisno maleha wujoko polang itu hujai ibar basiro basiran kobra terus kang kopidin kang lonjang kang PM kang sayo bulu-bulu Epe, Parto, Parti, Mama Lydia, Mama Mosian, Mbak Mama Nanda, Mbak Suklam, Melu Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembuk, Jaka Tinggir, Indi Abdila, Cisantoso, terus Mama Atun Taiwan, Iki Maraputi, Putra Krisna, Mama Neng, Mas Bambang, Mas
0: Nanto, Mama
1: Mbak Bidadarinya, Enake, terus Kang Parjo, Mama Lani, Karol, Gani Ganteng, Nyeratu, Kang Pi'i, terus Kang Boh Iim, Mbak Atun, Cipitito, Mama Hilman, Awang Mbak Asyada, terus Bu Bisri, Kang Jebidin, terus maninya kayak Papa Ari, Mama Ari, Bang Dur, Bang Dur, dan Kang Densus, terus Umi Ii, terus Umi Dina, Mama Rizky, terus saya Pepe Wartokong Sopari Andi, Taina Basi, Dewi Jaya Papuri, Ning Ayu Wanter, Seludah Nur Jana, Sot Kentung, Lupes, Ipong, Titin Yeni, Manes, Buanes, Bunda Putri, Mama Suri, Mama Dewi Wita, Mama Tia, Mama Elsa, Mama Wita, yeah. Mama Yayang, terus Mama Alisa, karo Mas Agusnya, terus Mama Ul, iya menjaga mau lihat ayah Mama Ali, Mama Ali, jadi Bang Ali, jadi udin gentung, Papa Untung, Ibu Sri, ada Musri A, terus kayak Labar Wahim, Mbak Nopal, Bang John, Mama Minda Kalilingi, Mama Gilang, Kang Samsul, Kang Andoko, Wirurut, Kang Dajmat, terus Mudri Kajen, Mama Ho, Mama Deden, terus Upo Happy, terus ini Mbak, ayo ngus akeh Mbak.
0: Iya.
1: Ngebleng Mbak. Ya wis Mbak, kok banane setara para mang kabeh. Siaran kok Mbak Nurul ya.
0: Iya.
1: Minat siaran Mbak. Super paling mentoke kok Mama Wiwin. Terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
1: Jos.
0: Ya di belakangnya Kang Kasnuri, Mama Wiwin lebet tengah deh siapa? Halo Wilujeng siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Halo Stara Paramon, Sang Lute Saporete. Buang buangan Mbak.
0: Buang buangan, buang mendi kali.
2: Kali ya.
0: Iya kan.
2: Biasanya kali kuning Mbak.
0: Dulu waktu kecil ada mainan yang kayak gitu ya. Kucing apa ya? Buang kali kayak kue ya. Bu kelalen.
2: Apa sih?
0: Lupa ingat deh.
2: Iya.
0: Jadi
2: pitak ya sampai ya.
0: Buang buangan jadi pitak yang nyanyi ya.
2: Jadi pitak. Ya salamnya buat Miki ya Om Kasnuri bersama Mama Wine ya. Kami Pekar Madu bersama Umi Lalanya. Terus buat Umi Abibe bersama Pati Gondronge, Madam Rengginang, selamat siang, Bundrong, Bunda Blorong, Bunka, Bunda Eka.
0: Okay.
2: Terus buat Bua EE, Eka Arwin, terus buat Papa HM, Nasa Kracum, Ibni Abdile, selamat siang. Terus buat Tante Elsa, selamat siang. Sing Robi juga. Terus buat Mbak Ila, Kang Aki, Teh Agustin. Itu Jasa Kerajun, bisa Jasa Kerajun.
0: Iya, Jasa Kerajun.
2: Wong Barat masak apa, Wong Barat?
0: Orang Barat, kau masak apa hari ini?
2: Mangane kain buat roti.
0: Oh roti, kayak wong bule ya?
2: Iya kan wong bule, wong parat gue. Sama susu ya, biasanya ditutul susu ya mbak ya.
0: Iya, enak tuh.
2: Angramita sebenarnya terong ya mbak ya.
0: Iya, Ami kayaknya galdina kowe terong, ngejambalan ya.
2: Iya mbak ya.
0: Yang tahu-tahu aja dah.
2: Bania ya. Mainnya juga, Mama Winda Kaliwingi juga.
0: Iya.
2: Kang Agi, Ceng Rani. Apa Sahrul, Kang Pato Abba. Terus buat tepahin ini yuk. Yes.
0: Sampai
2: baik sampai ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
2: Yes.
0: Ya di belakangnya AA UU. Ya, ada siapa? Halo, Wilujeng siang Stara Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng siang. Bandolo talinge sapa le keleman?
0: Iya, Mi, iya.
3: Yang panjang loke.
0: Apa?
3: Dodol gesang.
0: Dodol gesang. Ai kede siap.
3: Nang tak kotik-kotik koyo pasar seneng ngotik-ngotik kuwe. Kok wis kawe pati mote kenal lah sayang ya.
0: Aduh, adegan dewasa.
3: Anak sate anyar buka lala dukunting.
0: Oh.
3: Dan cekele sing Adol Kamil.
0: Iya.
3: Malina Bulun, mau ke Kalang.
0: Arane apa, Mi?
3: Sate ganjel.
0: Arane kayak yang
3: 2000. Di situ.
0: Iya, Mas. Iya.
3: Bulun. Mau mentok ke Kalang, Titik. Satu sewu.
0: Oh.
3: Ana marake.
0: Wes masyaallah. Kayak si Mineng. Neng Kapten Ismail di ana anyar apa ya? Sate kambing bahti apa yang ti ya kayak anyar juga. Oh. Oh iya iya iya.
3: Marake ya lecas.
0: Mimi.
3: Dalam.
0: Yang kangen kayak mbien ya ana sing dodol kayak lo Mi, bubur rempah sing daging kambing kayak enak nemen saiki kayak laka. Iya, biyen ana ning tirus mbendina tau Mi.
3: Iya, nganggone anu kan buntut de wedhus.
0: Iya, arane apa ya Mi?
3: Eh?
0: Arane apa Miki?
3: Arane surba.
0: Oh, surba. Iya, iya, iya.
3: Buikel.
0: Oh, iya, iya, iya. Buikel
3: yang di supermarket itu.
0: Nanti
3: campurin beras dikit.
0: Oh iya oh, iya iya.
3: Lu buka puasanya pakai itu.
0: Aduh mau dong.
3: Ya kalau
0: buka
3: puasa enggak enak.
0: Ah enggak juga, dulu tiap hari ada Mi di depannya DB Mall itu. Tapi kok enggak jual lagi ya sekarang.
3: Kalau makanya bulan puasa itu kayak yang nikmat teman ya.
0: Oh nikmat teman, iya sih.
3: Gue nak ada pas sampai nih yakin kalau bojo mau nak wis aja gawa anak.
0: Iya wis enggak ya.
3: Ya ora lah. Malah
0: dia seporsinya
3: telung puluh ibu.
0: Pedes,
3: pedes
0: ya. Mending orang pedes pedes.
3: Malah dia mana pedes ah. Imut maning orang senang pedes.
0: Tuku cilok mending orang pedes tetep ya pedes.
3: Iya. Apa maning gak ibu dia imut orang senang pedes.
0: Eh.
3: Dia imut asin orang sama asin.
0: Mendingannya manis ya.
3: Iya, orang bisa masak Bu Demut.
0: Loh, kalian pintar masak ya Bu Demut ya? Orang.
3: Bisa lima sampai long. Nenek isolen dorong. Salam-salam ya.
0: Ya Mi.
3: Aa-u-on. Kang Doli. Sama Bibin Petang, Kang Doli.
0: Iya.
3: Walemu kalau jalan-jalan. Jalan Lapasa. Lalu Mbak Lili, Mbak Pun.
0: Oke.
3: Jalan Lele. Papa HM. Kang Musa lajang-lajang Mama Nat Mama Seri.
0: Mama Neng Tegalwangi.
3: Eh?
0: Mama Neng Tegalwangi Mi.
3: Eh, Mama Neng Tegal Subang.
0: Iya.
3: Aku ingin lewat mana tuku kentang guys, nang tae apa aja rumah adem. Tuku kentang nang ono kayak lewati Mama Neng.
0: Iya.
3: Mama Neng emang terbon. Macamnya aku pengen ngopi lah, kau nak pengen ngopi?
0: Oh iya iya
3: jadi,
0: iya.
3: Jadi kunci, Lani ya. Kalau masih dengan Mama Lani, tang baca. Kalau jadi Lani ne, pakai coba ni bebe. Ambi e. Eh dijatuh grup lalat juga.
0: Oke.
3: Jalan. Sila Surabaya siapa ya?
0: Siapa Mi?
3: Kunci Surabaya. Dasar racun, dua jam ya Habibah pada gondol.
0: Iya.
3: Dan bahasa aja Mas Awang. Pulau ini Pak Asikin. Dan Mama Bagia Salong Kakumi Silampo.
0: Oke. Okay.
3: Dan Bapak Nekarisma, Bapak Nekarisma nyendol.
0: Bapak Nekarisma.
3: Masih dua bawang, Mbak.
0: Oh iya, iya, iya.
3: Nyendol. Dia dua kan bawang.
0: Oke. Okay.
3: Eka Lonjong, Elvin, Lele, Sandoko, Aryo, A.A.U.O.N, Alvin, Mama Hasna, Kak Hado, Sanjung Tanjung, Bunda Syakit, Teh Mojang, Mama Ani, Songgok, Mbak Hilda, Kang Jasmat, Jalo Mbak Ani, Nek, Lele, Bapak Nek Kuya, Mama Nek Kuya, Nang Yanto, Lele, Abah Yanto, Wak Anto kalau Ma.
0: Iya.
3: Apa yang tersonggok tangga lima manis terus Mbak Adin barang apa kanapi terus Ayu Poso ya imut ya masa bolos orang aku wong
0: iya kita lagi orang bolos ge lagi orang mangkat iya
3: ngenjok kok aku selewet sama Mama Elisa lalu buru ini Prabu Jono Bursa Timur bawa dalam
4: ya.
0: Iya. Yeah.
4: Kalau Mama. Mama Frida. Bapak Gio, Bapak Gio kalau guru. Trinil, Trinil. Ya. Terus siapa mana ya nongol no, cecil Trinil. Iya. Angsana yang masih. Bapak Gio, Gio, Gio, Gus. Selapin enak, kau cerita selapin enak yang urung rasa.
0: Aike deh.
4: Bapak, Bapak, Bapak di sini. Bapak Poli, bijak kalau loyo, sinok sita wajahmu nak masa kami satu sayang. Ning sinle mama kiwi kang jamur. Kayaknya urung jaluk lagu ya.
0: Urung.
4: Pesek-pesek pacarnya.
0: Pesek-pesek pacarnya. Mau cari dodol geseng.
4: Iya ya.
0: Iya, Piben, pan apa?
4: Kelalenan. Berarti wis ora kelalenan ya. Bila. Upo happy.
0: Iya.
4: Upo upo happy nyaluk apa enak lemen talinya. Nang bawol, wis jane wis cukup nang bawol. Judule apa kelalen? Upo happy. Terus apa dah kudin? Jadi sedana ya lo ke celopi, cita-cita tu. Terus apa Weni? Mandoleman, Mimi Lancar, apa Sahlun, apa Mbak Nisae, Amrul. Terus apa mana ya? Sudah ayo. Ayo kesel Mbak.
0: Kesel Mi.
4: Ya, panas. Tang ake, iba yo jendul.
0: Hey, ya sandari stang.
4: Tang ake malah ni. Mandolema sabun, apa sabun sabun kalau banyak sawit. Mandolema kayo, apa kamali. Terus salam buat dua kasur, ya. Bisa siapa ya? Salam dua kasur sama bini lawan ya. Bisa ya. Iya, bu satu yang tahu. Begitu Pak Keto. Ini mau kami bebak.
0: Ya Ami.
4: Kiki MP oh, Kiki MP.
0: Kiki MP iya.
4: Kiki MP sehat ya. Jangan yang langganan Vitama kalau teh ngoro. Atau nubun dan nolong.
0: Sami-sami.
4: Gitu susu.
0: Iya wis mana. Nyusu-nyusu. Urung di sapi ya Mi.
4: Ngakali.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Oke, di belakang kami Bakar Madu ada siapa? Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM 3.
5: Udah. Siang.
0: Ini apa pedesan? Belasin teman kamu ringat. Kuwer ya jenaka mangan cilok pedesan melasin teman ya. Orang mulus oh ya. Iya nyong mau pengen biar-biar ya anane cilok ya wis. Lingak-lingak ngolet some apa ngolet bakso langka ya wes oh cilok.
5: Kali mati orang buka bakso.
0: Aku tadi dari arah sana sih meja sem.
5: Oh.
0: Semua
5: yang urung ane buka
0: ya. Iya kan.
5: Lakunya menurun.
0: Anane ponggol. Lakunya apa Kang Doli?
5: Lemu tapi ayu.
0: Lemu tapi ayu. Oke deh. Siap siap siap.
5: Ada ya.
0: Ada.
5: Display gue.
0: Iya, oke.
5: Okay. Rame nengom Pak Nurul ya.
0: Iya.
5: Sing lemu tapi ayu ya.
0: Yo wadunnya ayu.
5: Lemu tapi ayu.
0: Iya Mi, Emi, Kang Doli. Ya,
5: sekarang ngirengnya itu ya.
0: Oke.
5: Ya, Mi Pak Mati ya.
0: Iya.
5: Bang Milela, Pak Nurul mau ya.
0: Iya.
5: Mohon. Selamat siang. Di tengah ini
0: siap
5: dilihat di foto. Papa Sarul, Nadia juga ya. Trinil tari dungteng, panas-panas.
0: Oke.
5: Okay. Dasar laju, mesti ada Bukti api Bapak di Gondrong, Masang Basa ada. Mama Ari, Bapaknya Ari. Pak Handoko juga ya, Mak Gilang Bulu-Bulu, Mama Elsa. Mama Rengginang juga ya. Nyi Ratu juga ya, Mama Siang, Mama Asna. Mama Sira ya, Mbak Am, Mama Silmi. Mama Lani ya. Sandi Purbowo, Mas Juwita Bawarno, Insan Lulu ya. Mbak Atin apa kanapi.
0: Oke.
5: Okay. Nah, mau KBP menurut mau lembur ya?
0: Iya, oke.
5: Spesialnya nggak menurut ya?
0: Ya, ul.
5: Indonesia Radio. Matur suwun menur.
0: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting.
5: Yos.
0: Iya, terima kasih banyak Kang Doli ya, Dodoli Pret yang ada di Dampiak. Satu lagi yuk. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
6: Dangdut Saporete.
0: Mhm.
6: Dangdut apa tarling?
0: Dangdut kena tarling kena karpe wes. Iya.
6: Lagunya
0: apa?
6: Tegara atau pinggir?
0: Tegara ada pinggirnya. Oke deh.
6: Ini Kang Doli ya.
0: Kang Doli. Iya, Kang Doli ya.
6: Terus Kang Purkon. Amin Bapak Arman. Wah Intan. Tete Agustin. Atin. Doli Sendana. Singar. Jamartoloyo.
0: Mintel-mintel. Oh ini Abah Kamari.
6: Iya.
0: Makanya suaranya lirih nemen.
6: Lirih.
0: Iya suaranya mirip kayak Abah Sahrul. Tapi hari Abah Sahrul banter. Ali Abah Kamari rada rada apa ya, alon.
6: Rada lemes.
0: Lemes. Iya bener. Urung sarapan apa Abah?
6: Wis tapi mau bar subuh.
0: Oh, bar subuh wis ngelimaning ya, Ba.
6: Iya.
0: Oke deh. Iya.
6: Ya, para pangamon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya, yang lain nanti masuk lagi ya. 3528-8-6145-477. Digeser dulu satu-satu lagunya ya. Dilema Batin Anik Arnika.

0: Mas Hampura ya. Saya hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi kalau ada salah-salah mohon dimaafkan karena sebelumnya kita tidak latihan.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 103.

0: 32 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu konsumen Habutop. Langsung saja saya diperkenalkan ya, silakan. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Haja Maroh dari Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, sebelumnya punya keluhan kesehatan apa Bu Haja Maroh sehingga bisa mengkonsumsi Habutop rutin gitu?
2: Saya kakinya sering pegel-pegel, kalau jalan sering capek, kalau naik tangga juga cepat capek lah.
1: Tahu dari mana Bu Haja Maroh bahwa Habutop itu bisa, istilahnya bisa mengurangi keluhan yang ibu rasakan gitu? Tahunya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oh, dari radio. Nah, jadi ini juga benar nggak, ataupun Bu Haja Maroh bisa merasakan gitu ya khasiat dari Habutop gitu?
2: Iya, sekarang aku udah merasakan, memang udah nggak capek, pegal-pegalnya juga hilang.
1: Lebih semangat lagi nyari uang ya Bu?
2: Semangat.
1: Semangat terus pokoknya ya.
3: Mungkin ada kesan dan pesan dari Bu Haja Maroh untuk pendengar yang lain, silakan.
2: Buat pendengar yang lain, barangkali punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Haja Maroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramount FM.

0: Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Dik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desidul, RT26, RW Al Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain. Di agen-agen dan apotik resmi, hubungi terkami di 0893-1998. Apotek Nur Farma, Jalan Tasari, RT2, 0, Kecamatan Sui, Kabupaten Pesan, alamat Hajar Wantar, nomor 100.

0: Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 11:16 waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Halo. Halo, halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Hai. Masuk ini. Gimana sih? Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu siapa yang proses lagi Mbak Nurul?
0: Iya, dia gak nyadar udah dibuka.
1: Mbak Nurul kabarnya sehat ya?
0: Insya Allah sehat, Tete Agustin.
1: Walaupun diberi cuaca yang begitu terik,
0: iya,
1: dan anginnya begitu kencang.
0: Walaupun empluk
1: tidak putus,
0: empluknya datang dan pergi. Udah sembuh, perlu lagi, perlu lagi.
1: Ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Aku pengen lagunya itu Manurul.
0: Apa?
1: Apa sih? Aku pada kelalennya.
0: Apa sih?
1: Oh itu aja, udah yang gampang aja.
0: Apa?
1: Godong
0: apa?
1: Juar aja ya.
0: Godong juar. Oke deh, godong juar.
1: Jangan godong juar, Mbak Nurul.
0: Apa?
1: Sorry, punten, maaf.
0: Apa? Apa? Apa?
1: Gentayangan aja deh.
0: Oh gentayangan.
1: Genta itu aja ya Manurul ya.
0: Kayak Bang Al gentayangan.
1: Oh gitu.
0: Bang Al kan sukanya gentayangan.
1: Manurul, bareng keluarga sehat selalu, bahagia.
0: Oke, amin.
1: Aku pencet-pencet masuk ini yang itunya gak nyaut, jadi aku masuk.
0: Iya padahal aku angkat ada suaranya, tapi dia ngobrol sendiri entahlah.
1: Ya udah biarkan aja memang. Ini begitu, masih banyak kok yang lainnya.
0: Iya iya.
1: Ya selalu ya Manurul.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus ada Mama Kiwi barang Kang Sawutnya, ada Mama Hasna juga barang keluarganya, Kang Doli juga barang keluarganya, barang Mania barang Wong Irnya juga ya. Ada Kang Albar juga, Kang Peter, Kang Piol, Kang Ahmad Ganteng. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa, Jeng Robi juga, Anton Lawatan, Agus Kawe, Kang Aryo. Ada Mama Neng barang Mas Bambangnya juga ya selalu, Om Kasnuri barang Mas Petengnya, ada Mama Frida juga barang Papa Fridanya. Dan Sakrajung Ibu Suhada juga ya sehat selalu, Ibu Ida Martoloyo, Mama Lidia, Mama Nana Arburkon. Terus iya buat Arburkon, terus ada tiga itu Dewi Mecahya ya Allah. Umi Habibah pandai gondrongnya juga ya, Yumarti Kang Sarno, Ibu Rini barang Mas Pramudiononya, ada Mas
0: Kanto
1: juga, Imam Cura, Kang Tohal Arobi juga, ada Mama Ani Songgom, Abah Yanto Songgom juga, Nyiratu, terus ada Mama Lani barang Gede Ganinya ya, terus ada Kang Ersal juga, Eka Tonjung ya juga ya, terus Eka Tonjung barang Kang Erwinnya ya. Ada Jengat ini juga, ada Pak Bagio juga, Dedek Agani juga ya. Terus ada Junet Ami PMJ, Om Awang juga barang Mas Adahnya, Ibu Teh Ida Ayu barang Teh di Tanah juga ya. Terus ada Mbak Mutri Kajen barang Pat anaknya juga ya. Mama Anjeli juga, Kang Edi Dados, Kang Fato, Kang Parjo, Papa HM, Kang Ridi Ansur barang Mama Jenis Donya juga, Kang Selamat Selawi Wetan, Mas Kamari, Andi Pagianten juga, Ibu Ranya Paranya, Dewi Teknik juga, Jaka Sumbung, Jaka Tingkir, ada Mama Alisa barang Mas Agusnya. Ada Bapak Nekarisma juga, Jeng Rani, Kang Agib. Ada Ami Bakar Madu barang Umi Lelanya, sehat selalu ya Mi ya. Terus ada Teh Mimi, Mama Ina Kalilini, Kang Ilmi Abdillah, Mama Silmi, Mama Uti, Adi Santoso juga, Raji Saripin juga ya. Terus ada Ibu Santong Tahu juga ya, Abah Sahru juga barang Mama Anisanya ya. Terus ada keluarga si Papa yang pada kumpul. Ada Neng Hana juga, Neng Dila juga ya. Terus ada Neng Tira juga. Terusnya tuh ada Noi Gemoy juga ya, sehat selalu ya, yang lagi pada monitor yang di Kuningan ya, semuanya aja.
0: Amin.
1: Ya, udah salamnya buat Paramon semuanya aja, Mbak Yo, Mbak Nurul. Mbak Nurul ya.
0: Iya.
1: Buat Manurul ya, sehat selalu. Makasihnya buat Mbak Nurul.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Ajos. Yuk di belakangnya Tete Agustin.

0: Ada siapa? Silakan. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramount FM Tegal.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo. Iya.
1: Selamat siang, Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
1: Iya, sehat ya, Mbak.
0: Insya Allah sehat selalu.
1: Lagunya, Mbak, terlalu bahagia, Dian Anik ya.
0: Lagunya terlalu bahagia.
1: Iya, dari Dian Anik.
0: Oke, siap.
1: Iya, salamnya ngikut sama Teh Agustin ya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya buat Mbak Nurul.
0: Terima kasih, ya. Mbak Eka.
1: Iya, sama-sama. Gini orang kresek-kresek, Mbak.
0: Enggak.
1: Menang gua ya, Mbak.
0: Iya, lagi pengen enggak apa? Ya benar, tenang. Terlalu bahagia
1: tenang, ya.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Iya, selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, buat Belene Sara Paraman Bewe.
0: Iya, Mbak Eka.
1: Ini lagi monitor saja semuanya, selamat siang ya. Jumat berkah ya.
0: Amin, Jumat berkah.
1: Ya, spesial buat Mas Erwin ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Sama-sama. Yuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumulak ting-ting. Yus, yuk di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Halo.
0: Halo juga. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat selalu ya Mbak Nurul.
0: Insya Allah. Nah,
2: aku request lagu dulu, takut berantal. Gak nanya.
0: Iya, ini Teh Dinda kan?
2: Bukan.
0: Nyiratu, Nyiratu.
2: Oh iya iya iya.
0: Nyiratu Teh Dinda, suaranya mirip ya.
2: Iya.
0: Apa cuma
2: iya,
0: perasaan aku aja?
2: Iya, perasaannya Mbak Nurul aja. Kalau Teh Dinda suaranya halus banget, kalau aku mah enggak.
0: Apa iya?
2: Iya. Ceritane kanca, cakanyong.
0: Ceritane kanca, oke okay, oke.
2: Okay. Iya, cakanyong ya.
0: Ya ul, ceritane kanca.
2: Ah, salam tadi buat Mbak Eka yang baru turun. Terus Agustin, terus Amin Bakar Madu, baru Umi Laila, Aa Burka, Macam Rengganis, Wardi yang Mama Lani.
0: Oke. Okay.
2: Marjo, terus siapa lagi ya? Itu siapa ya? Jopesek, Mama Nono, Mama Nadia, terus Mama Neng Om Bambang, terus Papa HN, terus buat kamu aja mau Jumatan ya, kadang udah nggak monitor lagi.
0: Iya, Jumatan
2: aja deh. Buat siapa lagi ya, Ibu Ida Martoloyo, Mama Dea, Bu Bailer, Ibu Desanti Purbowo, Ibu Rini Pak Pramudiono, Kang Adi bareng Bu Aisyah, terus Mama Kiwi, Wajra, terus Nisa, Mbak Nisini, terus siapa lagi ya, Wak Arto Yuma.
0: Kangnya di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
3: Iya, selamat siang juga. Hari ini Sapurete.
0: Iya, Kang Ibni.
3: Ya ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Lagunya nyanda enggak ya, Mbak ya?
0: Lagunya iya, ikut aja deh kayaknya.
3: Oke, ikut aja. Ikut yang sudah pada masuk.
0: Iya.
3: Terus salamnya juga ikut yang sudah pada masuk tadi. Mbak Agustin, Kawan Eka, Erwin, ada Putri Ratu, ada Karmadu, Loli, Tungkas Nuri. Yaudah Mbak, gitu aja Mbak.
0: Wis, kaya-kaya baik.
3: Oh, wis baik. Ah, wong Jumat sih.
0: Iya, wis, pan Jumatan ya.
3: Oke, matur suwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
3: Yus.
0: Kalau musik Kang Ifni. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa Vitama dari PT Denatur Indonesia. Ini solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
4: Terus
0: iya, sak.

0: Baik, alhamdulillah jasa kerajium. Juga bisa kayak kuah loh. Iya, alhamdulillah. Syukur ya sak. Lagunya abis ini ada Lemu Tapi Ayu, Desi Paraswati. Oke.
1: Ini kita Agustin, Barina, alias Kanjeng Ratu.
0: Iya.
1: Apurkan Bang Al, Aduli, Bu Ida, di Barmadu mana ya lah, Borini, Karma, Piyo, Diono. Oke, bayar lah mbak, wes, depan adus.
0: Adus, adus.
1: Iya, lagi Irfan.
0: Iya, wes.
1: Bayar, bu, trio pesek ya.
0: Trio pesek.
1: Iya, maning.
0: Oke.
1: Terus buat tiga jara mana?
0: Tiga
1: tiga jara jadul. Terus buat trio besok.
0: Oke.
1: Lalu.
0: Amin ya Allah, amin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting.
1: Yo.
0: Jasa kerajun, terima kasih banyak belakangnya ada siapa. Halo Wilujeng Siang, Stara, Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Siang. Balani Stara, Paramon FM.
0: Oke.
2: Kalinya Saporete.
0: Aha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya nyandak menurut.
0: Lagunya bukan nyandak apa?
2: Lagune wadon selingkuhan menurun.
0: Wadon?
2: Selingkuhan apa? Selingan ya?
0: Selingan, Dean.
2: Oh, selingan.
0: Iya.
2: Dean selingan, Dean.
0: Oke deh, wadon selingan ya.
2: Iya. Kita lama enggak sing sepacam lepuis
0: menurun.
2: Para ngobalane para mun semuanya. Param patunis metes ya.
0: Iya, pan Jumatan ya, Bah.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, sama-sama, Abang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Iya, Vitama dari PT Denatur Indonesia ya. Vitama dan Vimata ini membantu memelihara kesehatan mata baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang.

0: Ada apa?
1: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting, Kak.
0: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
1: Alah, blegedes. Wis, Bu. Pokoknya nyong ora gelem ngerti. Saiki kudu jemput nyong ning pasar ya, Mas ya. Sekalian engko mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matane sampean kowe.
0: Oke, Ayang. Papa OTW ya.
2: Halo Ayang, Papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
1: Mas, kayaknya ada kayak ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
1: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Ya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada siapa aja nih? Ada Kang Edi Dados. Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger. Pokoknya sing tetap guyup rukun dan damai hadir. Iyalah ya, hidup ini enak yang guyup rukun dan damai ya. Males drama-drama. Drama-drama queen, capek deh. Terus ada Abah Sahrul ya, terima kasih banyak tadi sudah online ya, Abah ya. Ada Kang Jenal Jai, terus ada Mama Neng Tegalwangi, halo. Ada Rabit Al Aziz, Bapak Netun Nadifa eh, Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Terus ada Mbak Siti Bengle ya, terima kasih banyak ya. Oke, Bunda Siti Bengle, terus ada Kang Kopidin juga. Dan waktunya udah habis, Nurul menemani Balanes Tara Paramon FM hari ini di Patas ya. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Sekali lagi harganya hanya Rp150.000 saja. Monggo dibeli di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Aja maring dindi ya neng kene bae neng 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Abis ini ada Yosan Darista menemani Balanes Tara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon. Ketemu lagi sama Isan Daris tak seperti biasanya di Parasari siang ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat berkah barokah ya. Di 17 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari siang. Ada tembang-tembang campur sari, ada tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani hari Jumat Anda ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini masih berada di masjid untuk menjalankan ibadah sholat Jumat ya, khususnya untuk kaum muslim laki-laki ya, yang hukum wajibnya untuk menjalankan ibadah sholat Jumat, mudah-mudahan amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan ini kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Silakan dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan jangan sampai salah pilih ya. Untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning. Dan untuk Anda yang sudah merasakan khasiat dan hasil dari Habutop, jangan sampai pindah ke lain produk ya, tetap mantep-mantep dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lu ngiting asmaro masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari siang untuk kesempatan siang hari ini, spesial untuk Anda Balani Setara Paramon FM.

0: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha. Berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten.

0: Politik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga RT 05 RW 01 Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso Ruko Nirmala Square Blok C Nomor 1 Mintaragen Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, 101.5 Star Parlemen FM di Gial. Masih adios Andi Arista di Parasari siang di kesempatan siang hari ini ya. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang keroncong masih akan terus hadir untuk menemani istirahat siang Andi ya di hari Jumat ya. Jumat yang penuh dengan keberkahan. Yang mau gabung disapa aja dulu langsung di 352888. Halo, selamat siang Balani Star Paramon.
1: Selamat siang, Bayon.
0: Selamat siang, Umi. Umi Laila.
1: Teman-teman
0: Umi. Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, Mi. Jemblem, lawas ya, Mi ya. Waduh. Oh, boleh, terserah mau yang mana.
1: Ya itu aja.
0: Perawan Kalimantan, boleh. Alhamdulillah. Ami masih di masjid, Mi.
1: Iya,
0: oh aduh, ya wes. Iya, aja ngomong-ngomong. Aja ngomong-ngomong. Aja ngomong-ngomong dadak blayune panter nemen ya, Mi ya.
1: Iya. Salam-salam
0: Mi. Monggo, Umi.
1: Salam Bayos ya, Bayos.
0: Ji, matur nuwun. Amin.
1: Heeh.
0: Oke. Okay.
1: Kang Pancu, Kang Bi, Kang Anuri, Mama Wiwi.
0: Ya.
1: Yang di situ tadi siapa?
0: Yang di situ? Enggak ada, cuma ada Mbak Nurul sama Mbak Ria tadi kok.
1: Oh ya udah, Mbak Nurul sama Mbak Ria ya. Biasanya ada grup bola.
0: Oh, grup bola enggak. Mungkin ini hari Jumat ngeladeni bojo-bojone, Omi.
1: Oh, iya,
0: oh. Kudu ketunggun.
1: Monggo ijab matoloyo, tadi napa kan api.
0: Ya.
1: Mama Dea, Kak Spoiler.
0: Ih.
1: Mama Elisa.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mami Tika Leoni Mi.
1: Oh iya, Mami Tika Leoni.
0: Ya, Bude Era Fana. Bude Era Fana.
1: Bude Era Fana.
0: Ya.
1: Pak Am Kembang Pak.
0: Ji.
1: Wijaya Matoloyo, okay. Kak Doli. Anja Sakracu.
0: Ya. Wa Ato Ma. I.
1: Wa Ato Ma.
0: Ya.
1: Mbak Sade, Mas Awang.
0: Ji.
1: Bude Habibah, okay. Sinten Maling, Mbak Yon.
0: Sinten Maling, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Ya. Mama Frida, Teteh Agustin.
1: Iya, Teteh Agustin.
0: Ya.
1: Saya Dewi Cendana.
0: Ji.
1: Ceng Robi.
0: Ya. Oke. Okay. Upo Happy.
1: Siapa?
0: Upo Happy.
1: Iya, Upo Happy. Aryo, Alpin, Mama Ji. Hasna. Abah Sahrul, Lali Mama Nisa.
0: Oke. Okay. Sinten Mali sedaya kemawon Mi.
1: Nggih,
0: ngebleng. Oke Mi. Sama-sama Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ning ting.
1: Jo.
0: Ayem nemen Umi Lela ya. Ayem. Ayem ya, rasan online dewekan ya. Tanpa dirusui Ami Bakar. Aduh. Ami Bakar lo ngomong kau udah ngerti ya. Lu online Mbak Ayu sarung dari nyumbalis ke masjid. Ya sudah Umi Lela ya, sehat-sehat bersama dengan keluarga tercinta di rumah. Yang mau gabung lagi di belakangnya Umi Lela di 47-nya kita sapa. Halo, selamat siang Balani Star Paramon.
2: Selamat siang Bayan.
0: Selamat siang Dede Gani.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Casak Raja belum apa-apa sudah misul mis kol. Parasari. Campur sari
2: nek. Parasari nek. Aku rata.
0: Oke. Dede Gani habis pulang dari sholat. Waduh, pintar sekali anak soleh ya. Anak solehnya Ibu Lani ya. Waduh, enak ya.
2: Ada ayamnya.
0: Wah, luar biasa. Emang kalau sholat Jumat dapat nasi kotak ya? Di masjidnya Gani.
2: Iya, setiap Jumat ada. Wah.
0: Waduh, luar biasa ya. Oke, buat penyemangat ya Dede Gani ya. Waduh, beres. Jadi ini Dede Gani semangat ya sholatnya ya. Iya dong, semangat. Kan nanti pulangnya dapat nasi kotak.
2: Dapat nasinya juga semangat.
0: Oh iya, beres. Tapi kan itu bisa jadi penyemangat juga ya. Pinteran gue. Berarti apa namanya, berarti pasti ya setiap hari Jumat ya.
2: Oh ya. Iya, selalu.
0: Sip.
2: Ada es jumbonya.
0: Ada es jumbonya, ada apa? Waduh.
2: Ada kelapa mudanya.
0: Aduh, ada saja Mbak Yus ini laki-laki ya ke situ sholat Jumatnya di dekatnya Dedek Geni ya. Biar dapat es jumbo.
2: Tapi Goni mau ambil dua enggak enak.
0: Oh, enggak enak. Kan ada jatahnya ya satu-satu ya.
2: Niatnya buat ibu satu.
0: Oh, harusnya begitu. Ya coba minta. Kalau dikasih berarti kan boleh.
2: Halo.
0: Aku minta dua dong. Gitu. Ya sini
2: malu.
0: Nih mau. Ih malu. Ah, Mbak ya juga biasa malu-maluin kok, enggak apa-apa. Ya sudah, mil lagu apa nih? Tanya ibu, lagunya apa?
1: Jadi lagi, Mak.
0: Sembari makan.
1: Aku lagu ini kayak, mil. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Oke.
1: Jadi Yul.
0: Ya, Mama.
1: Ya, sekarang ngomong Yul.
0: Oke, amin. Doa yang sama. Amin.
1: Ami karo Umi ya.
0: Gak ada aminnya, Umi, single.
1: Oh, gak ada aminnya.
0: Umpet-umpetan.
1: Kan,
0: iya.
1: Orang
0: iya, Aminnya lagi di itu sih di masjid.
1: Iya, terus
0: ngo. Rio Pesek. Rio Pesek.
1: Aman net malam malam.
0: Cakra cuma si mau misi sendal sendul.
1: Cakra cuma, tapi balik.
0: Baru pulang oma. Baru pulang ya sak ya.
1: Iya.
0: Aja ngomong kayak kau nggak terima pengen diparani tuli ya.
1: Beneran yang malah ini.
0: Iya, ngulik nerujak, mau apa kau ngulik
1: nerujak? Orang kan taksi bang MPR.
0: Oh iya dong ya.
1: Terus nggak ke Senegal ya?
0: Oke. Okay.
1: Kemarin ke Malang, Mama Nani, Mama Nono. Terus nggak Kang Doli, Bu Ite, Mama Denis, Marina. Tiba-tiba pati gondrong mawang itu sadem. Yeah. Akib Marani sehat ya.
0: Iya, yeah, lama ngedengeran kabarnya sih si Kang Akib.
1: Iya, Furkon, Pak Ad, Tete Agustin, Wai Adeng, Robi Alori.
0: Okay.
1: Terus Piol.
0: Iya.
1: Yeah. Anten Alisaid.
0: Anji.
1: Mas Aiton.
0: Iya.
1: Yeah. Mas Parjo.
0: Okay.
1: Mama Anissa, karo empat pekawannya ya. Mama Tia, Mama... Mama Lidia, Ibu Marti, Mama Ikma karo Tika Teramanite, Mania, Mama Wiwi,
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Mister Gotrok Pemalang.
1: Mister Gotrok. Gotrok. Es kofrok.
0: Iya, kelingane ya.
1: Terus
0: belum. Sudah dong. Penyiar radio di awal lagu Mister Gotrok.
1: Iya,
0: Mbak
1: Santi Purpo ya.
0: Mama Ayi.
1: Mbak Rimi.
0: Iya.
1: Terus Uwer.
0: Oke.
1: Papane Hasil.
0: Bude Ravana. Oke.
1: Terus Kang Parto abu-abu. Kami didatun karo prelep.
0: Enji.
1: Terus
0: Kue. Siapa lagi?
1: Kanao, siapa lah?
0: Bang Kana, Bang Gendi.
1: Bang Kana.
0: Umi Habibah pada gondrong.
1: Oh, iya, Umi Habibah pada gondrong.
0: Wah atau sama Mai.
1: Terus Walemu Tete Ravansa juga. Kang Sangat Tingkir. Mama Ucoho Pole.
0: Iya. Tete Agustin.
1: Terus Wartiem.
0: Iya. Oke.
1: Ayah HM.
0: Ji.
1: Terus lo, saya. Mama Tita, Mama Bayu ya monitor.
0: Okay.
1: Mama April, Marti, salam doa kartu.
0: Okay deh.
1: Terus
0: lo. Om Kasnuri sudah Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
0: Iya.
1: Ya. Lo kami baik.
0: Kami baik ya.
1: Spesial lo. Rio Pesek ya, taruh tiket sini keun.
0: Oke.
1: Minggu ngumpul.
0: Ngumpul, aja orang kumpul.
1: Super yang keluar kini aku ya.
0: Oke.
1: Super yang maning sih ngomerasa ya.
0: Nji.
1: Makasih
0: yang ngomong ya. Sama-sama, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk penting. Ada Mama Halani di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Geni ya. Satu penerbangan lagi kita sapa di 888 nya. Halo, selamat siang Mbak Larissa Paramon.
3: Ampun sore ini siapa orang
0: saya. Baru pulang.
3: Iya,
0: Mama Lani mikir sampai curiga sih ya. Iya, sosok racun memang orang sholat. Sholat dong. Jasak racun oh, gitu loh. Iya, baru pulang langsung melayu-melayu ya sak ya.
1: Kan boring yang dosa kayak gitu nyong.
0: Bisa naik dana dosa.
1: Baru nyangka uang itu berarti kan dosa.
0: Ibu kan nyangka jasak itu bertanya. Bertanya dalam nada kebingungan ya. Ya, ya. Iya. Iya, jam yawane wis pada balik. Lah kowe, ami bakar madu be asline melayu-melayu mau, milale yang ngos-ngosan.
1: Baiklah.
0: Jasak.
1: Primen.
0: Jasak. Ah, jasak Primen. Sudah kembali ke versi originalnya. Iya. Wingi nyong melu takon wingi sampean ning apa? Bisa nek kayong nyamut-nyamut ya kan ning apa? Hmm? Wingi ning apa? Bar patah hati apa pipi? Apa Bardi? Apa Bardi? Nyoman takon ora pesak ngot tak karo pesak.
1: Ya mana mung
0: takon. Takone
1: kabeh wong sing
0: ngopi. Apa takon iki ana masalah apa kaya ku? Terus
1: takone kabeh wae. Yo pesak.
0: Nyoman takon pesak sing ngijine.
1: Iya pang sih di depan. Selalu nang karo mana takon.
0: Iya wis ngopak ngom blesek pan ketemu pesak, blesek ketemu pesak. Heeh. Lagune dulu sak, lagune sak. Apa?
1: Yo blesek.
0: Ya mengko, takone mengko aja denger pas sampean, engko sampean misiki.
1: Ora,
0: aduh. Ya ora wis pokok nyong ras, nyong pan misiki kae pesak.
1: Pampora.
0: Iya, dile ada apa?
1: Oh, ami bakal
0: ada apa dengan namu?
1: Hari ini Pramudiono, mau selalu amat ya.
0: Kotrok.
1: Kotrok.
0: Semalang.
1: Mat siang kotrok.
0: Iya.
1: Pak Akib dengerane.
0: Enci.
1: Ampun kon Mama Wiwin.
0: Heeh.
1: Nang Parjo.
4: Sak. Bengi malam Jumat di Sunnah Rasul, sak. Ping do apa sak?
1: Bapak maning.
0: Mbu.
1: Sana ajuk-ajuk Sunnah Rasul.
0: Iya ya. Ya banyak sunah-sunah ya selain hari Jumat ya sak ya. Iya, banyak sunah-sunah yang lainnya. Enggak harus Jumat.
1: Malam Jumat.
0: Oke. Lah iya ya. Iya, salat hajat, salat tahajud ya. Salat sunah-sunah lainnya ya lune sunah. Oke. Iya, memalani kehadiran pan membentuk grup anyar. Tiga jende gaul ya kowe sak. Sampe nol undangane ya, sak oli undangane apa ora sak?
1: Ora.
0: Ora oli.
1: Ora oli.
0: Oli apa ora sih, Mah?
1: Ora ya.
0: Di jasak sih harusnya ada, Mah. Saksi ya.
1: Undangnya
0: apa? Idi, melas temen oli undangan ya. Jasak kas tembangan, Mbak. Nang. Iya, sak. Jasa kas tembangan, Mbak, nang warung sebelah. Mau nembangnya Imam S. Arifin. Kotrok. Konangan kotrok. Oh, wingi trok. Iya. Orang ngerti ini, kita ada mungkin mau bar salat Jumat ya, sak ya.
1: Iya,
0: pengi awa ya kok tembangan. Iya, Kang Raju. Melebu 77. Oh, iya kan gantian, Kang Raju. Iya, habis 88, 77, Kang Raju. Ini...
1: Saya
0: Agustin ya. Ji.
1: Robi,
0: Wati.
1: Terus mana yang kayak Mama Ari?
0: Iya.
4: Jasak minggu pan dak undang Mayos. Kon kue sih, dong nggak kenang konyong. Trio pesak sih ngamini kalau tiga cendek gaul leo. Nggak balik ya. Berkate, Parosa.
0: Lah, sadar sih dong ini jasak sih doangnya model apa? Mama orang ngerti ngodok. Kodongane ngonong semoga janda-janda kie bakal le ya menjadikan saya pasangan hidup selanjutnya. Pakai bahasa bukan bahasa Indonesia, pakai bahasa yang tidak dipahami oleh kalian para janda-janda ya. Kok diamini? Kan saya mending amin ya sak ya. Ya kan manggone jasa kan bahasa Arab kan pinter ya sak ya. Yang ini bahasa Arab kan sebening amin ya. Sopo ke para janda-janda kiye kodang bengi ngimpi nyong amin ya. Amin
1: amin.
0: Amin orang ngerti dong ane ayap apa isine amin.
3: Orang tidak gondong gak kenal. Iya
4: gak? Aja dianggap sepele. Casak lulusan pondokan tepuireng.
0: Lah kue ini kan iyo pinter casak nongannya pinter. Tapi kan anggar wong awam kan orang ngerti isi doanya. Ya sak. Iya. Kok misikin yong ya sak. Kira-kira doanya apa saja ngomong isi nih ya sak ya. Iya. Gak nyokir gadinya yong misiki liane sing kira-kira diaminin di sing ora. Diamini kabeh. Ya wis. Lagune apa sak?
3: Kang Doli.
0: Lagune dulu sak. Iya.
3: Burung anak ular kambang burung anak.
0: Burung anak sak. Apa sih sak? Ular
3: kambang wedino.
0: Burung anak saknya burung jaluk sih sak maling Arfan.
3: Ya wis lah.
0: Ular kambang lagune siapa sak?
3: Wedino kan.
0: Wedino. Burung anak nyong panjaluk engko.
3: Tambus padinanya kena wedino.
0: Heeh, wedino.
3: Bang Lepang Borena kenal weh.
0: Hah?
3: Bang Lepang.
0: Sampean gemboran di situ nyok ora ngoleti.
3: Astagfirullah. Kaya nang gemboran. Salam-salam
0: kembang. Kembang Lepang.
3: Iya kan ana. Makanya entit.
0: Entit maning lakawit mien duntal lebokna, kotak lebokna eh.
3: Ya kon jalu kok.
0: Iya, kok ae tak ketemu Arfan.
3: Kontemu
0: apa mau? Wah, wah, bisa. Iya, Waljin, aduh, judulnya apa ya, Sak, ya?
3: RPW, sekarang ngonangan apa?
0: Miki kembang, kembang, gelem, kembang.
3: Kembang gelepang. Terus lo, pesan dari yang tahu. Bunda sate.
0: Iya.
3: Terus lo, bude era panah.
0: Didi kempot, Sak. Didi kempot.
3: Ayo
0: wis. Ya wis sampe nurut lah karo nyong ben kepenak awake ya.
3: Iya.
0: Iya, aja jolang-jolang malah awake padha lara. Wong arane diurut ya kudu sing nurut. Aja. Ya padha kira-kira nyong jurut tak banting.
3: Iya cok ya kuwo banting sama
0: dia nurut. Tetel-tetel sisan be urung.
3: Astagfirullah.
0: Jot.
3: Terus mo. Iya. Walemu.
0: Walemu.
3: Udar rujak.
0: Kan Joko Tingkir.
3: Joko Tingkir.
0: Terus
3: kok Mama Elisa Kang Agus.
0: Oke. Okay.
3: Mama Ikmah.
0: Oke. Okay.
3: Rio Pesek li pada turu.
0: Rio Pesek. Iya Neno. Iya, dan lagi sibuk masuk Abayanto, Abayanto.
3: Abayanto.
0: Heeh.
3: Terus kok Mbak Rina alias Nyirato.
0: Nji. Tete Agustin.
3: Agustin,
0: gimana? Tete Pirek kadang casak online enggak?
3: Pirek.
0: Pirek iya.
3: Terima kasih Ibnu Abdillah.
0: Kadang casak dah Pirek tua.
3: Oh, Tete.
0: Dang Tete ya Pirek ayun men.
3: Ya, ya pada buat ya.
0: Sejen no, Pirek Tete kan ya, kata ngger Pirek kan otomatis sumringah ya, ekspresinya kan sumringah. Ya terpancar lah aura-aurane. Ya sampean lah berage sampean ya sing metuke ya kue pancaran-pancaran pating pleketot. Baginda travel.
3: Baginda travel.
0: Iya.
3: Pancaran
0: itu pacaran. Beda aura, maksudnya beda aura. Bahagianya kamu sama bahagianya Tete Agustin itu beda aura, ya kan? Ya, bahagianya kamu itu auranya auran orang gede. Iya, oke, auran lah. Kena disebar.
3: Terlalu Mbak Wikan Dano.
0: Iya.
3: Ini kabarnya Mbak Wikan.
0: Mbak Wikan, sehat walafiat.
3: Ya wes lah.
0: Wes ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ayo mela jadi rawa.
3: Bueno, yo warni pan. Kiri kan kabeh.
0: Iya, Wak Atomai.
3: Atoma.
0: Iya.
3: Matahari trinil.
0: Duduk ada Mai sendiri ada Umi.
3: Kenapa I? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nublak ting ting.
3: Oh.
0: Jos. Jasak Rajum ya, yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Lagunya nanti ditunggu saja. Umi Laila bersama dengan Ami Bakar Madu. Kayak Ami Bakar Madu enak lah, balik-balik terus di habis ditalangi lagu. Lawan Kalimantan. Iya. Umi Laila tetap di 101.5 Setara Parawan FM Tegal bersama dengan Yus Anda Arista sampai di jam 2 siang saja. Kang Racu nanti di sesi berikutnya bisa masuk lagi ya. Hai.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu konsumen Habutop. Langsung saja saya diperkenalkan ya, silakan. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Haja Maroh dari Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, sebelumnya punya keluhan kesehatan apa Bu Haja Maroh sehingga bisa mengkonsumsi Habutop rutin gitu?
2: Saya kakinya sering pegel-pegel, kalau jalan sering capek, kalau naik tangga juga cepat capek lah.
1: Tahu dari mana Bu Haja Maroh bahwa Habutop itu bisa, istilahnya bisa mengurangi keluhan yang ibu rasakan gitu? Tahunya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oh, dari radio. Nah, jadi ini juga benar nggak, ataupun Bu Haja Maroh bisa merasakan gitu ya khasiat dari Habutop gitu?
2: Iya, sekarang aku udah merasakan, memang udah nggak capek, pegal-pegalnya juga hilang.
1: Lebih semangat lagi nyari uang ya Bu?
2: Iya, semangat.
1: Semangat terus pokoknya ya.
3: Mungkin ada kesan dan pesan dari Bu Haja Maroh untuk pendengar yang lain, silakan.
2: Buat pendengar yang lain barangkali punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Haja Maroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Narafarma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Star Paramount FM Regial di Parasari Siang. Demang-demang campur sari dan juga demang-demang roncong masih akan terus hadir untuk Anda. Yang mau gabung lagi di 477-nya saya sapa ya. Sebelumnya sudah 888. Yuk di 477 kita sapa. Halo, selamat siang. Oh ya, nyungsep ya. Halo, selamat siang. Ya sudah, 888 ya, kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Balani Soar Paramon.
1: Halo.
0: Halo,
1: mencet 88.
0: Oh ya, enggak, soalnya tadi Kang Raju aku mencet 477 sih, dibuka 88. Kan gantian, dari 88 ke 477 ya. Ke 88 lagi.
1: Ya mulanya denok, anong sih kayak apa ya. Mulanya aku kena dari awal ke sini, menine anong
0: mbak. Kayak gue
1: sih.
0: Kayak gue ya,
1: iya. Iya. Orang kurungan dari di sini kisih di tangkat kieng.
0: Begitu. Dimana ya, Prima, wis sholat Jumat. Sudah pulang dari sholat Jumat, ibu dari sholat Jumat, ah.
1: Setengah long.
0: Oli apa, ah? Balik sing masjid, ah?
1: Ya,
0: oli sendal, ah? Oli sendal. Itu di Gani dapat nasi kotak, ah? Iya, Gani dapat nasi kotak sama es jumbo ya, dari Gani ya.
1: Oli pahele.
0: Iya, makanya aku tanya ambokan sih, ah ya. Iya berarti, ah, suka cuma tadi kue maring mono maring sing seneng dari Gani, ah. Iya,
1: kenapa?
0: Paling mujung agung, ah.
1: Masa
0: sengaja
1: pengen.
0: Iya, jadi nih ya. Nyuk dia cuma nyorapan masak lah, kayak nyorapan mak menang kayak nang masjid sing perke geni. Iya, anak nasi kotak ke a 200 a, ake a. Kuduman.
1: Ake kecuali perkara apa?
0: Iya, aduh ya, mujung agung ya. Iya, kang nyong lanang bilang Sumarani.

0: ano? Sara anan, yung pe sembah ko pirang-pirang nang uma ka ba, yos? Iya ya. Yung pe nyanding, yung pe nyanding ya. Anak kula, anak ate, anak emi, anak ini, anak ibu. Nyong nang uma nyanding, Kang Peter, Kang Peter.
1: Kang Peter. Peter ya selamat.
2: Ah ya ini jeruput energin susu enak ya ah segera ah, yakin kemeringet kenyang lagi jeruput energin ah.
1: Aku lah kauntun.
0: Kita jasak tawane ya ah ya.
1: Iya.
0: Jasak kok. Oh. Angger, anda jeruputnya orang lak dudu sing gen gen. Ya.
1: Ah. Sing putih.
0: Iya. Mbak lagu apa nih?
1: Lagu
0: nih,
1: es lirinya
0: sana. Es belum.
1: Anak,
0: apa ya? Kalangkang tak ada.
1: Iya,
0: es lilin yang waktu itu kayak ini ya, Siti Nurhalisa ya, bukan ya, bukan Sunda, cuma nada nih.
1: Tapi turung ya.
0: Belum ada.
1: Turung kulak ya.
0: Watak tulis wes. Ya. Oh iya, Siti Nurhalisa.
1: Kayaknya mojang priangan ya, betul.
0: Mojang priangan.
1: Mama Lani, Kang Parjo, Papa HM, Kang Handoko, Kang Doli, Kang Dajmen.
0: Mojang priangan ya, sing ajep wajep ah. Kayaknya musiknya nggak sesuai. Lo tak tulis
1: ya,
0: ah.
1: Apa ya?
0: Mojang priangan.
1: Apa ya, lamunan sih, Mbak?
0: Lamunan.
1: Niken salendri, nana apa baik sih buat coba buat?
0: Ah?
1: Niken salendri.
0: Niken.
1: Iya. Buat Bundrong, Bunda Blorong, Ras Nuri, kami Bakar Madu, Milela, terus buat.
0: Ada Lestari, ada Ayang-Ayang, ada Negoro Angin, ada Lamunan, ada Denok.
1: Denok Tebleng.
0: Iya, Denok enak lah. Sigar jangan ya. Sing masuknya di Denok ya. Oke okay, ah.
1: Terus buat Budi Matoloyo, Purawani Pasikin,
0: Jenar Jahit ah, Jenar Jahit ah. Mama Ayi ah.
1: Mama Ayi. Mama Arif.
0: Kang Piol.
1: Kang Piol.
0: Oh ya. Kang Raju, Kang Edi Dados,
1: Kang Edi Dados,
0: Enji, Mister Gotrok, lagunya sudah dihadirkan.
1: Mister Gotrok,
0: Kang Ahmad Albar,
1: Kang Akbar, selamat.
0: Iya, iya, Baginda Travel.
1: Apa Bu?
0: Iya Bu, menamakan dirinya Baginda Travel, kerjanya nang travel kayaknya.
1: Oh, ya aku bukan penumpak travel.
0: Iya, iya kalem ngot tumpak. Tumpak oh, travel.
2: Oh, pengen sing kemriak kemletuk. Ya mama renggani sope kemriak kemletuk kemletuk.
1: Kok kamu lempem.
0: Wong tawa-tawa susu sing gen-gen ya. Oh ya, jebule maringe sing kemletuk ya. Susu kan cair, tani maringe kemletuk kok tareng nginang bener orang nginang mama renginang. Kang Akil.
1: Kang Akil. Ya Pak Akil.
0: Teh cari Kang Akil keh, menyambung omongan tadi. Cari usdede, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Dadi ini Uon mau balik Jumatan, ambil sendal yang baik-baik.
1: Iya, Kang Akil.
0: Makan aku takon, balik Jumatan, nulis apa? Hali apa?
1: Kadang, uang niat sembahnya, kadang karena niat. Ya,
0: sebenarnya orang niat cuman kan matane menggoda setane. Ih, ana sandal apik akhirnya kecukut. Apa maning nang masjid ya nang ngarep umah pi kaya kue sing ilang ya tergantung imannya masing-masing ya.
1: Ya Pak Acung ya. Apa acuh
0: tergantung kekuatan iman nih.
1: Ya tergantung iman.
0: Iya.
1: Godaannya banyak, Mbak.
0: Godaan ya kan. Iya memang setan tugasnya setan menggoda manusia sampai akhir hidupnya.
1: Iya.
0: Gara-gara orang dilebokna surga sih.
1: Ya mau bikin wajah kelem yang
0: bayam lah. Mau

0: Lemi ayah. Jangan, jangan. Jangan tarik, teruskan.
1: Anak ini hampir saja.
0: Oh, Elvi suka si ayah.
1: Jangan. Jangan.
0: Jangan berhenti ya.
1: Bodoh.
0: Si. Lagune, kamu nyanyi?
1: Hampir saja.
0: Oh, ya aku enggak tahu lagunya, aku paham, cuman enggak tahu syairnya. Oh iya ya. Aja terus nak si Awan.
1: Iya. Yang kopi baik sebelah.
0: Oke.
1: Makasih Mbak ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Pan 10 menit ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Yo.
0: Oh, terima kasih Ah Furkon ya. Lagunya Denok ditunggu saja. Telepon. Wah Ato, kayak cari Wah Ato. Oh, yen susu coklat si doyen. Uon tak doyenan no, Wah Ato. Siapa sih bener kis, siapa sih? 1132 namanya siapa? Kang Atno. Kang Atno belum saya save ya. Iya Kang Atno ya. Iya bener, Kang Atno. Ya tulisannya anak Atno kayak sih. Yen susu coklat si doyen. Angger uon doyenan. Apapun doyen ya, segala sesuatu sing berbentuk susu. Halo, selamat siang Mbak Lene Sara Paramon.
2: Hola.
0: Halo, hob.
2: Selamat siang.
0: Ji.
2: Mbak Lene Sara, yo. Dokter Ete.
0: Iya, neman.
2: Neman.
0: Neman dong.
2: Bukan susu kata luar sepeda.
0: Doyen, cakap doyenan ya.
2: Kata luar
0: sepeda. Iya lah, aku emang marga ni susu. Termasuk sesuatu. Ya wes.
2: Aku mana yang tidur susu sing.
0: Iya.
2: Iya.
0: Singa si ori.
2: Iya
0: sih. Iya. Ya, agun apa, Kang?
2: Agun apa ya?
0: Kang.
2: Lintang Banjerino.
0: Lintang Banjerino. Oke. Okay.
2: Lintang Banjerino.
0: Kan, apa ke? Om Doli kak, doyone apa ke? Sing ireng jare. Aduan susu warna ireng. Angarang akang atmo. Apa ku warna ireng?
2: Oke.
0: Oh, coki. Anjerin. Ini lintang. Salam ya, Kang.
2: Salam. Tolong
0: iya gue ada feedback, Kang. Anjerin.
2: Ah, HP
0: iya kayak makannya casak ya, Kang ya.
2: Apa?
0: Gue ngaki kayak makannya casak.
2: Iya.
0: Aksar wes lah. Cerai bocor. Padahal penyiarnya lagi ngak-ngak.
2: Penyiarnya
0: pembekan lagi ngak-ngak ya sak ya. Panjerin no lah kamu.
2: Oh, lepas pasar ke sini.
0: Iya, prime gue ngaung-ngaung gue.
2: Kita sore ya.
0: Nang manjer dalam.
2: Sore wes.
0: Wes.
2: Selamanya.
0: Apa sih ki Panjerino? Mantos apa Mus Mulyadi?
2: Kuat lah kak.
0: Lah kak ya tulisannya Panjerino
2: lintang,
0: kan.
2: Lintang Panjerino. Lintang Panjerino.
0: Panjerino judulnya Panjerino tok.
2: Lintang Panjerino.
0: Tapi judulnya ini tulisannya Panjerino tok.
2: Oh.
0: Salah.
2: Oh, lintang Panjerino. Ya puas lah.
0: Apa? Lintang. Hah?
2: Lintang Panjerino
0: judulnya ini. Sakrajum.
2: Aduh,
0: laka kalau Lintang Panjerino laka anane lintang ngas apa? Lungi tingas moros diputer kayaknya ya.
2: Ya.
0: Apa?
2: Nong-nong
0: bae. Nong-nong aja, cuno.
2: Enak ya nong-nong aja bae ya.
0: Belum lagi tata-tata beres-beres.
2: Oh,
0: ya.
2: Ngablang-ngablang.
0: Ora, iki para tuk-tuk-tuk ya, menyiapkan okay. Produk. Oke.
2: Okay. Ya, Ya, Om Pak Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Nggih.
2: Sak Raju mesti yang sak.
0: Sak Raju. Kang Raju.
2: Iya. Kepada Kondro. Pasang pasang.
0: Iya, Caka sembuh.
2: Mesti yang.
0: Ya, Kang Doli sehat. Coba tebak pertanyaan dari siapakah itu?
2: Dari
0: sing biasane maning-maning komene Kang Do, Kak sehat. Sehat. Iku sapa? Sakraju mah. Sakraju mah ora lunga-lunga takone Kang Doli sehat. Mbak ya sehat ya.
2: Sehat.
0: Coba pertanyaan liya Lien Sak. Mbak Yos, apa duit si ake? Apa geris secuil ya kowe ya? Iya, dong lah. Kak, nomor rekeningnya pira kayak kue ya kak enak ya. Tangan ya, Mbak Yos sehat. Iya. Caka sembuh.
2: Oke.
0: Ji, Kang Akil.
2: Kang Akil.
0: Kang Channel Jahit.
2: Channel Jahit. Kang Peter.
0: Kang Peter Mama Ayi.
2: Mama Ayi penglet Purauni Bapak Siki.
0: Mister Gotrok.
2: Mister Gotrok.
0: Abah Yanto, Songgom. Kang Atmo, Kang Atmo.
2: Kang Atmo juga masih.
0: Enji.
2: Ingat ini juga masih.
0: Ya wa atau ma i.
2: Wa Mama Ira.
0: Mama Ayi, Mama Ayi.
2: Mama Ayi pengle.
3: Masih mending takoni Bayas sehat daripada Bayas kentir keprimennya
0: suka. Maksudnya pertanyaannya bosen mamake. Masa enggak dina takoni Mbak Yos sehat seakan-akan ya secara tidak langsung seperti mengharapkan saya tidak sehat. Cerai jasa dan kurang ajar.
2: Dewe sama Dewe Masra ya.
0: Aku pengen ditakoni nih Mbak Yos Pime ya limit ya kowe. Saldo limit apa masih aman ya kue mah lanjut apa, Kang?
2: Oh berharap membaca limit limit.
0: Kan pertanyaan, ya kan di pertanyaan aja maning-maning Mbak Yos sehat ya kue. Ya nyungil dina neng kene sinjongkot berarti alhamdulillah sehat.
2: Panes panes, ya pacur ane pacur, jangan pacur, Pak Pak Karanganyar ya. Selamat siang. Gue
0: apa
2: itu ya? Ikan dulu ya Mas Wita, Pak Warno.
0: Yang mana duitnya biru ya Pak?
2: Ini Mama Lani ya.
0: Itu nih tuh
2: kamu. Selamat siang nih aku Karen, bareng Wong Ireng nih.
0: Si duit kau tau?
2: Selamat siang.
0: Si orang duitnya apa ya? Pak Rio. Pak Rio oh lama. Iya kan?
2: Apa kue duit apa kue? Duit apa?
0: Lah kue, duit-duit apa orang ya kue? Oh, iya nyong ngode jasa kerajum, nyong pernah-pernah gelendeng loh ya. Takutnya sehat
3: terus.
0: Gimana takutnya sehat?
3: Mati-mati bisa
0: beli. Ya, kue Kang.
2: Cimani apa orang?
0: Oh, si Cimani wis Kang, tali wis kukut.
2: Cimani wis jelas.
0: Iya terakhir, online terakhir sasaknya.
2: Iya,
0: Dati. Ji, oke amin. Waalaikumsalam di Blackpink Ting.
2: Yes.
0: Nah, gue Kang Doli kan ngomong saja no, ngerti jasa kan. Mbak Yos sehat, Kang Doli sehat, Mama Lani sehat ya. Kang Doli kan buat Mbak Yos semoga sehat selalu kayak gue, sejen kan? Ya, bukan pertanyaan, nah, pernyataan yang tadi Kang Doli sampaikan. Mbak Yos semoga sehat selalu ya, weleko. Mbak Yos sehat, ya dina Senin takone sehat, dina Selasa takone sejen mani ngosak ah, ya. Nyong tak arep-arepe takone duit. Komersil nemen sih Yos. Komersil. Nggo dinere bone takone beras kok. Pime Mbak Yos, beras aman es waring apa garis acimit yang ngomong. Halo selamat siang Belene Sara Paramon.
4: Halo siang.
0: Sugeng siang nok ni. Nji. Campur sari nek para sari. Nemen.
4: Assalamualaikum Mbak Yos.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya kabarin Mbak.
0: Kabarnya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pengen ditakoni jasa, primen kondisi keuangannya kayak kowe. Tapi aja takon tok ya mania ya.
4: Kali-kali.
0: kali-kali. Takone Mbak Yu sehat ya. Kira takon maning kae, engko takon maning Mbak Nia sehat ya. Takon
4: nomor
0: rekeninge. Lah kok mesen saya takon nomor rekeninge langsung wis. Ya. Akhirnya jasak langsung petan no. Sama kayak Mama Lani.
3: Nia, aku terus melu lomba ngempit terong biasa ya pasangannya karo aku men menang maning Mbak Nia.
0: Ini terus pedominan.
4: Sejak janji. Menang terus Mbak Yo.
0: Iya. Iya. Berarti kudu wadon karo wadon ya dan karo jasak rajum sih.
4: Soalnya mengko
0: harus jasa keracun oli. Ya aja liane tak orang oli tapi harus jasa keracun dan oli. Menang banyak, menang aku ya mama ya.
4: Mudah-mudahan bisa mangkat.
0: Iya, mangkat lah Bismillah ya.
4: Ya.
0: Schedule gue macannya di kayak diatur Mbak Nia ya kenal. Iya. Kita nggak semenek, sampean mana aja ngumah ya kowe. Iya. Cara nang kalau Mbak Nia faktor keberuntungannya selalu menyertai.
3: Cara jasa orang apa Mbak Nia banyak. Sang ini orang khawatir dengar.
0: Mulai dengar mau apa nane? Ya Mbak Nia, lagunya apa Mbak Nia?
4: Jenang
0: kulo. Lah aku tak sing jaluk mesti kayak Kang Doli. Orang mesti kayak aduh, Kang Doli request melalui Mbak Nia. Wong wis jaluk lagu dhewek kok.
4: Nang kulo wis.
0: Iya. Ya, ya apa Mbak Nia pe orang arti lagu kayak apa kan? Orang wis mesti ki, mesti jalukane Kang Doli. Emang teman si Adi Wadon.
4: Salam-salam ya.
0: Monggo.
4: Iki nggo Kang Doli ya.
0: Nggih.
4: Oke.
0: Okay.
4: Maya tiga darah manisnya.
0: Anji.
4: Pas Nuri. Jeng kekem tengah sini.
0: Kang Piol, Kang Piol lah.
4: Piol, Piol, Kang Ur, Ur.
0: Siang Utinia.
4: Siang.
0: Kang Piol.
4: Piol.
0: Jaka sembung. Kang Atmo.
4: Siang
0: Atmo. Atmo apa Atno? Atno ya. Ya, Wa Atomai.
4: Wa Atomai sugeng siang.
0: Kang Joko Tingkir.
4: Tingkir sugeng siang, Gradian Sor Mama Cilik.
0: Abah Yanto Songgo Mbak Nia. Mister Gotrok Pemalang.
4: Mister Gotrok.
0: Iya.
4: Sugeng siang. Lajeng kagem channel Cak.
0: Iya, Umi Ii. Mami Tika Leoni Bu De Ravana.
3: Trio pesek karo tiga jenek gaul monitor Mbak Nia salami.
4: Ya, pesek ya. Mama Lani.
0: Ya tiga jenek gaul. Pan gawe persepan gawe grup anyar.
4: Tiga jare gaul.
0: Jondo. Jondo dudu-dudu. Jondo, jondo. Mama Lani ana melu grup pesek, ana melu jenek gaul ya. Iya, enggak sih gimana ngana janda ugel-ugelan yang melu. Janda ugel-ugelan.
4: Apa sih jenis apa? Mama Rizky ya?
0: Mama Rizky.
3: Halo, halo, halo, Mbak Nia, apa kabar?
0: Mama Rengganis.
4: Mama Rengganis.
0: Ji.
4: Mama Rengganis. Kabari apik. Saya cengkak ke Bu Ida.
0: Iya.
4: Mbak Mutri Kasin, Pak Nur.
0: Oke.
3: Grup kita kentuk karo eja gar Anna Bayo.
0: Iya, siapa kau Mamar Ganis? Grup kita kentuk. Ayek ayek. Ayek ayek nih, mereka ya melakukan.
3: Ya Mamar Ganis personil tiga channel kelukelen.
0: Iya. Cara kletak letuk kah mah? Kerup kletak letuk, koro ijek ijek.
4: Lajeng kagem Purini kali pramuk.
0: Ji.
4: Kali Kuruni.
0: Baginda Travel.
4: Dia Baginda Travel sugeng siang. Mama Kiri Kang Sawu.
0: Kang Akil, Kang Akil.
4: Kang Akil sugeng siang.
0: Ji.
4: Lajeng kagem Mama Dea.
0: Ya.
4: Umi Sidatos.
0: Kali
4: Umi Agus.
0: Okay.
4: Agus gawe Agus lawatan anten lawatan. Putri ayam cakar.
0: Ji.
4: Adun ayam ceker. Lajeng ke Mama Ari, Bapak Ari.
0: Okay.
4: Kang Kumis.
0: Lajeng
4: ke Budha Biba Pade Gondro.
0: Ji.
4: Santo yang tahu Mama Frida. Lajeng ke
0: Santan. Sinten Mali.
4: Pak Awang masih ada.
0: Iya.
4: Mas Dekito.
0: Tete Agustin.
4: Tete Agustin Sukmo Siang. Lajeng kagem Yutrinil.
0: Kang
4: Lopo UPM Bu Surip. Lajeng kagem.
0: Ji. Semuanya saja ya.
4: Bunda Santi.
0: Bunda Santi Purbowo. Oke. Ji, sampun. Sudah yuk kemawon. Oke, Ji. Amin amin.
4: Spesial, super spesial sayangnya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blak Ting Ting. Cocos. Ada Mbak Nia. Mbak Nia nek wong ireng. Sing nyaluk lagu nih judule jenang kulo. Ki lagu kesenengane Kang Doli, mesti sing request Kang Doli. Soale Mbak Nia orang ngerti lagu ki isine apa. Beneran Kang Doli wis nyaluk lagu dewe, karena nyaluk lagu lewat Mbak Nia anak apa. Yuk, jaga kesadaran Anda, balance Arab Ramon dengan mengkonsumsi Habudab setiap hari. Habudab ini dapat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habudab yang isinya 200 kapsul, harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul, Rp150.000. 150.000 yang isi 100 kapsul ya. Kemudian yang isi 50 kapsul harganya 100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramount FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Ada Denok dulu. Dari Niken Salindri ya. Memenuhi permintaan dari AA Furkon. Tetap di 101.1 Mas Arab Paraman FM Legal. Masih ada Yusanda Arista. Masih ada para sari siang. Demang-demang campur seri dan juga keroncong masih akan terus hadir menemani istirahat siang Anda sampai di jam 2 siang saja, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Yo, AU on!

0: banyak lagi yang lain ya.
1: Ya udah deh, saya besok beli deh buat suami saya. Makasih loh ya Pak infonya.
0: Sama-sama Ibu, saya permisi.
1: Mangga Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

Yes, ada demang campur sari dari miliknya Mbak Walet Cina. Ya, sudah dihadirkan di menit yang ke-55 lepas dari jam 1 siang waktu Paramon FM. Disuka sama Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal saja ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Coba kita satu persatu sapa.

Ada Bude Erafana ya, yang ada di kosan Jalan Serayu Mejasem, lagunya Bunga Anggrek. Salamipun kangge sedoyo balanes tara paramon ji. Oke, sudah dihadirkan ya lagunya di awal lagu. Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ayos, ngapunten kulo Mami Tika Leoni badhe nyuwun tembang Kapusan Janji dari Didi Kempot. Adanya yang versi panggung enggak apa-apa ya. Nanti coba saya hadirkan di akhir acara, di akhir para sari siang ya. Salam kagem sedoyo mawon pandemen campur sari paramon kagem Mbak Yo sing zemok sehat selalu ya, amin. Oke. Kemudian di belakangnya Mami Tika Leoni ada Baginda Travel juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Umi Ii bersama dengan Umi Din ya, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Yus di hari Jumat Kliwon yang berkah. Albar de Bonglor hadir. Salam buat Mama Lani, Mama Kang Doli, ada Om Kasnuri, ada Bu Demut, ada Jenal Jahit, ada Ami Bakar Madu, Jasa Kerajim, ada Tete Agustin, ada Amit Ganteng, buat Abah HM, ada Umi Habibah, buat Mama Rengganis, ada, dan buat semua balan Sahara Paramon. Buat Mbak Yus juga matur nuwun ji. Di belakangnya Kang Ahmad Albar, Mr. Gotrok juga yang ada di kawasan Pemalang. Terima kasih sudah hadir. Lagunya juga sudah dihadirkan yang Kuncung ya. Kang Edi Dados, Assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Yus, pripun kabar sehat ji? Alhamdulillah. Nyuwun sekalipun Rondo Kempling saking Nurhana. Salam kagem sedoyo Balpas sing saya-saya, spesial Kang Gerondoku sing tasi remen kali kulo. Supaya sing raos mawon mentoke grup Trelep Jebir, grup Trelep Jegir. Hihihihi. Sing guyu rukun dan damai matur nuwun Kang Edi Dados Kambangan Kuto. Kemudian di belakangnya Kang Edi ada Mama Ayi ya. Assalamualaikum Mbak Yos, ajeng nyuwun lagu Rondo Kempling. Maturun salam kagem sedoyo balanestara paramon, supado sehat-sehat sedanten, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Mama Ayi, di belakangnya Mama Ayi ada Kang Vito di kawasan Villa Pinggal Bengle. Ada di acara campur sari dan keroncong di para sari siang ya. Salam kanggo Melani, Kang Parjo, Mbak Nia Bogares, ada Nyiratu dan Mbak Am, Kembang Pang, ada Mbak Mudrika Zen, Om Kasnuri, ada Bang Al, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, ada Furkon, Mbak Jasak Rajum, Tete Agustin, ada Ami Bakar Madu, Umi Leila, ada Kang Teddy buat Kang Akil, ada Kang Piol, ada Mama Nadia buat Mbak Eka bersama dengan Kang Erwin, buat Wong Ireng dan buat semuanya saja. Terima kasih buat penyiar Baywis. Wassalam. Ci. Di belakangnya Kang Fiter. Assalamualaikum Jenal Jahit Mbak Yos, Debong Kulo nyimak Mbak. Semoga sehat, bahagia, sukses, berkah. Salam buat semua balan istara paramon. Oke. Kemudian di belakangnya Kang Jenal Jahit ada Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Kang Akil ada Jaka Sembung juga, terima kasih sudah hadir ya. Di belakangnya Jaka Sembung ada Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Ganinya juga selamat siang. Mama Rengganis juga selamat siang. Halo Kang Raju juga selamat siang. Lagunya Jambu Alas Nokyo, Sugeng Siang Nokyos. Kang Raju kali Mama Asli Sebon Sarang kelima bida dari ini. Salam kagem Mama Prabu, ada Mama Jelita, ada Mama Ine, buat Mama Ella dan Mbak Siva Pekalongan. Ada Mas Ateng, ada Mas Ateng kali Mbak Ari Teng Cabawan, buat Tete Agustin, ada Mama Dinda, ada Mama Uliati, ada Utine Asa, buat Mbak Wiwik Sigit, buat Bapak Neuyun, Bapak Nejidian, Upo Upurut, oh iya Ufo Prud, ada Kong Pidin, terus Papa HM, Papa Esa, lajeng Bunda Bunda Iyas, Bunda Eko Santi, buat Mama Rengganis, Mbak Nia, Nyiratu, Mbak Imas, ada Mbak Ninghai, ada Mbak Puri, buat Mama Rio, ada Umi Habibah, Kalipade Gondrong, terus Kang Aryo, ada Mama Hasna, ada Mama Elza, ada Kang Darmo, ya, ada Kang Kasnuri, Ahmad Kanapi, Salam Manis, Basi Kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Esya, Nok Anissa, Abbas, Matur Nuwun, Nok Yos. Di belakangnya Kang Raju ada Triom Blesek hadir Mbak Yos, Mama Hilman, Ibu Suhede, Mbak Yos. Ternyata saya ikut grup Triom Blesek ya Sak ya.
Iya, keduanya jasak racun ya sak ya. Jasak sebagai apa namanya? Wis pengatur segala sesuatu wis ya karepe sampean sak. Karepe sampean ya. Salam kanggo kabeh bae Mbak Yos dari A sampai Z. Semoga pada sehat selalu. Spesial buat yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Iya, doa sebaliknya buat jasak racun dan ibu sehede beserta dengan keluarga ya. Sehat-sehat jasak. Iya, sing dewe ususe, sing landung ususe, sing jembar atine, sing kuat atine. Oke, di belakang jasak rajum Om Kasnuri. Kari-karinan hadir ya Om ya. Oke, Om Kasnuri juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Woi, jangan hilang dulu woi. Ada Kang Jabidin juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir Kang Jabidin. Kemudian ada Abah Yanto. Assalamualaikum Mbak Yos. Abah Yanto di Songgom juga terima kasih sudah hadir. Itu nanti di jam 2 ya lagunya ya. Iya, kemudian Kang Atno Omad juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Wa Atomai juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Mbak Nino juga bersama dengan Kang Ropi yang ada di kosan Desa Grogol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih untuk semua Balenis Arab Paramon yang masih terus setia menemani Yos Anda Arista di Parasar Siang untuk kesempatan siang hari ini ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat Kliwon Berkah ya, 17 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah bergabung melalui voice call dan Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Setelah ini nanti ada Lanosta ya, menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Tembang terakhir ada Kapusan Janji ya. Ini versinya Diva Arina Indra duet bareng Fredrik Om Adil ya. Memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kosan Kalimantan Tengah. Dan 101.5 Suara Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Ya sih acara apa menurut?
1: Uwe, arane lah Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Andia Rista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat, di 17 Juli 2026. Seperti biasanya selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti, dan untuk menemani Anda Balane Setara Paramon yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 6145477. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya untuk pengkonsumsinya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ini masih untuk mengulik kebersamaan kita ya. Space Girl, Viva Forever ya. Judul lagu yang berasal dari gabungan bahasa Latin dan Inggris ini, yang artinya hidup selamanya. Hadir spesial untuk Anda Balane Setara Paramon FM. Dan don't go anywhere, tetap di 101.5 Setara Paramon bersama dengan Yus Anda Arista sampai di jam 2 siang saja, dan bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Bersama Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM di Gial bersama dengan Yos Andalis tadi Lanos tak ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca. Di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus hadir untuk Anda tentunya Balan Star Paraman FM. Yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balan Star Paraman.
1: Halo.
0: Halo, A.
1: Paraman sepanjang hari.
0: Iya, A. Aduh, duh. Dengar apa, A? Wewe, A.
1: Eh?
0: Wewe.
1: Orang.
0: Di sana metu suara, aduh. Ya, aku sih, A. Apa, anak sing lutik, A? Anak lutik, ikat sini. Iya, anak sing lutik, murine, A.
1: Orang miki, apa ya?
0: Orang kelalen. Orang kelalen, no, kelalen apa main kelalen? Main kelalen, A, A. Mau minta lagu apa, A?
1: Dian Pisesa ya.
0: Dian Pisesa yang apa?
1: Bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga rindu semakin mereka. Bukan itu ya. Bunga rindu, oke okay, ya.
1: Salame buat. Kang Akil. Nama dia. Sampai lu tahu ketemu Kang Akil.
0: Durung ah, durung ah.
1: Jadul mbak.
0: Jadul, pendengar jadul apa wong sing jadul? Pendengar jadul, lah makan sih uangnya sing jadul, anger uangnya sing jadul, tanyong bayangannya jasa keracun, sebangsa.
1: Pendengar jadul, kue akil kue, tapi harus ingat kayak ini Mbak Nurul kayaknya.
0: Oh, eranya Mbak Nurul.
1: Eranya Mbak Nurul.
0: Ya. Aa, pendengar jadul, Aa juga kan, Aa pendengar jadul, berarti kamu dari umur berapa ya ayah?
1: Dari umur 3 tahun.
0: Dari umur 3 tahun. Eh kayak misalnya gotrok jare awi cilik seneng radio. Awi jamane Zeldi.
1: Tahun 2000-an, Mbak.
0: Awi Zeldi ya.
1: Jamane radio AM Pato.
0: Iya ya. Ya AM. Sekarang udah enggak.
1: Apa ya? Anger patrene kayang panteng iki di
0: ketek-ketek. Apa iya, A? Apa iya, A?
1: Ya,
0: lah ngarang
1: walaupun lirik tapi wis moni.
0: Ya kayak setrikaan model mien ngene apa ya, A? Ngene arang ya, A?
1: Arang ya.
0: Iya, setrika zaman dulu kan kayak gitu, sing disetrika
1: tapi nyora tau.
0: Sing disetrika pakaian sekolah anet tok kok, A. Ngene arang, A. Ya aku inget, A. Pitit kayak ngibit sate. Aduh, repot sekali ya.
1: Iya, anak patrennya kayak panteng ngebit-bit deket-deket.
0: Adur, A. Dia kayak, aduh, kayak ribet temen ya.
1: Coba sih, kalau anak Paramon yang ngerasa coba.
0: Iya, misut gotok yang ngerasa, apa namanya, ngeranapi kok, ngeranapi, mengalami ya.
1: Ngerasa, yuk,
0: iya. Kalau aku sih, kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau setrika zaman dulu aku inget, pakainya areng. Terus nanti bawahnya alasannya pakai daun. Ya trok, kotrok pime.
1: Maksudnya apa?
0: Ya gimana?
1: Orang maksudnya kemien kan, maksudnya AM sama FM kan pakaian AM ya?
0: Iya, banyak kan AM.
1: Iya, terus kalau anggar penyetan FM, patternnya suara kuat mbak.
0: Oh. Sekarang bisa ke AM nih.
1: Kekuatannya beda AM ya. FM mbak.
0: Iya. Okay.
1: Yang mbak kemien zamannya Mas Diat mbak.
0: Iya, Diat Chung Yang.
1: Aku kan senangnya tangguh kan zaman lagu-lagu Injil lagi nge-hit ya.
0: Iya.
1: Ya itu kan Injil lagi nge-hit sama Malaysia.
0: Oh iya, kayak caranya kotrok aku bewang jadul Mbak Yos.
1: Ya kayaknya kotrok bukannya kan
0: lama. Iya, kotrok ya, ya cara awi cilik aku dari kecil suka radio zaman-zamannya sing siaran Zeldi. Berarti kan dulu, dari dulu banget.
1: Anggar Zeldi itu aku zamannya nyongong.
0: Oke, cari Kang Akil, aku pendengar legend.
1: Kenapa?
0: Kang Akil.
1: Iya, aku pendengar
0: legend. Iya.
1: Ya wis, salamnya buat Kang Akil, kontrol.
0: Iya.
1: Umi Abi, Bapak Dekontrol.
0: Abah Yanto Songgom, A. Apa Yanto ya, iya ya. Apa Yanto ya, ceng, apa legend?
1: Aur gue tanyo kayaknya menek.
0: Oh, baru-baru tahu.
1: Menek barangkali ada yang udah denger dari lama, kita tahu ya.
0: Iya. Sing jelasnya kayak Kang Raju, Papa HM ya.
1: Iya, Papa HM. Papa HM, bener-bener
0: karena Harto Melon, iya, pohon duit. Dulu senengnya bagi-bagi duit,
1: ya. Melon,
0: iya. Om Kasnuri, Om Kasnuri biaya apa kayak bujan jadul.
1: Iya.
0: Om Kasnuri ya, iya Om.
1: Iya. Terus buat apa lagi ya?
0: Kang Peter.
1: Kang Peter ya.
0: Iya.
1: Peter Pan.
0: Nama Anjeli.
1: Terus
0: Mas Begito. Saha iya.
1: Kami pakar madu.
0: Kang Jabidin, ya. Bu Bisri.
1: Apa Mbak?
0: Kang Jabidin bersama Bu Bisri, ya.
1: Iya, selamat siang.
0: Kang Channel Jahit ketakon, sedang aku sih Pipe. Ya Kang Channel Jahit mendengarkan radio dari kapan? Kalau lama berarti kapan? Ikutnya pendengar legend.
1: Barangkali sampean dulu aktif di radio.
0: Iya, iya. Aktifnya dari mulai
1: tapi
0: kapan?
1: Ya, namanya
0: api kambing enggak
1: ya?
0: Belum iya. Dia mulai termasuk kotrok sih ya. kamu dari dulu namanya AA Won?
1: Aku dulu bukan, Mbak.
0: Namanya siapa? Tapi terkenalnya pakai Uon. Faktor keberuntungannya di AA Uon.
1: Ya, Uon.
0: Dulu namanya siapa sih, A?
1: Dulu namanya banyak, Mbak.
0: Oh, banyak. Berarti gonta-ganti. Makanya jangan banyak-banyak namanya, jangan gonta-ganti.
1: Dulu namanya banyak.
0: Iya, jadi bingung loh. Yang hit yang mana gitu, yang lebih mudah diingat.
1: Iya. Dulu kan cuma pendengar toh.
0: Mbak Puyi, Yu Puyi.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Kang Awange ya. Sahur juga. Apa ya ini kan termasuk lanostal ya.
0: Iya. Tebak aku kan channel jahit dan pendengar lama ini, berarti ini channel jahit ini berarti nama baru ya? Mungkin ya. Soalnya tanyain tebak aku siapa yuk. Ya orang ngerti dilin suaranya ditongol nah yes. Ya A ya. Iya kan nyambi ngelayani A kayak Mama Lani ke. Iya Kang Yan Dike. Ada Kang Yan tuh grogol.
1: Tapi telur.
0: Yes, ayo si Julia.
1: Memang gak bebas
0: ya
1: Mbak ya.
0: Yes. Iya.
1: Kayaknya yang boleh nyesel karuan.
0: Iya wis A, oke A. Mbak Atun mie ayam ceker A. Ketinggalan A. Oke.
1: Salaminya mangga pesen apa ya?
0: Iya, mangga apa? Mangga pesen apa?
1: Melayu.
0: Uon manjingan ya Mbak Yos, iya manjingan pancen.
1: Iya gak ngerti selain Mbak Yos kapa asem, ini pengen selain Mbak Yos.
0: Manjingan kapi kak kamu kak, manjingan. Kang Piol, juga selamat siang.
1: Ya,
0: oke, oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
1: Yo.
0: Oke, okay, terima kasih. Ada Afurkon ya. Kang Piol, selamat siang. Mama Nadia, juga selamat siang. Terus kisah apa mau ya? Ada Abayanto Grogol. Ada Abayanto Grogol, juga selamat siang Abayanto. Iya, kok desane ibunya aku jadi situ ya, desa Grogol. Yo, yang mau gabung lagi di belakangnya Afurkon. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Panjang hari.
0: Anji.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Jojo nih. Sapa? Kabar baik. Aku kan ngomong Kang Mas Jojo nih Mama Lani ngomongkan jebulin nurung Balin. Us Balin apa dulu? Yang limur?
2: Ya. Pandi, ya.
0: Oh. Dalam?
2: Iya.
0: Itu terlalu dekat sama radionya tuh Kang Mas Jojo. Ngik-ngik kayak ambakan nyong. Lagi pengik.
2: Iya.
0: Iya, Bu Daerah Fana.
2: Bu Daerah Fana. Ya. Ada apa?
0: Iya, kayak ya, Mama Lani nyong bingung pan ngomong Kang Mas Jojo ini Mama Lani bukan jebulin memang durung belin.
3: Siang, Abang.
0: Ya. Wong si mesra-mesra kayak kuwi ya. Si mesra ya. Ngomongnya ora Mbak Yos nyong kancanan. Ya nyong ora percaya ya. Ngomongnya nyong wis putus. Barang wis putus suka utuk-utuk maring cajeban boncengan gendong-gendongan.
2: Nama dia Iya,
0: wes gari si, wes gari orang saputus ya.
2: Terus,
0: glimur.
2: Kalian deh.
0: Papa Ari, Mama Ari, Papa Ari, Kang Jojo.
2: Iya,
0: Kang Akil.
2: Akil, selamat pagi.
0: Nji. Mister Gotrok. Okay. Pemalang betul. Mama Nadia.
2: Arti Mama Nadia ya.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yupuyi.
2: Mani Yupuyi. Ya. Selamat siang.
0: Iya.
2: Di kedara manis dan hikmah.
0: Oke, Mbak Adun pengartinan berarti dong ora waleh Mbak Yos, dong ora waleh dereni apa namanya pasangan yang masih punya hubungan, berarti kue batin dan kue maksudnya teman tapi mesra ya. Tak anggap teman tapi mesra ki sing untung di acu nih yo ya.
2: Untung kafe.
0: Ya iya teman berteman kafe tapi mesra dengan siapa saja. Untung di cucunya juga memelani aja gelem harus ada status. Si hubungan tanpa status mah.
2: Kar para pe mendengar wis ya. Wong apa wis lah.
0: Sing penting bahagia ya, Nyong ya.
2: Iya, itu loh bahagia Mbak Yosa.
0: Iya, tambah bahagia ya.
2: Terus buat Papa HM ya.
0: Kumpas Nuri
2: Mama Wiwi.
0: Cari Kumpas Nuri bolak-balik wae. Men pot pedot nyambungane nyambung maning ya. Cara Nyong dah ngurung siap putus orang sang ngomong putus ngrongan temen.
2: Iya.
0: Ya wis. Apa karena penyiar wes ya?
2: Penyiar wes ya. Oh karo juru foto.
0: Ya terus lanjut. Lagune dulu ah, Kang Jojo.
2: Lagune.
0: Seru bot.
2: Nih kepewin. Bento
0: Iwan Fals.
2: Iwan Fals ya.
0: Oke.
2: Terus
0: apa? Bentol.
2: Apa ha?
0: Oke.
2: Karena keras punya.
0: Ya. Ya, Abah Yanto Songgom.
2: Abah Yanto Songgom ya.
0: Kang Yanto di Grogol, Desa Grogol. Iya ya, Pagongan Grogol tetangga desa.
2: Atung Tewang ya.
0: Iya.
2: Bagi empet. Oh, Ami bakar madu,
0: Umi Leila. Oh, Nyulintis mono.
2: Barung Belela ya.
0: Kang Jenal Jahit.
2: Kang Jenal Jahit.
0: Ya.
2: Buat Ahmad Kanteng.
0: Oke.
2: Nyol.
0: Buat ya. Kang Atno Omat. Kang Joko Tingkir.
2: Kang Anto Omat bukan dia. Bener Omani apa ya?
0: Iya, Mbu Nyongra Urung Ngerti Umay Nengdi.
2: Omani ya. Terus buat
0: Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir ya. Bunda Yatin ya, Mbak Nafi, Pak Ketubuk.
0: Iya.
2: Kak Aryo Purko, Bida Martolo.
0: Sakrajum. Bersama
2: ya.
0: Dengan Rio Blesaknya.
2: Mama Hilma.
0: Kek Sakrajum komentar, Oli apa ora?
2: Ya.
0: Mbak Yos, kayongnya tah ora tega Mbak Yos untuk berpisah. Jadi kayak gue. Sing ora tega nang pihak endi sak ya? Nang pihake Kang Jojo apa nang Mama Lani ya? Iya. Mangkane ya sak dang orung dang durung siap pisah, ora sak pengumuman nyong wis pisah ya. Kaya kuwe wong kok para duda pada marani keder dewek. Alah.
2: Saya mending ngopi dulu
0: dan udut dulu ya. Udut dulu.
2: Purkon begini ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terus buat tadi ngebleng ya.
0: Ngebleng oh ya. Ya iya
2: kader.
0: Ya sampean mesti sampean salting. Ya iya salting ya sakrajum ya. Iya nyong isin damagis ya. Maning-maning kukut, maning-maning balik maning. Maning-maning kukut, maning-maning balik maning. Iya. Terus Caka Sembung. Iya, hadir Jojo. Heeh. Toko
2: Tingkir. Itu kawasan kita semuanya ya.
0: Iya.
2: Dan Lawang juga.
0: Oke.
2: Sore ya.
0: Iya, cari loro-lorone sing edi pada bane abot. Oh, cak ya. Masih pada bane demen katung kula ceng-cang.
2: Betul.
0: Ya, giliran Jojo merkiliane ya. Keter ya. Kirain mama lain, kirain mama lani anas mereki. Ah Jojo, keter luwi-luwi.
2: Ya orang biasa lah ya.
0: Ah cara sapa. Iya.
2: Terus buat
0: wah, siapa lagi ya?
2: Kamukson Mbak Yati ya.
0: Oke.
2: Nah, batin-batin sampe nama.
0: Oke, deh.
2: Ya. Ya, ngurkan di Mbak.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oke, okay, kewis itu aja berarti sebelin ya.
2: Imen.
0: Yep, itu aja kewis berarti CLPK ya. Sudah di sisi maningan.
2: Terus apa mana?
0: Ya kayak kong lima. Mas, jadi biar yang lain nggak merasa ya, merasa kan, dikasih harapan, melasi, melasi sing dikai merasa kayak dikai harapan. Nyong sebenarnya apa ya statusnya? Ayo,
2: Wah, toh iya mas. Iya.
0: Mami Tika Leoni, Mami Tika Leoni.
2: Ya,
0: ajo. Ayo dinambang dowo melasi.
2: Terus buat Mama Hilma
0: sudah okay,
2: banyak. Bade Gondrong, Selamat Siang, Batang Gendro,
0: baik okay, mereka. Kalau
2: untuk Eka Anda juga ya.
0: Ji.
2: Terus buat apa lagi pun ada kemarin pemargani.
0: Wah atau Mai.
2: Mai.
0: Iya iya iya. Ya.
2: Terus buat atau kawasan
0: Gunung okay.
2: Semuanya ya.
0: Ini disaji ni kopi ni kopi ni enteng apa ora?
2: Apa ne?
0: Kopi ni enteng apa ora wingi?
2: Wingi.
0: Sing mai. Apa sampean gelisah gara-gara ditinggal kae si noke? Nembe njeruput pikirane mayong-mayong. Nembe ajok langsung digelunga ya Kang.
2: Ya kan nanti ya prime ya tapi ora apa-apa wis ya. Saya terima dengan
0: legowo. Ya pada-pada aku dulu legowo lah.
2: Alba.
0: Makanya dikasih kepastian. Alba. Jangan dikasih harapan tanpa ada kepastian. Nyanyinya sih enak kok. Nyanyinya sih enak kok. Ya wes.
2: Ya wes mau kopi ya.
0: Oke deh. Jinji, ya.
2: Supernya buat orang ya.
0: Oke.
2: Ekstranya buat perintara paramo.
0: Iya. Oke. Anji. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ting ting. Jos, terima kasih ada Kang Mas Parjune. Kang Mas Parjune siapa ya? Ini udah jelas Kang Mas Parjune Mama Lani. Kang Mas Parjune siapa ya? Tadi berapa penelpon? Sudah berapa penelpon? Baru satu ya? Saya lupa dua penelpon ya? Ya satu lagi deh. Halo selamat siang Mbak Lani Sarah Paramon.
3: Selamat siang.
0: Au on terus gue mau Mama Lani. Ya, ya monggo Abah.
3: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa, Abah?
3: Lagunya Hati Yang Luka.
0: Aduh, kasihan ya, Pak ya. Luka. Kayak lagu sing dijaluk kae Mama Ikmah waktu itu. Mungkin. Sung yakin. Hati yang luka kenapa lagu itu, Mas? Hati saya sedang terluka.
3: Kayane cinta segitiga.
0: Iya ya. Sing nyinyitin iki Kak Akang Mas Parjo ki orang yang kepastian maring siji siji ini. Iya. Melasi sing dinambang dawa ya Kang ya. Ya Bah ya. Dimin harapan tok tanpa kepastian akhirnya keder.
3: Rada-rada yang ngapurane ada playboy kayaknya.
0: Lumrah wong lanang playboy. Angger wong wadon playgel. Aduh. Sing mending mana menek.
3: Kalem Mas
0: Parjo. Kalem Kang Parjo. Piace ya. Iya luar biasa Kang Mas Jojo.
3: Iya.
0: Kalawan. Lah kalawan wes ya.
3: Boleh
0: kau. Iya oh bener. Ya. Lagunya tadi.
3: Kalem ya.
0: Ada yang lagu. Oke, monggo ba.
3: Benerane nggih, Mbak Yo. Semoga sehat selalu. Terus rezekine ya barokah.
0: Amin.
3: Terus buat Papa HM. Gimana Papa HM tidak hadir enggak?
0: Apa acara apa?
3: Iya, acara kliwonan.
0: Oh, acara kliwonan. Bukan sih pan maring acara kayak pembentukan grup jende. Jende apa ya, Mah? Jende gaul. Mama Lani.
3: Melu,
0: Mama Lani pan bentuk grup. Grup iya. Jende gaul. Iya.
3: Gaul-gaul.
0: Gaul-gaul. Ini jasak rajim gue, gak pada disaksi nih.
3: Terus buat Kang PN.
0: Ji.
3: Kang Edi Dato.
0: Oke. Okay.
3: Terus ini Kang Parjo.
0: Ji.
3: Mama Lani. Terus Mama Nadia.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat jasak rajim. Udah Bibi.
0: Oke. Okay. Ji.
3: Mama Hilma.
0: Ya.
3: Yeah. Terus buat Kang Habis Boiler.
0: Oke.
3: Okay. Mas Bambang.
0: Om Bambang Mamaneng, Mami Tika Leoni.
3: Ya, terus buat Kang Joko Poleng.
0: Mbak Yos, bisa aku digawa-gawa sih gena. Iya, mau Mama Lani kan ngundang secara langsung. Ya, ya digawon. Disebut dong, iya jasak rajum selalu ada dimanapun. Dimanapun ada para wanita-wanita cantik ya, di situ iya, ada jasak rajum.
3: Jasak rajum tampil terus.
0: Di, iya, di mana ada para janda-janda.
3: Tua-tua kelati.
0: Iya, konsak, ya konsak. Miki Kang Mas Parjo mulai playbook iki Kang jasak rajum tua-tua kelati. Makin tua makin berisi ya, Sak.
3: Iya. Oke. Okay. Ya,
0: kalem guyon, jasak ngerti guyon ya Teh Sak ya.
3: Terus buat yo sama Bu Ida Martono.
0: Ya.
3: Bu Sri Ayam Cantik.
0: Nji.
3: Mama Anissa.
0: Mama
3: Wiwin. Purong.
0: Ji.
3: Macam Renggang.
0: Iya.
3: Kang Duli.
0: Iya.
3: Aryo Ambrun.
0: Astagfirullah. Terus Mama Rengganis.
3: Iki wis Mama.
0: Oh, wis Mama Rengganis.
3: Teh Agusti.
0: Oke, Mama Nadia, sore Abah Sahrul.
3: Mama Nadia. Terus buat Palemu.
0: Ya. Yeah. Mr. Gotrok, Mr. Gotrok.
3: Mr. Gotrok.
0: Ya.
3: Yeah. Terus Peter ya. Terus buat Bapak nih Uya.
0: Wa Ato Mai.
3: Wa Ato Mai.
0: Abah kemarin kemana, Bah? Enggak datang Bah di paguyuban, Bah?
3: Aku nunggu Malang.
0: Oh iya. Yeah. Oh iya, kemarin aku dengar ini sih dari Papa M tapi
3: enggak. Aku mene anu ki nang omah sih.
0: Oh, habis ya, persiran.
3: Minggu ya.
0: Sibuk ya. Acara apa hajatan, Bah? Apa Mekaya, Bah?
3: Mekaya.
0: Oh, Mekaya. Ya, alhamdulillah ya, Bah ya. Iya, prioritaskan yang lebih penting ya, Bah ya.
3: Iya lah.
0: Oke, oke.
3: Ya, penting KB.
0: Penting KB, cuman ya diprioritaskan mana yang harus diutamakan.
3: Iya.
0: Ya, Abah Yanto, Bah songgom, Bah.
3: Abah Yanto.
0: Oke. Okay.
3: Ini Mama Eka. Terus Mas Erwin.
0: Ji. Mbak Atun mie ayam ceker.
3: Ceker
0: ya.
3: Mama Kiwi.
0: Jaka Sembung, Kang Jenal Jahit.
3: Kang Jenal Jahit.
0: Mama Ari, Papa Ari.
3: Mama Ari, Papa Ari. Kang Parto. Terus Kang Edi Jot.
0: Oke, okay, Bah.
3: Terus buat Mama Nia. Terus Jengrani.
0: Ya. Yeah.
3: Kang Mando.
0: Ji. Mas Begito Mama Hilman.
3: Mas Begito Mama Hilman.
0: Ya. Yeah.
3: Kang Udi. Terus buat Kang Ali. Kang Haji Santoso.
0: Iya. Yeah.
3: Kang Abdina. Terus buat Bang Alvin. Terus buat Mama Alisa.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat
0: Balane Paramon. Balane Paramon semua ya.
3: Ami
0: Bakar Madu, Kang Jabidin. Rime Mama Lani pan komplain apa Mama Lani? Komen.
4: Siang Abah, kening nyong undang apa ora kowe rame ya, miki Kang Parcu rame.
0: Ya, Abah sebenarnya apalah ke gosip ya, Bo ya?
3: Rame-rame tetap balan Mama Lani.
0: Jadi ngundang Abah Parcu miki rame, barang ngundang Abah Sarul. Abah Sarul kan memang panggilannya apa ya dari dulu ya, Bo?
3: Ya wes.
0: Jiba.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
3: Yo.
0: Jos, terima kasih ya Abah Sahrul yang ada di kawasan Beduk ya bersama dengan Mama Nisa. Dan untuk Anda Balan Nusantara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya ya. Vitamapi mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitamavi mata ini Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Untuk vitaminnya ini berbentuknya kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Kemudian untuk V matanya ini sudah satu paket ya, Rp150.000 dapat Vitama sekaligus dapat V mata. V matanya ini obat tetes yang bisa langsung diteteskan ke mata pada malam hari sebelum tidur atau di pagi hari ya setelah bangun tidur. Atau Anda bisa meneteskannya ke air hangat kemudian diminum juga bisa ya. Ya, silakan untuk membelinya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampyak 132. Yuk, jangan kemana-mana ya. Terlebih di sini bersama dengan saya Yus Andarista di 101.5 Suara Paramon FM di Lanosta. Sampai di jam 4 sore bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Afurkon, monggo ah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Ini ya, laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
4: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
3: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
4: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
3: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
4: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata. Solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
3: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
4: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
3: Oke deh.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
2: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
6: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramana FM di GL. Satu tembang pop nostalgia dari miliknya Dian Pinsesa. Ini lagu yang di request sama Mama Nadia. Cie cie cie cie cie cie. Tumben-tumbenan ya lagu Nadia Pinsesa yang satukanlah hati kamu. Cie cie cie cie cie. Ayah, requestnya pemana dia, sakra jom. Bisa nyong sih mbak Yos, ya orang apa-apa. Iya, mau gabung lagi yuk di 352-888. Kita sama dulu, halo selamat. Sore balanya, sore paramon. Halo juga.
1: Kisahnya sepanjang hari Jumat.
0: Iya.
1: Selamat siang, menjelang sore mbak Yos.
0: Selamat siang juga mbak Eka, Erwi.

0: Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah, dengar suaranya Mbak Eka.
1: Iya dok,
0: sehat ya. Alhamdulillah, berkat doanya Mbak Eka dan semua Balena Istora.
1: Paramon.
0: Paramon. Okay.
1: Iya betul. Bersama Mbak Yo.
0: Oke.
1: Lagunya Mbak.
0: Lagunya apa?
1: Itu Mbak apa ya?
0: Apa ya?
1: Carmilla ya.
0: Carmilla, saya cari dulu ada nggak ya? Carmilla, oh Carmilla.
1: Carmilla itu, iya benar.
0: Iya.
1: Asrap Carmilla itu.
0: Oh iya. Nah. Yang pertama.
1: Asis.
0: Iya. Carmilla, anak orang sih.
1: Orang itu lebih
0: jadul. Oh iya ada Farid Harja ya. Oke.
1: Ya. Buat Purkon.
0: Carmilla.
1: Miratu. Terus Mama Nadia, Mama
0: Esa, Kang Akil,
1: Kang Akil, Yol, Murmuri Cikiwir, Kang Doni, Kang Wisnu, Kang Ibni.
2: Ini Sekilandep, aduh, Eka Erwin Sekilandep.
0: Iya, Sekilandep ya. Emang Mien ketul ya.
1: Iya sekilan tuh biasa dibuat di sini emang jingga.
0: Dan Jumat ya, dan Jumat ya hari keramat ya Mbak Eka ya Mbak Eka.
1: Iya Rabu. Iya. Jumat.
0: Adem bang Rabu kan hari sing adem ya biasanya ya, jadi dengan angger. Iya sing lahirnya di nara Rabu kayak wonge ademen caranya kayak aku.
1: Ya,
0: Mbak. Kang Ibni Abdillah. Dalam. Semua hari itu bagus, cuman kadang ada yang orang tua zaman dulu kalau mau beli sesuatu jangan hari Sabtu atau hari Minggu ya.
1: Iya. Orang tua zaman
0: pengen ya. Iya caranya kayak kue.
1: Jangan yang apa?
0: Jangan.
1: Bagus,
0: iya. Aku bantu mas kayak aja dina Sabtu nggak ngedeni dina Senin. Ya salam, yang anak duitnya saya dina Sabtu, dina Senin aduh mas kebrut tengok ya.
1: Mbak Ani ya.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Lani.
0: Abah Yanto Songgom.
1: Abah Yanto selamat sore Mbak.
0: Joko Sembung, Joko Tingkir.
1: Iya Joko Tingkir, Papa HM.
0: Iya.
1: Terus buat Teh Kutin, Teh Cita, Dewi Tindana, Sing Ropia Lohis. Terus Parto Parti. Terus Kang Doli.
0: Ji.
1: Terus Mbak Nisa Sirampok.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Pari. Mbak Nia Mogares. Mbak Ila Tower.
0: Mbak Ila Tower.
1: Iya, terus Mbak siapa meneng ya?
0: Siapa lagi?
1: Kayaknya nggak kopi boleh.
0: Semuanya saja ya, Mbak Eka. Iya. Boleh.
1: Buat para boleh nih para mantap ya.
0: Ji.
1: Buat Yos.
0: Terima kasih Mbak Eka.
1: Ya, terima ya Mbak.
0: Amin. Doa sebaliknya buat Mbak Eka ya.
1: Iya, bersama produk-produk PT Tenapurnya ya.
0: Iya, amin.
1: Ya.
0: Oke, amin.
1: Iya, super spesial buat Mama Erwin ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, ulami.
1: Mandi.
0: Oh, lagi mandi ya.
1: Iya, mau sholat asar.
0: Mandinya di rumahnya siapa?
1: Iya, di rumah sendiri.
0: Oh, kirain.
1: Kalau di rumah pun nanti.
0: Oke, kirain. Mas Erwin lagi mandi. Kirain lagi main di rumahnya Eka. Rumahnya sendiri mandinya.
1: Iya, di rumah sendiri.
0: Iya.
1: Di rumahku belum boleh.
0: Belum boleh, belum sah. Yeah. Belum kopil tua nikah ya. Oke.
1: Makasih ya.
0: Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Cos.
0: Terima kasih ada Mbak Eka Tonjong bersama dengan Kang Erwinnya yang katanya lagi mandi. Ya tiba-tiba Mas Erwin yang lagi mandi. Aduh, mandi di rumahnya siapa? Ternyata di rumah sendiri. Ah iya senangnya kayak kalau udah gulung dekit deh. Halo selamat sore Balena Istora Paramon.
3: Nota hitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habibah.
3: Iya betul.
0: Iya alhamdulillah Umi Habibah bisa online.
3: Iya alhamdulillah yang bisa masuk.
0: Kalau dengar suaranya Umi Habibah saya pengennya bubuk sampai pagi.
3: Kenapa?
0: Ya karena lemah lembut.
3: Karena lemah lembut.
0: Iya.
3: Halo.
0: Iya. Umi Habibah kalau marahan sama tetangga gimana ya nadanya ya? Enggak bisa. Enggak bisa ya?
3: Enggak
0: bisa ya.
3: Enggak bisa.
0: tapi kan iya, tapi kadang manusia kan ada sisi emosinya. Kalau marah mungkin gini, hai kamu jangan begitu sama saya. Aduh, yang dimarahin malah justru akhirnya nggak jadi kebawa emosi ya. Luar biasa. Nanti nanti kamu tembak dong, aduh pelurunya nggak kena, ya kan? Ya,
3: cut. Minta lagunya antara kunci dan rindu.
0: Oke.
3: Waalaikumsalam. Eh, cucu saya pulang sekolah.
0: Siapa? Oh, cucunya ini di rumah sih ya? Enggak ngelapak ya?
3: Ngedak salaman.
0: Oh, pinter. Anak soleh. Soleh apa soleh?
3: Lakinya berarti.
0: Berarti soleh ya? Iya, maksudnya saya tanya. Soleh berarti cowok.
3: Tak namain aja. Tulus Asmoro Jati.
0: Waduh, namanya indah sekali.
3: Benar. Selalu benci. Rindu, selalu ikhlas.
0: Amin. Iya, mudah-mudahan tulus. Karakternya, attitude-nya sesuai dengan namanya ya.
3: Punya etik
0: and punya attitude. Benar, amin benar lah.
3: Iya. Iya, kalau mau berangkat sekolah ya.
0: Oh, bagus. Alhamdulillah berarti attitude-nya bagus. Attitude-nya luar biasa. Oke.
2: Selamat sore Bude Habibah.
0: Sing pas takoni ora mampir maning maring aku maning karo mau mama iki mah ayang.
3: Sang Parjo.
0: Kangen bubure ngono.
3: Waktu itu makane Sang Parjo.
0: Makane apa, soto apa bubur?
3: Soto.
0: Oh, soto. Iya. Itu semangkok kedua.
3: Itu buburnya habis.
0: Oh, buburnya habis. Itu waktu itu sepi semangkok berdua atau gimana itu?
3: Semangkok berdua tulang-tulangan.
0: Iya, barangkali ya kan.
3: Ya, enggak lah.
0: Sendiri-sendiri ya. Iya, sebenarnya pengennya semangkok berdua sama Mama Ikma. Tapi nanti dikira pelit ya. Oh, emang temen duit teh masa semangkok berdua ya kowe. Kang Akil.
3: Bude.
0: Iya, Bude Habibah wingi diparani lagi ngantuk. Iya, Bude. Capek kecapean berarti ya.
3: Yang layannya akhirnya pada gondrong ya, Mas Akil.
0: Iya, oke.
3: Terima kasih Mas Akil. Terima kasih. Mau beli sotonya.
0: Ya, mau mampir di lapaknya Bude Habibah. Pripun?
3: Ya, lanjut.
2: Assalamualaikum. Selamat sore Umi Habibah Pate Gondro.
0: Om Kasnuri.
3: Selamat sore juga Kasnuri.
0: Lanjut.
3: Ya, pesan buat Mbak Iyo sekeluarga.
0: Okay.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Dan mudah-mudahan diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin ya Allah.
3: Ya, Bapak Natura ya, semoga laris manis.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
3: Lanjut. Tadi buat Aapur.
0: Anji.
3: Ami bakar madu.
0: Oke, Ami bakar madu Umi Lela.
3: Iya, terus buat Kang Mukhtar Odong sama Mama Not.
0: Ji,
3: terus buat Mama T ya, sama Agus Boyin.
0: Mama Nadia.
3: Mama Nadia, ya Trio Pesan.
0: Iya.
3: Trio
0: Pesan betul. Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nunung.
3: Mama Nadia, terus Mama Nunung.
0: Mama Nunung, Mama Lani.
3: Terus Mama Lani.
0: Ya, Papa Ari, Mama Ari.
3: Trio Pesan.
0: Enggak, aku masuknya, aku katanya Trio Blesek.
3: Iya, aku juga ini.
0: Iya. Aku lebih dari pesek deh, ya. Trio Blesek.
3: Aku juga irungnya blesek.
0: Enggak, ala Umi mah mancung. Enggak, sukanya merendah ya Umi ya.
3: Iya, merendah.
0: Lebih baik merendah daripada ya.
3: Hanya kecilinya pati gondrongnya itu memang mancung.
0: Iya, ya tak iya, jaminan ya pati ya.
3: Kayaknya putih, pati gondrongnya hitam.
0: Oh, itu.
3: Ya, lanjut.
0: Hitam putih. Ayo cecek Mi. Enggak Mi.
3: Lanjut buat Mama Alisa sama Mas Agus
0: deh.
3: Sama Neng sama Om Bambange. Terus buat Mbak Nia Bogaren sama Mbak Irenge. Mbak Atin sama apa Kanapine. Terus buat Abah Sahrul. Terus buat Mbak Eka Tondong. Buat Eka Anjar. Iya, terus buat Kasnuri sama Mama Wiwinel. Terus buat Kang Doli.
0: Kang Doli.
3: Kang Kopidin. Terus buat Bapak HM, Bapak HM. Ya Kang Parjo, Kang Parjo.
0: Kang Parjo.
3: Mama Lani.
0: Afurkon.
3: Afurkon, Afurkon. Selamat sore Afurkon.
0: Ya, Mr. Gotrok di Pemalang.
3: Mister Gotrok
0: ya,
3: Pemalang.
0: Iya, betul Mi.
3: Oh iya, aku juga pendengar jadul.
0: Pendengar jadul ya. Iya, pendengar legend. Iya. Kecilku juga aku dengar.
3: Masih gadis.
0: Iya,
3: aku berarti ya, aku pendengar tahun 86,
0: ya, 87, 80 sekian ya. Waduh, luar biasa.
3: 90-an nikah.
0: Berarti aku masih kecil waktu Jakarta. Itu Mi.
3: Iya, baru tahun 90 nikah tadi bawa ke
0: Cipoyong
3: ke Jakarta.
0: Waduh, ya, seneng dong.
3: 20 tahun di
0: sana. Wow. Kembali iya. Lagi ke Tegal. Tapi asli Tegal ya?
3: Iya.
0: Asli Tegal.
3: Bapak di Gondrongnya memang lahiran Jakarta.
0: Oh iya, tapi iya. Kayaknya wetanan bahasanya, wetanannya kental.
3: Ya, Semarang.
0: Oh iya.
3: Kecilnya Semarang.
0: Oh, kayak orang wetan.
3: Lahirnya sama Jakarta.
0: Gitu. Oh, lahirnya iya, di Jakarta.
3: Ya, namanya saudara di satukan lah.
0: Oh iya, jodoh.
3: Iya,
0: dijodohkan tapi cocok. Dijodohkan tapi cocok. Alhamdulillah. Masya Allah. Oke. Amin. Sampun Mi, spesial Mi.
3: Spesialnya buat Pak Cikun.
0: Oke.
3: Lea-lea. Mau ke itu, ke Kalisoka.
0: Oh ya, mumpung libur ya, Pak Dek ya.
3: Makam Pangeran Anggawana.
0: Oh.
3: Mungkin lagi mau tahlilan apa-apa di sana gitu.
0: Ji.
3: Ya, matur nuwun.
0: Ji sama-sama Mi. Oke.
3: Waktunya ya.
0: Ji sama-sama Mi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Umi Habibah. Abah Yanto ya, selamat sore, Bah. Ya. Oke. Satu menit lagi tapi durasi dibatasi ya. Halo, selamat sore Balane Suara Paramon.
4: Halo juga, assalamualaikum.
0: Tete, waalaikumsalam.
4: Jangan gitu Mbak Yos, aku pencet-pencet dari pagi nama Mas.
0: Tete dari pagi kemana kok nggak ada suaranya?
4: Aku nggak mau WA malus.
0: Oh enggak, soalnya kan siapa ya disebut, tapi kan kayaknya Tete nggak ada respon, kirain kemana Jumatan, kemana main, kenapa? Kenapa Tete?
4: Iya mau online-nya nggak masuk.
0: Oh, dari tadi berusaha. Dari tadi ngakali ceritanya. Iya, yang waktu itu bahas beda aura, ya. Auranya bahagia, auranya Tete Agustin sama bahagia auranya Jasak itu beda. Iya dong, auranya susah kalau keluar itu aur-auran.
4: Teganya.
0: Saya alhamdulillah, hore, aku kapiran, teteh, cacak racun, cacak racun menggerutu. Iya wis lah, berarti pejone Tete Agustin sak ya. Oke. Wis ora apa-apa sak wis oli lagu sing Mama Nadia iki satukan hati kami lah lumayan. Karena enggak adem-adem mati ya sak.
4: Yang udah dengeri yang penting lagunya udah ada
0: yang. Oke. Kang Parjo sehat alhamdulillah Tete.
4: Suaranya udah mantep.
0: Lumayan ya Teh ya. Udah masih sekali batuk cuman udah enggak terlalu Teh alhamdulillah.
4: Iya, aku juga tinggal apa tuh? Tinggal gergetnya kayak gitu.
0: Iya ya, lagi musim ya Teteh.
4: Keanginan lagi itu lagi kamu lagi kayak
0: minumnya air anget Teteh, jangan es dulu Teh.
4: Iya aku mah jarang minum es.
0: Oh kirain ya. Wah, soalnya cepet
4: kalau malam Teh mau
0: kalau lagi batuk minum es sama gorengan kerupuk. Waduh cepet banget, gatel banget ya Teh.
4: Gorengan kalau pagi aku nggak bisa ditunda Mbak
0: Yo. Iya gak harus ya sarapan ya, sarapan plus gorengan.
4: Itu ada ini juga ada ayam gula gorengannya tuh
0: aja. Iya, kayaknya enggak bisa lepas ya Tete ya. Katanya sih enggak bagus, apalagi untuk penderita tertentu.
5: Mandi lah.
0: Kang Bawor ngajak. Teh, Kang Bawor ngajak mandi. Kang Bawor ngajak mandi. Wah, iya.
4: Baru mau mandi.
0: Baru mandi. Itu katanya.
4: Ya mandi aja sendiri.
0: Kan gajah sendiri ya. Masa harus sama tete? Oke.
4: Pakai lagunya yang gampang aja lah. Untuk apalagi ya? Udah.
0: Apa teh?
4: Untuk apalagi aja.
0: Untuk apalagi? Oke.
4: Salam perdana buat Mbak Yos, salam keluarga sehat selalu.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, terima kasih. Oke, ini yang Didi Doros ya teteh? Oke, oke.
4: Terus ada yang baru turun itu siapa?
0: Yang baru Mbak Eka.
4: Umi Habibah bareng Bade Gondrong.
0: Mbak Eka, Umi Habibah Bade Gondrong, Ji.
4: Bareng Kang Erwin.
0: Oke.
4: Terus ada Kang Doli juga, ada Mama Hasna juga, Mama Kimi juga ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Iya.
4: Ada jasa kerja barang itu adanya.
0: Aha.
4: Pak Suri barang mama sebentengnya. Terus ada tadi ada Mama Lani barang ditegaskan.
0: Ji.
4: Nyiratu kayaknya belum terdengar.
0: Nyiratu belum. Biasanya kadang katanya sih kalau ditanya susah gitu.
4: Ya emang susah sih.
0: Ya belum tentu. Iya kadang lagi bisa-bisa kalau enggak begitu ya Nyiratu ya.
4: Kalau enggak kita dengerin aja.
0: Iya.
4: Ada apa Sarul ya bareng Mama Lisanya.
0: Ji. Oke.
4: Kata aja ini soalnya waktunya udah mepet.
0: Iya, teteh.
4: Ada Mama Trikanja juga bareng 4 anaknya, Kang Didi Absor juga bareng Mama Jenny Sporenya, ada Mama Ai bareng keluarga. Mama Anjeli juga, Mama Trikanja udah ya, Kang Didi Absor, Kang Patu, Kang Patjo. Mas Kamali juga ya. Jangan tinggir, jangan sembuh juga. Ya udah salamnya buat semuanya.
0: Semuanya saja teteh ya, Ji. Oke.
4: Baiknya sehat selalu ya.
0: Amin.
4: Baik sudah waktunya, makasih banget ya.
0: Iya.
4: Kalau pulang ya nanti ya.
0: Iya, makasih teteh untuk perhatiannya teteh.
4: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Cus, terima kasih. Cus. Cus, kecocos teteh. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda. Tetap jaga kesehatan Anda, balance star Paraman FM dengan mengkonsumsi Hapdrop setiap hari ya. Hapdrop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio radio star Paraman FM Degal di Jalan Raya Dampiak 132 Degal. Saat ku cuma pertama. Iya, yeah. Jasa keracun. Mendinga oleh lagu Satukan Hati Kami. Sing pesek. Mbak Eka, monggo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Vitama Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Jebol Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Degial bersama dengan Yos Andia Arista ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Umi Habibah, saya lupa lagunya apa tadi requestnya ya. Sudah saya searching tapi belum tak taruh di daftar playlist. Jadi ya gitu, lupa udah tua. Ya mohon maaf ya Mi ya, barangkali nanti gak keputar hari ini ya. Lupa Mi, lagunya apa Mi? Ya Mbak Am yang ada di kosan Kembangpang, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, ada Mama Nadia, buat Mama Nunung, ada Jasak Raju, buat Kang Tawal Arobi, ada Jenal Jahit, ada Mas Fiter, ada Afurkon, ada Nyiratu, buat Teta Agustin, Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Ani ya, buat Mbak Ilah Tower, dan buat semuanya saja. Lagunya Kau Bukan Dirimu dari miliknya Dewi Wol. Kemudian Mas Bayi Gito juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Mama Anjeli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Mama Anjeli ada Kang Fiter. Selamat sore Mbak Yos, Kang Fiter hadir di acara Lanosta. Salamnya buat Mbak Am Kembangpang, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Mbak Nia Bugares, ada Om Kasnuri, ada Bang Alvin, ada Kang Doli, buat Mama Ikma, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Kang Teddy, Dewi Kunti, ada Kang Albar, Jasak Raju, buat Furkon, ada Mr. Gotrok, ada Nyiratu, buat Mama Zira, ada Mbak Dewi Kunti, oh tadi ya sudah sebut, Ami Bakar Madu, buat Milela, ada Mama Nadia, Kang Adi Dados, ada Ayongki, ada Teta Agustin, Jeng Robi, Om HM, Abah Sahrul, Wang Ireng, Bunda Siti, Kang Ibni Abdillah, ada Kang PI, buat UFO Happy, ada Kang Desmat, buat Mama Ayi, dan buat Bu Balane Stara Paramon semua. Salam spesialnya buat Mbak Yos, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Jasak Rajum, Kang Parjo, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, terus buat Mbak Nia Pangka, ada Kang Doli, buat Mama Kiwi, ada Om Jojo, ada Ami Bakar Madu, ada Umi Laila, buat Mama Wiwin, dan buat semua balane Stara Paramon. Terima kasih Mbak Yos. Ji, sama-sama Kang Jabidin. Selamat siang Mbak Yos, salam kenal pendatang baru ya. Ini sih di bawahnya, di PP-nya ini tertulis nama Kang Yanto Grogol ya. Ya Kang Yanto, salam kenal juga ya. Kemudian di belakangnya Kang Yanto Yupuyi ya, selamat. Iya benar. Assalamualaikum, selamat siang Yos, Mbak Yos, Yupuyi, Mbak, salam buat AA, AA Furkon, ada Bapaknya Uya ya. Terus buat Mbak Saada, ada Abah Awang, Bapaknya Karisma, Mama Lydia, buat semuanya saja Mbak Yos, terima kasih. Lagunya apa? Mengapa Tak Pernah Jujur, dia dari Dian Pisces. Di belakangnya Mbak Yupuyi, Mr. Gotrok Pemalang juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Ari, Papa Ari juga selamat sore, terima kasih. Assalamualaikum dari Kang Jenal Jahit ya. Salamnya buat semuanya saja Kang Jenal Jahit. Jaka Sembung juga hadir, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Yos, dari Mama Nadia hadir, lagunya Satukan Hati Kami sudah dihadirkan ya. Salamnya buat Kang Peter, ada Mama Elsa, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, buat Bude Habibah, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Mas Ahmad Ganteng, ada Kang Akib, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, dan ada Kang Parjo, Go Bagus Dewek, terus Wida Martoloyo, buat Kang Ibni Abdillah, ada Jasak Rajum, Ibu Suhada, buat Om Awang bersama dengan istrinya, Papa HM, gue buat semuanya saja Mbak Yos, makasih Nje. Di belakangnya ada Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Selamat sore Mbak Yos, request lagu Please Release Me ya. Sudah saya siapkan, tapi ya kayak gini waktunya gak nyampe, mohon maaf ya. Salam buat Bang Furkon, ada Bang Ufo, ada Om Kasnuri, buat Kang Jebidin, buat Papa M, ada Mama Lani, buat Teta Agustin, ada Nyi Ratu, ada Bunda Sandi Purwowo, ada Umi Habibah, ada Mbak Nia, dan salam spesial, salam kenal buat Abah Yanto ya. Tuh dapat salam kenal dari Mami Tika Leoni, Abah Yanto. Kang Akil, buat Mama Ikma, ada Kang Jojo, ada Kang Parjo, ada Kang Parto, ada Om Piol, ada Cokot Ingkir, buat Jasa Rajum, dan buat semuanya saja. Buat Mbak Yos, salam jadi puter ya besok ya, Mami Tika, mohon maaf ya Mami. Furkon juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ini Mas Ade juga kayaknya gak sempat diputer, Mas Ade, Umi Habibah. Kang Ibni Abdillah juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri juga bersama dengan Mama Wiwin, terima kasih sudah hadir. Ada Assalamualaikum Mbak Yos dari Abah Yanto di Songgom, lagunya Pilih Aku atau
Dia dari Maya Angela. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Mama Hilda, ada Afurkon buat Mama Rengganis, ada Mama Lani buat Teta Agustin, ada Waia buat Mbak Ika, ada Mas Arwin, ada Om HM buat Mama Kiwi, ada Kang Wiryo, ada Ami Bakar Madu buat Kang Doli, ada Mama Tia, ada Mbak Nia buat Mbak Mudri Gazen, ada Kang Pendi, Mr. Gotrok, Panglima Kumbang di Pemalang buat Alpin, ada Mama Uyun, Rosikin buat semuanya saja Balanes Tarapan Ramon. Sebentar. Gimana? Antara oh berarti tadi belum request ya, Bude ya? Ada enggak ini antara Cepa Surabaya? Antara nggak ada Bude. Kayaknya bukan tadi, berarti bukan ini deh requestnya Bude Habibah. Adanya Popi Merkuri antara Jakarta dan Penang, kemudian Odi Agam, Andi Maria Matalata antara Anyer dan Jakarta, ada Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta. Nggak ada Bude, besok lagi ya Bude ya. Mohon maaf, lagunya belum ada di playlist. Yuk lanjut yuk. Ayo. Jasak Rajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parjo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akil, Mbak Yos, barangkali ada ya request lagu Stevie Wonder yang berjudul I Just Call It To Say I Love You ya, sudah saya hadirkan tadi spesial buat Kang Akil lah. I Just Call. Salamnya buat Mbak Ila Tower, ada Afurkon buat Bude Habibah, Pak Degondrong buat semuanya saja, matur nuwun Mbak Yos. Ji Kang Akil. Kang Piyol, assalamualaikum Mbak Yos, Piyol absen. Salam buat Dede Gani, ada Bokelani, ada Bude Mood, ada Yuposo, Baca Sakrajum, Ibu Suhadia, ada Ajojo, ada Kang Doli, ada Kang Pi, ada Teteh Agustin, Mama Ari, ada Nyiratu buat Mama Pingsan, ada Mama Neng, Mbak Febi Belpas, ada Kang Albert, ada Mas Fitra, ada Om Kasnuri, ada Ami Bakar Madu, Umi Leila, Utinia, buat Wong Ireng, Jenal Jaid, dan buat semua Balanes Arah Paramon. Buat Mbak Yo, semua Lohe, semoga sehat dan bahagia selalu cantik. Terima kasih Kang Piyol. Oke, Umi Habibah bersama dengan Pak Degondrong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Mbak Ibu apa Mbak nih? Mbak Wayuning, hai ya. Mbak Wayuning, hai. Selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum Mbak Yos, salam kenal dari Najib Singgi. Jok motor di Bangkulon. Titip salam buat Mbak Yos tercinta. Ada. Dan semua pendengar Setara Paramon FM berkah selalu. Titip lagunya apa? Lagunya Halloween Forever and One. Ini udah enggak cukup waktunya ya buat memutarkan request-request Anda. Mohon maaf sekali untuk lagu-lagu yang sudah di-request sudah dipersiapkan tapi karena waktunya terbatas ya. Ami Bakar Madu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bude Eravana juga selamat sore. Ini ngeblank nih. Lola ini. Ceng Yos, Bude Eravana mau lagu yang judulnya Cinta Apa. Salamnya buat Balanes Arah Paramon semua. Oke. Oke. Pripun Mbak Wayuning, hai. Mbak Wayuning, hai. Aduh, ini HP-nya agak ini. Loading lama ya. Loading lama. Lola. Lola kayak siapa, you? Ini susah banget ya. Mohon maaf. Halo, salam kenal. Salam kenal, aduh. Salam kenal, aku Ibu Wayu Ninghai. Salamnya buat Balanes Arah Paramon. Semoga badai selalu ya, amin. Matur nuwun atas doanya semua Balanes Arah Paramon. Ji, ya sudah ya. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Nostalgia kesempatan sore hari Jumat di 17 Juli 2026. Terima kasih sudah kebersamaannya, baik yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut ya, sampai tuntas acara nanti. Dan 101.5 Star Paramon FM Tegal, saya Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, Diva, memang bagus, pas sama selera.
1: Wis pak, wis, Diva, Diva, saiki, bapak kali milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis kali milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisyo, gagian.
1: Gagian apa pak?
0: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: Radio 1.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara Paramon Dangdut Saporeci. Mari kesempatan sore ini di Buat Dangdut ya, ketemu sama Power Sing Soblak Tour Ejekewir. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balonnya saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik. Sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya saudara dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan Hane Tulan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852 9391 9588. Ayo tadi ada Fata Morgana yuk mengawali jumpa kita di kesempatan sore ini Cekewer. Baik dicoba yuk 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Ji Pajang Jut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Tetap Perete.
0: Nama-nama men.
1: Nama-nama

0: Sari dulu.
1: Salamnya Belana Bakang Bawor, ya, selalu bahagia, selalu dipanjangkan usianya.
2: Makasih. Ya,
1: diberi semangat selalu.
2: Insya Allah.
1: Terus ada Mama Kiwi, Kang Tawut, ada Mang Alban juga.
2: Yo, ya. Benar.
1: Terus ada Mbak Am Kembang Pang, suka lupa Mbak Am Kembang Pang.
2: Selamat sore Semar Sabrang.
1: Semar Sabrang juga dari Monica. Caniago, Kang Bawor.
2: Oke, dari itu yang nyanyi adanya Elsa di sini.
1: Elsa orang mana?
2: Enggak tahu, maunya di situ anaknya Elsa.
1: Monica Caniago, dah.
2: Yang nyanyi Elsa di situ di komputer.
1: Mania bareng Wong Irengnya. Ada Mama Dea juga bareng Mas Agusnya, Kang Arno Omar.
2: Apa kabarnya, Teh?
1: Dalam.
2: Apa kabarnya?
1: Atau siapa?
2: Septi.
1: Bunda Septi, kabar aku lagi bahagia selalu.
2: Waduh,
1: Bunda Septi juga harus bahagia selalu ya.
2: Apalagi
1: Bunda Septi mah habis kliwonan.
2: Ula yang wayai.
1: Sendok ya.
2: Wayai.
1: Yang penting sehat ya Bunda ya.
2: Ya.
1: Ada jeng Robi sama Elsa juga makasih ya. Terus kawe Kang Aryo, ada Mas Neng bareng Mas Bambangnya, Om Kak Nuri bareng Mas Rizanya, nama Mas Frida bareng Papa Frida.
2: Oke.
1: Cakrajung bareng Ibu. Adanya yang ini ada Mas Soyo bareng Sinok Sitongnya juga ya. Terus ada Dewi Meja yang
2: juga
1: bareng Pak Debotongnya ya.
2: Oci.
1: Ya selalu Mi. Terus ada Yumarti Kang.
2: Iya Teh, bahagia selalu.
1: Iya harus itulah kita. Pokoknya kita mah tidak ada kata indah pada waktunya. Kalau waktu itu indah pada waktunya tuh kita tiap hari juga indah pada waktunya. Kalau kita dihibur.
2: Niru penyiar, jadi.
1: Ya kalau ke itu nggak tahu.
2: Nggak. Nah penyiar kan orang tahu sedih, seneng buat
1: itu. Iya makanya itu kata-kata indah pada waktunya itu sebenarnya itu cuma lagu doang. Kalau kita pikirkan Kang Bawor, tiap hari juga indah kita syukuri.
2: Iya, nah ya, itu makan sama ikan asin dua sedap indah.
1: Alhamdulillah syukur enak kan, tidak banget kan, asik banget kan, itulah
2: ya,
1: hatinya kita bersyukur.
2: Cikiwir.
1: Cikiwir war.
2: Kati.
1: Terus Kang Piol juga suka jalamin tete.
2: Yo Piol.
1: Terima kasih Kang Peter juga, Ahmad Ganteng juga, Mama Ani Songrom, Abah Yanto Songrom juga ya.
2: Oh cre.
1: Terus Nyi Ratu juga, Mama Lani bareng Dede Ganinya juga ya. Mancura atau Hal Arobi juga ya, Kang Samsu, Kang itu Abah Sahrul, bareng Mama Nisanya juga ya, terus Mbak Eka juga bareng Mas Erwinnya juga, Kang Handoko juga, Mas Rendi Pratama, Pak Haji Sarjino, terus Adi Santoso juga, Mama Nini, Mama Uti, Ami Bakar Madu bareng Milelanya,
2: Neng
1: Mimi juga udah lama banget nggak ada sendal-sendal, Mama Wina Kalibini juga jenat ini, Bapak Gio bareng Ibu Gurunya, Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya juga, Mama Anjeli juga ya, Mama Jeje juga, Bunda Jeje juga ya, Mama Eja maksudnya ya, terus Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya, Kang Rija Aswar bareng Mama Jenis Bonya, ada Bapak Haim bareng keluarga, terus Kang Edi Dados, Kang Sato, Kang Parjo, Mas Rawi Wetan, Mas Kamari, Andi Pagianten, ada Kang Acong ya,
2: siap.
1: Kang Acong juga, Mas Kopidin juga, Ibu Surip Meong, Mas Selamat Selawi Wetan, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Jaka Tingkir, Jaka Sembung, Jeng Rani Kang Agi, Bapak Nekarisma juga ya. Ya udah salamnya buat semuanya
2: aja. Yuk, siap.
1: Kasihan yang di belakang juga udah pengen.
2: Iya, di samping itu kan waktunya juga secuil tok.
1: Aku tunggu lagunya.
2: Yo.
1: Emosi diri spesial buat Kang Bawor.
2: Waduh.
1: Lagunya juga buat Kang Bawor.
2: Waduh.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam dulu, cincing. Atur nuwun pisan kanggo Agus Dino ya di Kuningan kanggo kesetiaan anak kanggo gabung ke Radio Setara para menawi tegar. Baik langsung disapa yep 6154777. Halo. Assalamualaikum, selamat sore di Pajang Jut.
3: Halo, selamat sore. Bisa
2: Jut, kami bisa sapa rene. Nama-nama Cikiwir.
3: Cikiwir. Lagu
2: ini izin kepalsuan. Izin kepalsuan. Ki.
3: Salam
2: Mas Bawor ya. Yo. Lho, tabok wae kuwi radione.
3: Salam para mantan.
2: Yo.
3: Takrong
2: menjadi satu. Yo, wae tabok radione ngik.

Ya, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cing. Jos. Iya, soalnya radio kibek kuwi ning kuping inyong sing luar amat teteng teng teng kaya kuwi. Soale kene kan headset sing lumayan. Jadi peka banget nih. Ngik akhirnya ngepeke ning kuping inyong. Wong headset kuwi regane citinan ya, ora mung headset gara ratusan citinan. Ya. Hari kesempatan sore ini ya, ada Madam Organis yang ada di Selanggal, di Kuringin ada dosen Aldi. Selamat sore untuk Balis Tara Pramon di manapun Anda berada. Sore juga ada Putin Eko yang ada di di Pala 25 Blok B. Bunda Ana yang ada di belakang Pasar PP Tani ya, bersama Mbak Yeti Warung Sate Haji Ali Putra ya. Wes diharap para pamit barengan madu gue, Bunda Ana. Ya, ada Bunda Jeje di Dirawari ya. Ayo matun. Weh, gara cinta nulan yang gunung ganti pempes ya. Septi, sing lusul jengkol, sing ledes di kote. Iya, Ayu Karyati melas nemen radio ini rusak. Ayu watri, ya, nama Mas Nuhai. Gue benar ini bersama Pak Pramudiono yang ada di Jalan Jalak. Dari semua saja Balista Pramon ya. Yo, ada Budisa ya yang ada di Mejabung Gang 7. Ini salah satu konsumen ya produk PT Denatur yaitu Vitama. Bersama Mbak Nitinya di sana. Hai semua saja Balista Pramon ya. Gak bisa sebut satu persatu. Baik di sini ya sudah ada hujan gerimis, emosi diri ya murni canie. Ada juga cincin kepalsuan. Baik capcus hujan gerimis, ya Allah adem war ecekiwirnya.

0: Kaci Isa, ya sehat selalu Kaci Isa. Ala jung biung. Kang Udin jok motor, weh Kang Udin.
1: Indahnya cinta.
0: Wes pokoknya wes Syariah Jati Bogor dan sekitarnya. Nek joke wis bodol ganti ning Kang Udin. Amanah, garapane alus. Apa yo war, iya padha wae kuwi jope Bogor. Iya, jope Bawor kuwi motore ya Kang Udin.

0: Kang ganti jok patoke bawor. Kang Udin ge patoke dikai jok yo kenal. Benera oleh Kang Udin.
1: Bawol wong ra petang ngono kali jalan kaya wong kentir ngene ya Kang Udin ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: mortar a los.
1: Vaya Puyi, vaya Puyi.

lalu cincin kebal cuman ia bukan cerita dusta. Alaje, rindu Kang Muhtar odong-odong. Oke, selamat sore untuk semua saja ya. Bahwa dukung produk PT Denatur Solusi dan kita semua.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Tegal dan Desa Prete ya. Bukan cerita dusta ya, ngrungokne lagu karo dipijeti jembleme. Waduh, nyong ngiri yakin rasane kepimen dong ya. Ada cincin kepalsuan yo, tadi juga ada harga diri ya. Oh, emosi diri, ada hujan gerimis. 0352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Banggota Saporet teman-teman.
0: Teman-teman ecekewir.
1: Ecekewir ya teman-teman.
0: Walah yo bener. Walah yo bone turahan Jumat Kliwon.
1: Jumat Kliwon apa maneh.
0: Ye.
1: Minta lagunya Sun Sing Suwe.
0: Sun Sing Suwe. Ya. Yeah.
1: Jumat Kliwon
0: ya. Ya, oke. Oke.
1: Okay. Salam-salam ya.
0: Yo siap.
1: Dan buat Kang Bawo sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Dan diberi rezeki yang berkah barokah.
0: Amin.
1: Semoga PT Denature juga laris.
0: Amin. Yo, amin.
1: Iya.
0: Weh.
1: Buat Kang Akil di Pasarean.
0: Yo, bener.
1: Dan buat Kang Mukhtar dong.
0: Odong-odong lagi di lagi selonjor dipijeti jembleme wala jare mung nyong ngiri bojare re mukane nang cepet luru jare ngomong e kowe mutar odong-odong ning ya baby bel pas
2: selamat sore Umi Abiba
0: we
1: selamat sore
0: Mama Senuha karo Yuwatri Watri yo Mama Senuha karo
1: Aminah ya. Selamat sore. Iya terus buat Papa HM.
0: Ya wewe bibil pas takon wis satus durung ya nyong kok sik dilet maning. Umi sehat mi Mbak Yupuri.
1: Iya Yupuri. Dia tertarik itu. Alhamdulillah sehat Yupuri. Terus buat Cakak Raju, Mama Pusuhada, Mbak Wantes, Sendor terus buat Amin Pak Armado sama Umi Lelanya. Terus buat Mama

0: Loh. Terus buat apa sahur?
1: Yo, apa sahur?
0: Ya, ya udah buat semuanya.
1: Oke, okay, bener. Yo,
0: semoga pada sehat.
1: Yo.
0: Sehat spesial okay, buat okay. Pade Gondrong.
1: Ya, Pade Gondrong.
0: Iya. Matur nuwun sampai atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Dumlah Cincing. Matur nuwun Budi Habibah Pade Gondrong. Ya, sing lagi usaha ya bubur ayam dan soto di Utara Patung Ratu Tunclep di 407 Laris Manis Tanjung Gimpul. Gak terlalu tentunya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pacangdut.
2: Halo, assalamualaikum. Di Pacangdut, Pacangdut desa Porete.
1: Teman-teman.
2: Selamat sore, Kamawor.
1: Oke, selamat sore juga.
2: Sehat muter-muter
1: tadi di rumah saja.
2: Oh,
1: ya, saya kalau malam kalau Jumat Kliwon tuh enggak kemana-mana kan dulu. Iya, mesti awak ya bener.
2: Lagune apa bawa? Lagune ku bawa.
1: Oke, okay, ku bawa.
2: Iya, sarame ya.
1: Yu.
2: Berdarah kan bawa ya bareng keluarga. Sing iki ya Budi Habibah bareng Pade Gondrong. Watri-watri bareng Mas Nuhane ya.
1: Iya.
2: Raju Mas Oresak.
1: Ya Kang Jabidin.
2: Kang Jabidin bareng Ibu Watri ini ya.
1: Ibu Bisri.
2: Ibu Bisri ke Bu Watri. Di bareng Bapak Ibu Belpas, okay. Ini Pak Pramugiono, santai yang tahu Mama Gila.
1: Pak Ibu Belpas sudah.
2: Ibu Belpas sudah. Ini Mama Gila Pulo-Pulo, Jokowi, Andoko ya. Dewi Cendana, Aloki juga ya. Sore Jengat ini juga mencoba.
1: Oke.
2: Ini Abdila di Santoso ya. Wah, Pak Sahrul, para pemerintah, Umkas Nur, Pak Wiwin. Kak Mukhtar lagi apa di Pejeti?
1: Ya Pejeti karo jam leme jare. Waduh.
2: Pejeti ya, jadi jam leme ini Pejeti. Kayak gue kayak beating ya kayak.
1: Iya. Iya.
2: Permak apa yo Mamdar? Macorne.
1: Yo.
2: Jasa kacu ya macorne sa. Gambreng ya.
1: Yo.
2: Nia Bukares bareng Wong Irenge juga macorne.
1: Mama Anjas.
2: Mama Anjas juga ya. Mama Ari, Bapak Ne Ari, Mama Ani,
1: yo.
2: Joko, Bapak Yanto.
1: Ami Bakar Maju.
2: Oh ya Ami Bakar Maju bareng Milela. Selamat sore nih, gue Mama Elsa juga ya.
1: Yo, yo benar ya singkat engkau.
2: Waktu nih
1: cuit. Yang kau di tuh. Bicara
2: nih nggak bawa bayar keluarga ya.
1: Oke.
2: Yang mata sih nggak bawa.
1: Yup.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jumlah cincing. Ayo ada Kang Doli di Dampiak Kidul. Selamat sore yang ada di Dampiak Kidul, Dampiak Lor dan semua saja wilayah Dampiak ya. Oh Neng Kuno ada Mbak Ning ya Dampiak Lor ya. Ada Om Bawor Siput ya di situ. Ya terima kasih salamnya ya Mimin Aminah Mamat Nuwayu Watri. Baik job. 4:58 menit waktu Indonesia Barat kenobis jam 5 ya lah. Wis jam ora kerasa ya. Yo disapa yo pada Semar Sabrang Harki Jugeng Sonten Kang Bawor semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya Kang Semar Sabrang. Di Arjusari gitu lah ada Jasa Raju, Mama Suwada, Yupuyi, Bapak Caki, Mama Caki di sana ada Titin Jenny. Ya ada Lupes ya di Arjusari Kidul semua ya. Assalamualaikum Kang Bawor, salam kenal dari Najib Singgecok Motor di Bawang Kulon. Titip salam buat Kang Bawor ya. Ulo koyo super wae. Koyo jenengan koyo super power. Power peta-peta ora. Berganteng dan semua pendengar setia para Mon FM berkah selalu. Hitam dong di play ya mantan pun Kang Bawor ya ada Singge atau Najib Job Motor di Tebong. Mencari Kang Bawor di Cikibit yang terus sabar teman-teman. Ingin jumpa dong Ida Lela kalau boleh ya kalau enggak ya apa ngeringone bae wis seneng ya. Yang penting isi anak waktu ya Bayu Bayu. Bawor soalnya kan di Padang Rutun waktu ini cuma secuil tok. Kalau masih ada waktu, insya Allah tak tapi itu sudah tak simpen juga ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawar dari Kang Jabidin dan Bu Bisri di Randu Gunting. Selamat buat Jasa Kerajum. Ada Kang Parjo, ada Kang Kasnuri dan Mama Wivinnya. Bania Pangka, Kang Doli, Mama Wivin, Am Jojo, ada Ami Barmaju dan Umi Lela. Ada Mama Wivin. Wivin was komplit, was propel dari ini. Sama saja ya buat Balon Istana Pramon. Makasih buat Kang Bawar ya, Kang Jabidin ya. Ya kape mau, yang penting isi hana waktu ya. Kalau cuma waktu 1 jam setengah itu paling lagu 5 atau 6 iklan udah sentai habis ya. Banyak kita ngepasnya kan bukan karena apa, ngepasnya di apa namanya adzan maghrib ya. Ya baby bell pas ya ikut dan nimbrung alhamdulillah. Ya yuk batri Mas Nua karo Aminah. Yang pastinya ganteng dong laki-laki ya, cewek ya cantik ya, bener bener Mama Anjas bener ya. Ya assalamualaikum, bukan cerita dusta dong di Glinding. Makasih Kang Bawor yang berani di jos-jos mangkut-mangkut kayak iwak manyung we ya Kang. Tembe balik Kang kie lagi selonjor karo dipijeti jembleme. Waduh sampean tak orang duwe jemblem ya Kang. Mukanya cepet ngeluru, kerjanya sampean kenteng. Ya, orang ngeluru duitnya kumpul-kumpul, oh Kang. Ya. Ngeluru tak gampang ya. Takut mau salah maning, Kang Mutar. Kan, ya. Gampang selini kari nuding, toh. Kan si nyumbang jenengan KPKP Balon Star Pramon kan pada nyumbang. Anak si nyumbang antor, anak si nyumbang bolu ya, anak si nyumbang iwak ya. Tinggu seterusnya ini masih komplit kan. Anak si nyumbang apa jenengnya wajit ketan ya. Tapi ya, tapi nih gue pertanyaannya si gede ya. Baiknya di sini sudah ada Sun Sing Sue ya. Ada Nying Jumpa, ada juga Kubawa, ada Hitam. Ya Ami Bar Madu ya, nanti kalau masih ada waktu ya ke Jebung Wulung ada juga disimpan sudah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02. Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Hey, sama-sama Mbak Yupuyi.
1: Pagi Obo kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Caprete. Tadi sudah ada Hitam ya, ada juga Ku Bawah, ada juga Ingin Jumpa Sin Sun Sing Sui ya. Menghiasi ruang dengar panjenengan. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawah di kesempatan sore hari ini. Tadi sudah ada Kecubung Bulung ya, Anita Pawes, ada Sebatas Angan. Awor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Sampai ketemu nanti di Tendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group jam 6 sampai jam 10. Dilanjut Paraman Show ya, spesial Irama Taling dan Tegal untuk panjenengan. Monggo ya, untuk Bang Paramon, selamat sore, selamat aktivitas yang lain. Dan yang pastinya ketemu lagi di Tendang Dangdut Memory ya, khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. Dilanjut nanti di jam 10 ya, Tarling dan Tegalan untuk panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Tusaperte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon 101.5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Agak spesial masih bersama El Corona. Menemani sore kita malam hari.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo,
0: lompat kok. Mas, kayaknya udah kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mi.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kaliwadas.

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jalan

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para mondang Dutus Sapor Ece ID season kedua Dangdangdut memori khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. Masih bareng Power Somplak ya di kesempatan malam hari ini edisi Jumat 17 Juli 2026. Orang kan teman Ibalene Pramon insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar Balene Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 35288 atau 614547. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, anda, tolan, sahabat, keluarga, tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-9958. Baik ya, saya pikir sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Dengdangdangdut ya, khusus Bang Haji Rumah Irama atau Soneta Group. Baik, tadi sudah ada nilai sehat, rupiah, apa kabar dan pelangi. Baik, disapa 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dangdut, sepore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Pramon MM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Buat dunia neraka.
0: Hah?
1: Buat dunia neraka ya.
0: What?
1: Iya weben ben pada hah. Eh mana lendotan lawang.
0: Oh, buat dunia neraka.
1: Iya, mungkin akan ini awet brand utama kayak oli kotoran atau apa Bu. Muri ini.
0: Wah, olip protokol lah. Ada kan? Yo, alhamdulillah berkah suara Ternas ISO 12.
1: Betul.
0: Yo,
1: Kang Bawono Kang, semoga sehat lah ya. Ketuk sampah sing nyendul. Oh, langsung walem muka.
0: Oh, walem langsung standby.
1: Ini selalu monitor sampai nemen Kang
0: yang kita lakukan dia
1: nemen ke
0: walemu.
1: Ya. Balili. Wur.
0: Yo, udah rujah ayo Mas, ala pasar.
1: Lili ya.
0: Iya.
1: Ibu sipur jual lawan ya. Tari. Ya, arep bapane uyat lagi diliki bocah kema jare mikir
0: apa. Oh.
1: Nyona lepone ana suara ana kas nurus sing ana mikir lakas suara
0: nek gede
1: nyong. Kepo. Ya, oh. Nolen nang somplak ada sih nemen kas mun sing lakas suara nepi men kas nurus mawi win. Aku bilang suaranya bah, aduh apa ini nyumat tak kebuka. Emang kata nggak apa ya, oleh boleh teman-teman anu.
0: Iya.
1: Oh Mang Wiwin, kartun ya.
0: Ayahku sayang.
1: Ya uwer.
0: Ya uwer Ici Kiwir ya benar.
1: Ibu Rini sama Pak Tiono ya.
0: Ya.
1: Oke. Makan madu melala. Ibu yang tahu.
0: Yu.
1: Mantan yang top orang stasiun. Mana yang bambang
0: kang
1: Budi.
0: Oke.
1: Lanjut mani buat Andi Purbowo, Malani Kang Marjo. Mariati ya.
0: Ya. Ya jelas Mama Ikma.
1: Mama jelas oleh ngomong ireng ya
0: Andes banyak.
1: Iya. Juga.
0: Yo.
1: Lanjut ngomong ngomong Bang Nur Leman sama Ibu
0: Tante. Yo benar.
1: Kemarin
0: Patri
1: yo Nur Katik nyak
0: nyak. Nyak ayo manis ayo manis.
1: Iya. Asih Pak ya seminggir juga ya. Bro Bunda Septi sing sing lokanuk sing di
0: anu kapane kuwi. Yo sing di lurus dengkul sing ledes sikote.
1: Iya omongan saya. Buat Daniel si Ana ya.
0: Yo.
1: Tuh, Mama Ari, bubaik.
0: Bubaik,
1: loh. Mundur nendul, Kang.
0: Yo nendul.
1: Yo Mari, menem,
0: emang,
1: turen.
0: Emang gue pikirin.
1: Gue pikirin dari mundur, dari merasa sama. Sampar,
0: bapak,
1: bapak. Party.
0: Yo, yo, matri, matri, matri, matri. Mimin Aminah, Mas Nuha.
1: Mas Nuha, Mas Nuha,
0: Mas Nuha. Mas Nuha, Mas Nuha. Mas Nuha, Mas Nuha. Mas Nuha, Mas Nuha. Mas Nuha,
1: Mas Nuha. Mas Nuha, Mas wakor dari Rosita sidane nentung
0: ulang
1: tahun ini nang Basiro.
0: Oh, nang Basiro. Iya, malperak.
1: Wah, emang kata perak bener.
0: Iya. Oke. Okay. Iya,
1: mana lagi rum sih kamana? Bajunya mah lagi mengidur, Kang.
0: Oh, lagi rob.
1: Iya, lagi rob.
0: Angin barat tuh.
1: Iya, terus sing muni ajib ah
0: ngono. Ajib ah.
1: Iya,
0: wak kulkas.
1: Kulkas sama Ibu Dasi Mat.
0: Yo, Pak Haji Imam Pujat Moko.
1: Oh iya, senangnya, ya Pak Haji, rudung putih Pak Haji,
0: ya,
1: dalam aku Pak Haji, Pak Haji, mana ya, semoga sehat selalu ya.
0: Yang punya Udi Harapan Jaya,
1: yo. Hari Pak Hari, Bantul, Kang Selu Semahanggi, terus Andi Gondrong, Mbak Nisa, lanjut, Mani Mingkat Nuri, Wis Gana memilih juga, Mas Iwi Kang Sabut, Tong Marsan, terus Kang Muntar, Kodong-Kodong sama Manatnya juga, terus Mama Roma Cuma Pingis, Nululu, ya, Ayu Maija, terus buat gue apa Sahrul, Mbak Nisa, Putih Beduk, terus gue Kang Boim, Mbak Atun ya, ini Hayam juga, lalu Cesara juga bisa ada, Mbak Zade, Mas Awang, terus gue Pak Gekudur, Mbak Biba ya, Pak Gekudur, lanjut Ida Pacul, Rani Pacul, Jana Pacul,
0: Dewi Pacul, Gunyal-Gunyal Pacul, Eling Pacul,
1: Masarpan Pacul,
0: Menari
1: ya Mbak Nuno juga, Kasarno, Yumarno, Rinil, Mbak Tari Bunteng ya,
0: Kang
1: Kopitin, Kang Dasme, Kang Kumis, sama Jasir ya Kang ya,
0: ya Bapak
1: Karisma juga, Kumiki, gue Eka Anjas, Anjas apa sih neng?
0: Oh, Mama Anjas, Tegal Harja moga.
1: Iya, Mama Anjas, Eka ya.
0: Iya.
1: Lonjong sama Mas Erwin juga.
0: Iya, siap. Apa
1: Acung, apa Acong, Andi Bagian,
0: Andi Bagian,
1: tetap Binda. Oh, Miri Ratu, Orca, Asam Jatuh ya.
0: Iya.
1: Terus, mana mengulur, no.
0: Iya.
1: Manis, sudah sakit.
0: Oh, diseruput, ayah, diseruput.
1: Apa kue, Mas?
0: Kue uwer diseruput, jadi seruput apa nih?
1: Apa nih, seruput, uwer.
0: Iya.
1: Wis nyore, wis magma, wis makan malam, langsung monitor komplak ya.
0: Iya.
1: Berarti kok tinggal warung, tinggal pindoni, warung-warung kita. Masih di rumah sih ya.
0: Iya.
1: Tete Agusten, uwer kiem sim, kue menggerut.
0: Uwer diem,
1: buah apa ni menggerut, terus langsung sana doko ya, Tete Agusten, Tete si Tanto ya, awak IA sama Bu Eni,
0: benar
1: ini setara KPD Dewi Kunting, Tete juga ya, terus Mbak Kokom itu lagi orang WA suara ke Kokom,
0: Pak
1: tetangganya Ponggo loh, Ponggo
0: kan
1: lagi nunggu apa ya, rupanya kampung,
0: nunggu mah,
1: iya saya kira
0: orang kerja,
1: iya bos. Kita orang kata maning, bu hilang maning, bu pagi maning tangkap. Bu kita anak sering hilang dari nomor lah, kanggu saya siluman,
0: pergi
1: siluman
0: ya. Ngejelangkung, datang tak tak diundang pergi. Siap.
1: Oh, kang Darmo Bapak, oh kang juga ya kang ya. Pes, bapaknya sekarang apa sebesar kang Bawor
0: mungkin. Niratu.
1: Bapak Haji Mampuji ya,
0: Andi Pagianten.
1: Bener
0: Rudung Putih.
1: Yo. Makasih Kang Bawor.
0: Yo.
1: Waalaikumsalam
0: Dumla Cincing. Ayo ada Bapak HMHM yang punya wilayah Keturen, Andi Pagianten, Nyiracu. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Bramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara Pramon.
2: Saudara Pramon.
0: Kang Dwi.
2: Kang Dwi. Siapa?
0: Iya, Mas Samsul bukan?
2: Iya, betul. Iya,
0: okay.
2: Selamat malam, Pramon.
0: Selamat malam juga.
2: Ya, pasti dah sehat ya.
0: Alhamdulillah berkat suara Serengginas.
2: Ya, hadir lagi di acara Pramon juga coba ya.
0: Ini Pramon didang dadut memori.
2: Oh, dadut memori. Ya,
0: khusus ya. Roma.
2: Khusus Roma Irama ya.
0: Iya, khusus Roma Irama.
2: Iya. Kalau gitu aku request lagunya masa depan.
0: Masa depan.
2: Okay. Iya. Salam-salam Mas Bawor ya.
0: Yuk siap.
2: Perdana buat Mas Bawor. Senantiasa sehat dan selalu bahagia. Barang sejajinya ya.
0: Terima
2: kasih. Buat Ayah HM ya. Yang berikan turun. Selamat malam Ayah HM ya.
0: Iya siap. Terima
2: buat Kang Hari Bakar Madu. Milayla. Kang Doli, Mbak Nia Bogaren, Mbak Rina Bantar Bolang ya, juga buat Kang Saya Lobo ya, buat Kang Ario, Mama Hasna, Mama Lani ya, juga buat Handoko, Bunda Jaki, Cas Mojang, Teh Darwati, buat Cas Mada, Barang Baninya, Mama Ani, Songgo, Mbak Yanto, terus buat Kang Mudara Dongodong, Mama Kiwi, Barang Kang Sabut ya, juga buat Baning Sintren, buat Mawat Jaya ya, bareng untuk Marcelnya, terus buat buat siap buat semuanya.
0: Ontang anting ya, selamat ontang anting.
2: Iya, ontang anting selamat malam juga ya. Iya juga zaman sekarang.
0: Yo, mangga.
2: Terima kasih mak Paul. Kita gue lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi jing.
2: Yo.
0: Ya Mas Samsul yang ada di Tanjung Brebes ya. Ya, selamat malam untuk semua saja yang ada di Tanjung ya, sama dari Setara Pramana FM Tegal. Baik, kesempatan malam ini bahwa didukung produk PT Dinaturus Solusi Syahid kita semua. Dan yang pasti ada Habuto Pramon Arab yang top ini untuk menjaga stamina yang prima, untuk mengatasi keluhan penyakit ya seperti stroke, ada kolesterol, diabetes, ada juga hipertensi, ada juga stroke ringan, jantung, liver, bronkitis dan lain sebagainya ya. Monggo silahkan ya, bisa dibeli di agen-agen yang dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Pramana FM Tegal dengan alamat Jalan Damjak 132 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal, tepatnya di Pantura Utara ya. Kalau dari pom bensin Muri ini ke barat ya tinggal 500 meter. Kalau dari barat itu ada rumah sakit Teksin ya, utaranya ada pom bensin Teksin, tinggal ke timur 500 meter atau hubungi kru kami, insya Allah akan COD sebatas masih bisa terjangkau. Ya kemarin tadi ada yang minta di COD Pak Haji Imam, tapi saya arahkan ke UD Harapan Jaya ya, karena di Tembong Wah ya, Tembong Wah berarti karena jambu ke sana tentunya. Ini jauh juga, powernya juga ini lagi sibuk di apotek-apotek. Dan akhirnya tak arahkan ke UD Harapan Jaya, tak kasih alamat tepat-tepat juga. Akhirnya terima kasih infonya itu orang Tembong Wah ya. Tembong Wah kan kalau nggak salah itu karang jambu ke timur ya, yang jurusan Danasari ya. Iya benar. Ayo selamat malam untuk Baji Imam Bujiat Moko bersama Mbak Jasiti, mana yang punya UD Harapan Jaya. Ini ya untuk sekitar Desa Danawari, Sangkan Jaya, ya ada juga di Karang Jambu, Tembong Wah dan sekitarnya. Ada di Kalibakung sekitarnya. Itu silakan ya, datangi ya UD Harapan Jaya dengan alamat Jalan Harapan RT 2 RW 2 Desa Danawari, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Ini salah satu agen kami, agen produk PT Dinatur. Monggo silakan ya hubungi atau datangi outlet ya UD Harapan Jaya, pengacer pupuk dan sembako ya, atau BRI Iling ya di situ ya. Selamat malam untuk Pak Haji Imam Bujiat Moko, Mbak Haja Siti Mana. Sukses selalu dalam badan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Panjang umur tentunya kerudung putih war cekewir. Ya mumpung beliau. Siti Inyong lagi nyekel suling gemien war masa isi nom ya. Yang kau sembunyikan. Yes. Di balik kerudung putih. Yes.

Aik kia perlu gerudung buci. Buah duri neraka ya. Buah wis nggo power wae neraka nganalah wis los. Ya, bahwa cinta tidak selamanya indah, Pak Haji.

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habut dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar lolo bapaan kalau cendol. Bukannya habut topnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habut topnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya bu, semenjak minum habut top bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habut top. Jangan nunggu sakit. Karena habut top bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habut Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habut Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Praktek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon Tegal Dangdut Sapriti. Ada Jatuh Cinta Rumah Irama ya, ada Masa Depan ya juga, Kerudung Putih dan Buah Duri Neraka. Bayu disapa Yop 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam Dangdut Sapor, teman-teman.
0: Nama-nama Jeng Robi.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam, oke.
1: Iya, sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Hanya udah berapa malam soalnya ini apa ngobeng terus di bos tenda.
0: Iya, makanya itu,
1: Iya, kesibukannya.
0: Kesibukan
1: dari mulai malam rebo sampai sekarang, Kang.
0: Iya.
1: Malam rebo kemarin.
0: Berarti gitu, berarti ya. ini belum dibongkar belum?
1: Udah tadi.
0: Udah,
1: udah dibongkar tadi sama kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Alhamdulillah walaupun suaranya serak-serak becek ya.
0: Wow.
1: Biasa, Kang, ada itunya 2 malam sih, Kang.
0: Iya, iyalah.
1: Iya, ada hiburannya 2 malam.
0: Weh, gue sapa gue.
1: Bapak HM. Selamat malam Bapak HM.
0: Jang.
1: Ya.
0: Kang Bawor gantengnya kayak apa?
1: Kayak kunyuk.
0: Septi.
1: Bunda Septi jalan Bali. Masih sore.
0: Masih sore. Cing Robi, idolaku. Ya. Baru dengar suaranya empuk nemen.
1: Siapa, Kak?
0: Yuwatri. Karo Mas Nuha.
1: Iya, Yuwatri, Minah Ting Ting juga ya. Lagunya aku mah pengen malam ya, Kak.
0: Yo, kuwe malam.
1: Iya, dari Roma Irama tuh.
0: Oh iya. Iya.
1: Malam sunyi.
0: Iya, kayak gitu. Jeng Kang Bawor anaknya siapa sih, Jeng? Ikmah.
1: Siapa dari Ikmah? Jeles.
0: Iya, jeles.
1: Iya,
0: kowe papa HM dolan ka dieu.
2: Selamat malam, Jeng Robi. Jeng Robi gantengnya, Jeng Robi ayunya.
1: Kayak kunyuk.
2: Selamat malam, Jeng Robi. Cing Robi, kayak kunyuk.
0: Wae, sapa jenenge? Mama Elsa.
1: Oh, Mama Alisa.
0: Iya, Mama Elsa, Elsa buka teh.
1: Oh, sare. Bapak Yani ya.
0: Dasar kayak apa gue?
1: Kayak kunyuk.
0: Nah,
1: kayak kunyuk.
0: Malam Cing Robi, Jumat Kliwon kunyuknya di kandang.
1: Iya, di kandang.
0: Wae Burini, iya.
1: Bareng Pak Pramudiono ya.
0: Jaka Sembung hadir, Jeng.
1: Iya, Kang Jaka Sembung. Bunda Eko Purbowo ya. Bunda Santi Purbowo ya.
0: Terus
1: juga buat Bapak HM, Mama Ardi. Mama Ardi, Bapaknya Ardi.
0: Okay.
1: Kira itu, Bupo Happy, Kang Mutar Odong-Odong, Teh Agustin, Teh Cinta, Teh Dewi Cendana, Aloki. Terus juga buat Teh Dinda. Buat Wak Ia, bareng Papa Weni, Mama Elsa, Bunda Sirahayu, Kang Rasmat, Mbak Ani, Ajojo, Mama Lani, itu juga buat itu Mama Eneng sama Mas Bambang, Kang Darmo Bapak, Mas Jantung Jalan Poso, Kang Sarmudi, Adi Dapyak Surabaya, itu juga buat Minah Tinggi, Mama Ikma, Yuwatri, terus Mama Piri, Kang Sawu, terus juga buat Bu Suri, bareng Pak Mas Kurinya juga, Mbak Dewi Kunti bareng Kang Teddy, Mas Pawan bareng Mbak Sepo.
0: Tapi malam Roma Irama orang muncul, Jeng.
1: Orang muncul.
0: Iya, heeh. Lagi maksudnya di apa di YouTube pun juga yang muncul malam terakhir, malam Minggu.
1: Oh.
0: Malam pertama, peristiwa malam pertama.
1: Oh, padahal Mang.
3: Malam sunyi ini ku duduk
0: Wi tutu Malang judulnya.
1: Malam.
0: Coba lirik ya. Lirik.
1: Tadi pas diketik ada malam cuma muncul ya, Kang ya.
0: Lirik malam pime. Malam terus apa liriknya, Kak?
3: Malam sunyi ini.
0: Sunyi.
3: Duduk termenung seorang diri.
0: Ku duduk.
3: Malang
0: duduk
3: aku
0: sendiri.
3: Ini. Hidupku, oh sesunyi malam ini.
0: Roma. Oke.
3: Tak pernah kurang.
0: Oh, judulnya Malang.
1: Malang
0: itu malam, duduk tapi Malang. M A L A N G.
1: Oh, sama G bukan N-nya.
0: Oh, bukan malam kayak Rita, malam gitu.
1: Bukan, itu Malang.
0: Oh, itu judulnya Malang. Iya. Yeah. Soalnya muncul. Tak ketik liriknya itu langsung muncul itu sih Malang.
1: Iya.
0: Ya udah, malam Cing Robi.
1: Malam, siapa kan?
0: Mama Ardi.
1: Mama Ardi, yeah. Malam. Yeah. Ini kamu taruh dong odongnya.
0: Okay.
1: Juga buat Mbak Nisa, Teh Darwati, Teh Mojang. Siapa kayak? Berhati.
4: Tapi nggak boleh begitu kata beguru Saru.
1: Saru, iya.
4: Nggak boleh ngomong kayak gitu.
0: Ya, gitu kan nih.
1: Ngomong kayak kunyuk. Iya, nggak boleh ngomong kayak kunyuk ya, Dedegani ya. Iya, iya. Kata bu guru Saru. Ya,
0: nggak boleh Saru.
1: Nggak boleh. Ya. Pokoknya Dedegani nggak boleh ngomong kayak
0: gak
1: kunyuk.
0: Nggak boleh, nah. Gitu,
1: iya buat Dedegani, Mama Lani, yo, Adodo ya.
0: Yo,
1: juga buat jumpa bagja bareng Bu Guru. Okay. Terus juga buat siapa namanya itu. Pokoknya buat semua.
0: Saya, durasi ini mau 2 menit lebih. Saya kayak gini, Jen.

0: Nah bener ya.
1: Cing Robi nggak boleh ngomong apa tadi ngomong apa?
2: Nggak boleh ngomong kunyu.
0: Malang.
2: Ami bakar madu bareng Umi Lela, Mbak Dewi Mai Cahya juga ya, juga Ahu Om, Mas Andi Pagiante.
0: Ya tetap, tetap Jun.
2: Enggak apa-apa ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Penting ada malamnya soalnya.
0: Malang.
2: Soalnya mama itu Mama Elsa lagi malang gitu ya.
0: Oh, kayak gitu.
2: Karena, ada kunyu kayak apa. Iya buat itu siapa namanya tuh?
0: Ya, tetap di YouTube aja cuma 2 menit 2-3 detik.
2: Iya enggak apa-apa.
0: Berarti memang lagu itu durasinya pendek berarti.
2: Iya, durasinya pendek Kecuali kalau di Origin bisa nyampe.
0: Iya, di Origin ta ya. Dedek Gani Cing Ropi sing duwe apa ya, Bunda Santi?
2: Iya. Ini duwe kunyuk Dedek Gani. Ada kok Dedek Gani
0: satu. Bocah cilik ya.
2: Iya. Yuatri. Siapa arannya, Kak?
0: Yo.
2: Siapa? Nurkanti.
0: Iya, Nurkanti nyanyi.
2: Ya.
0: Terus Kang Kopidin, aku gantengnya kayak apa sih Kang Kopidin?
2: Orang kaya walemu, orang walemu memang lemu ya.
0: Iya.
2: Karena Kang Bawor tambah lemu, tambah lemu itu tambah gemuk gitu ya.
0: Anggi aja sekarang berat badannya 47.
2: Ya, udah Anggi.
0: Anggi iya sekarang.
2: Iya, Kang Bawor kan sekarang tambah putih. Kang Upo sih kalah, Po. Upo kalah, kasihan deh, Po. Kalah saingan, Po. Syukurin, Po.
0: Syukurin, Po.
2: Ini Pak Haji
0: Toro.
2: Iya, selamat malam Pak Haji Toro.
0: Kalau malangnya Isda itu 4 menit lebih memang.
2: Jangan itu mah bukan.
0: Ya, ini kan ini kamarnya kamar rumah sih malam ini.
2: Ya udah Kang, spesialnya buat Kang Bawor, Bang Bede Anggi sehat selalu ya.
0: Amin amin amin.
2: Yuk, makasih Kak.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincing.
2: Yo.
0: Ya, Cing Robi, Noaya di Kuningan, ganggu kesedihan anak, ganggu kampung nak ke Radio Suara Paramon FM Tegal. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam Suara Paramon.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dang, dute, tak porete.
0: Teman-teman. Cekewir.
3: Cekewir.
0: Iya.
3: Sehat, Kang
0: Bawor. Alhamdulillah, berkas, waras, terginas, iso, tuku beras.
3: Orang kena tetung.
0: Orang kena tetung, bener.
3: Kaki loke,
0: tetung umat. Oke, umat.
3: Jela, gune, Kang Bawor.
0: Yo.
3: Kopios.
0: Oke. Oke.
3: Ya, salamnya pertama kok Kang Bawor ya. Paling PT Anggi sehat selalu juga.
0: Amin amin amin.
3: Tele go minak ping-ping ya.
0: Yo bener.
3: Saya harus jales ya.
0: Oke.
3: Ya, tele wakat tele Kang Bawor.
0: Wakadol.
3: Ya, tele go Mama Arsi ya. Malam kalau nyirap juga ya. Kang Lang-lang buanane ya.
0: Iya benar.
3: Tele Cing Robi Miki ya, menemukan ya. Le ami Pak Armat tu bareng Melela ya. Le go Aauon ya.
0: Yus,
3: Mama Regani. Me go wak kendul Kang Bawor.
0: Yo wak kendul. Tele
3: monitor ya.
0: Iya.
3: Ya, ya Kang. Tele go Kang Sayo Lopo ya. Kang Doli. Ini Kang Boim sing lagi lembur Kang Bawor.
0: Yo Kang Boim lembur.
3: Iya. Karo waktu ne ya.
0: Yo ada warni pah.
3: Iya warni pah. Kial-kial lek kapekon. Ketemu Kang Bawor.
0: Durung ana sempat mana.
3: Soalnya Kang Bawor sibuk ya.
0: Iya, ngisuk bae iki mbuh rencana terus ning Karang Rejo mung rencana terus. Ning kertangi turu koyo sungkan maning ya.
3: Iya.
0: Tapi kita aku enggak keluar rumah ini tadi Jumat ini. Cuma keluar ganti aki motor aja tadi. Iya. Di Mecasi. Oh,
3: Putih Habibah Pati Gondrong ya. Mama Hilman Mister Gito, Awang Besi Atewi ya. Ya, tolengo kayo. Sing nang rombongane kuwi nang Mama Lydia ngono kabeh ya.
0: Oke.
3: Ya,
0: Andi Pagianten, Andi.
3: Oh iya Kang Andi Pagianten ya malam ya.
0: Oke.
3: Ya Kang Andi, kayo Kang Pepe juga ya. Kang Warto, Kang Soti Kentung ya Kang
0: Bawor.
3: Be go Kang Doli ya. Be ngono nang Tampias Sikil Kape ya.
0: Iya bener.
3: Basiro nama
0: Basiro,
3: Kobren apa ya.
0: Iya, ini sesuatu
3: ya, Kobren. Iya, Kobren ketipan peti.
0: Iya, nanti di lomba-lomba.
3: Iya. Kue TKK ne urung dibentuk Kang Bawor.
0: Apa nih?
3: TKK.
0: Oh, urung dibentuk.
3: Iya wes. Kayaknya
0: yang kejaring dia. Iya. Oh, DKK.
3: Iya. Yeah.
0: Ya kejaring lah pasti. Jadi ngomongnya habis bulan ini kayak dados, yeah. Tapi mbo lah. Yang
3: kejaringnya. Iya. Yeah. Soalnya kayak termasuk kan
0: bawaran apa. Walah. Kayak aku tuh dibalik balik layar loh.
3: Iya.
0: Yo, Mama lanjut, Ari, ya. Mama Ari Wangandawa.
3: Iya, Mama. Oh iya, Mama Ari Wangandawa ya.
0: Selamat malam. Ini kan Kopi Din, Mama Amina.
3: Ya. Apa kabar?
0: Yo, Yuwatri.
3: Yuwatri, kalau Mas Nuha ya.
0: Ya benar.
3: Ya, Mama Lanjut Koro.
0: Din.
3: Ini saya ke apa lem online kok.
0: Yo, din.
3: Nyampe kalah.
0: Ya, sab. Mama Neng.
3: Maneng.
0: Yo. Karmo Karmo Bapo.
3: Apa kabar?
0: Karmo Bapo.
3: Oh iya, Kang.
0: Karmo Bapo ku ya melu, Karmo.
3: Karmo
0: melu. Iya, DKK.
3: Ya. Iya,
0: melu kang Kopi Din, mengko insyaallah habis bulan we dados.
3: Oh, habis bulan.
0: Iya.
3: Kang dados sama melu ya kang Bu.
0: Melu lah.
3: Kejaring juga.
0: Iya, kejaring. Bentar mau bapak kejaring.
3: Iya, buat kang dados ya.
0: Papa HM kejaring.
3: Iya. Pakai sing kejaring
0: kan ngono wis. Oke. Iki takon iya. Mama Anjas Tegarja takon, DKK itu apa kang Bawor?
3: Ya, tutek apa-apa.
0: Ojo kalah. Dados, ojo kalah karo wong wadon-wadon. Wong wadon-wadon wae nganti trio pesek, janda 3 janda gaul, 4 sekawan, terus nok riyan duwe grup bolang, terus nok sapa Mbak Yos duwe apa 3 blesek, trio blesek kok. Trio blesek. Wong macan macan kabeh. Wong lanange aja kalah ayo. Gawe grup apa? Sing penting guyub rukun.
3: Ana nang gawe grup dewe.
0: Iya. Iya bener. Mama Winda Brebes.
3: Ya mani saya Brebes ya. Oh ya Kang Kayo, Kang Handoko ya.
0: Iya. Oh ya. DKK kuwi budak kaplak-kaplak Kang Darmo.
3: Iya. Kang Darmo pan melu ya daftar.
0: Ya melu lah kudu lah kudu dikira undangan. Ngutik tak ketik nih undangan kok. Undangannya resmi. Orang mung biasa-biasa saja maksud itu resmian kayak gie mangan-mangan ora.
3: Kita mau cara mau nih panggolek itu gaya kena mereka.
0: Iya.
3: Enggak. Kumpul.
0: Iya. Tamu nih terserah men tamu nih. Mama Regaris ngomong apa?
4: Duda kretak kretok kreok.
0: Ngurung
4: anak.
0: Iya.
3: Iya. Umuran senyongan ya wis gap kreot.
0: Maksud e ki engko gak undangan kewe.
3: Iya.
0: Aja kare-kare wong wadon nek didados HM. Lah.
3: Iya.
0: Kayak nyong ta. Kayak nyong ta di belakang layar lah.
3: Iya. Pokoke manto ya Kang.
0: Ya, manto tapi pasti kaya kuwe. Heeh.
3: Ya mau
0: KPPS kan gue. Ya, we, Mas Baskoro sing ning Sukoharjo be. Di aneh-aneh bae jere.
3: Ada kalah karo wong wadon wae.
0: Iya.
3: Iya. Arane sering seneng gak
0: kan gue. Ya kayak gitu sing penting iki. Ya positif thinking aja sing ora apik kayak Wito. Pesene inyong.
3: Tapi kumpulan.
0: Wong iki bae minggu wong panurudan anggo nanggap urgen. Ora pere-pere. Iya.
3: Ya, ora pepe kan sampeyan.
0: Ya, bener.
3: Ya wes. Ya lek Kang Bawor bareng GTA.
0: Iya.
3: Pedalaman ke seluruh Kang Pandewa
0: 55.
3: Iya. Terima kasih Kang Bawor.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincing.
3: Yo.
0: Ya, jare ngomongnya Bu Rini duda kendor tapi kenceng. Iya, Mama Ari Kang Darmo asline wong endi kan? Kang Darmo bapa asline wong kuwe yo. Lah, panjenengan iki ya. Lah. Endi desane lali aku lah. Mama Anjas ngomong duda karo randane pati akhir randane Mas Bawor. Oh, duda karo randane mati akeh randane Mas Fort. Iya akeh randane tapi kan ya kowe duda. Kowe Kang Jarwo bapo kowe ditakone Mama Ari wang ngendawa kowe. Kowe duda.

se di usulnya Bunda Cece, ketuanya Papa HM. Ya duda temenan, ya temenan lah, tinggal meninggal, masuk nyong gorok. Dudane wis kendor, tapi golete duit masih kenceng, ya kowe bener. Bener Bunda Rini, podo karo Bunda Cece, ya. Yuk jangan ikut ke jaring lo Kang. Jaring ngomongnya, oh mama arti jaring Kang Power aja ikut jaring ke jaring. Ya, jaring sing rumangsa duda cung, acung. Jaring ngomongnya, mama anjas gara aja. Masalah, pan mata bacap disit. Baik ya Pak Adi Sapa ya, sementara 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Bukan Barat ya. Tapi sing pasti ojo kalah karo wong wadon-wadon wis padha duwe klub. Dan pada sing penting pokoke guyub rukun wis aja. Iya, aja singan positif thinking wise bersatulah kayak gue. Para Mon FM dan Desa Barat teman-teman Peter hadir di acara Dendang Dadut member khusus Bang Haji. Salamnya kanggo Om Kasnuri, Bang Al, Kang Doli, ada Kang Parjo, Mama Lani, Mbak Nia, Budak Mut, ada Mas Purkon, Ami Bakar Madu, Melela, ada Mbak Amen, Kembang Pang, ada Mutri Asien, ada Mama Ari, iya Mama Elsa, Mama Jira, Jira, ada Nyiratu, Mama Asna, Edi Dados, ada Basarul, Ubo Happy, Teteh Agustin, Jeng Robi, Mama Nadia, Om HM, HM, HM, Mbak Nes Manes, iya ada Mai, ada Wak Ato, ada Ibni Abdillah, ada Jasa Kerajum, ada piul, ada Bunda Jati, ya ada, oh Bunda Jaki maksudnya mungkin ya, agak sayu lobok, Jenal Jahit, ada Wong Ireng, 2E ya, Erwin Karo Eka, Rio Pesek, langsung ikut saja buat Kang Power saat selalu, dan bertugas aja, makasih jumlah dinding, cos, ya. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Paramon, dangdutnya Saporete. Selamat malam Mas Power, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Kang Parjo hadir. Waku. Mau kirim salam ya buat balon saudara Paramon semua tanpa terkecuali. Spesial buat Mas Power bersama Dede Anggi, semoga sehat selalu, amin. Bersatulah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, dublat ini jos. Ada Parjo, ya waku. Yang biasanya online ya, mung WA. Or apa-apa, war, lagi seneng WA. Assalamualaikum dari Untang Anting, salam Salemon. Untuk Kasnali, Kasmuri, Teh Agustin, ada Umi Habibah. Padi Gondrong, ada Mama Dian, ada Sing Ayu ya. Mama Dian, Sing Ayu. Yeah. Mama Sirya, Mama Neng, Mbak Nia, Mama Kiwi, Ibu Ida. Ibu Santo, ada Mama Lani, ada Mbak Sada, Papa Nekarisme. Abah HM, Jaksa Raju, makasih Kang Bawar. Semoga sehat selalu, terima kasih. Ya, uwer, ya, hadir, terima kasih, jaga sembung, hadir. Mama Ikma dan Tiga Darah Manis, hadir, Kang Bawor. Lagunya bebas, spesial Pais Banu, super spesial, go forever my heart. Terima kasih, Kang Bawor, ya. Bunda Santi Perbawa hadir, ya. Oh, Kang Pak, Kang Darmo Pak Pukwi, wong kabukan, ya. Ya, assalamualaikum, Kang Bawor. Ye, kawasan Bantengan kabukan. ATR, salam-salam minggu para duda-duda. Semangat, dumplat ini, jos. Weh, kita mau Pak Po, weh. Ya, kita mau Pak Po, weh, selamat. Salam spesial minggu para duda-duda. Bayo Bunda Rini, ada Mama Ari, ya. Mama Winda Kaliwelingi. Mama Neng Mas Bambang. Ada dia Nuha. Karo Yubatri-Batri-Hati. Karo Amina. Baik ya, WhatsApp dan SMS online di sapat nanti di season berikutnya ya, karena masih bertumbuk-tumbuk ya. Baik ya, ada Malang ya, kerinduan Mas Baskoro yang ada di Sukoharjo Solo. Bersatulah, ada nasibku dan bebas. Baik ya, capcus ecegewer Malang, oh yes. Bawa radir bersama produk PT Denatur. Ada Aputo Pramana Rem yang top, ada Vitama untuk kesehatan mata, ada Madu Pitapedia untuk menambah nafsu makan anak. Minyak Sultana untuk mengatasi di luar kulit, ada juga Teh Moro, minuman sekali sehari-hari untuk menghangatkan badan. Yo, cap.

Toblek. Sakitnya tuh di sini, Mas Baskara. Kang Darmo cari lagu ini menyentuh temen ya Kang Yayo.

berlalu dari ruang dengar panjenengan, menghiasi ruang dengar panjenengan. Gue batir sepi, bersatulah. Monggo, silahkan. Mau bikin klub apa baik monggo. Yang penting pada damai, bersatulah. Itulah yang diharapkan. Kalau Pak Warma cuma di belakang layar, tapi insya Allah walaupun di belakang layar ya, tampil ke

nyong pengennya terus udut ya, ya yakin dengar kayak yang ini halu sih pengennya udut ya udut sama tuh kelambi never.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habu Top, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakarman.

0: Buto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Baik gobios na sipku ya. Alaji. Rambung udut di helis mending ya. Seruput lemon tea.

Sinol Arista. Untuk beberapa hari ini tidak monitor, saya tahu. Saya tahu, Nol. Kelihatan dari sini, Nol. Makanya aku diam seribu bahasa. Sekarang udah mulai monitor lagi ya, Nol. Dapat salam dari Mama Lydia Subaga, Nol. Channel monitor lagi nyendol, Mama Neng. Ngomong monitor.

bintang tuh orang kasih hati ya. Cuma sodane loh Kang Sarmudi. Endah cepet andop. Kadang-kadang gue nguak angin sih ya. Mangga mengusir angin di dalam Kang Sarmudi. Lagune nelangsa nemen sih Kang Bawor. Ya kayak Bawor Kang Joko Tingkir.

0: Baik, kembali ke 101.5 Saudara para mondang di Desa Porece ya. Ada bebas, ada nasib tuh ya. Tadi ada Bersatulah, Kerinduan dan Malang. Ayo 3524888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara para mond.
1: Selamat malam Dangdut Desa Porete.
0: Nama-nama-nama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cekewir, waalaikumsalam yo.
1: Lagunya dulu.
0: Yup. Apa tuh?
1: Kelana.
0: Kelana.
1: Oke. Iya.
0: Yo.
1: Salamnya tadi ya buat yang udah pada masuk. Ada Papa HM.
0: Ya, benar.
1: Ada Kang Samsul. Terus siapa lagi?
0: Yo, ada Jeng Robi.
1: Jeng Robi.
0: Ada Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin tadi tak tinggal sih.
0: Oke.
1: Jadi gak dengerin. Tahunya tadi yang
0: yo, Papa HM, HM,
1: Papa HM, HM.
0: Oke.
2: Selamat malam, Mbak Maimunah.
1: Selamat malam juga Ajodia.
0: Yo.
3: Om belum pun hadir kan? Itu cara nyaluk lagune.
0: Mesti
3: kang gele-gele.
0: Allah, umbul-umbul maning. Nyaluk lagune. Sesekali online yo kenawi.
1: Iya, online makiwi.
0: Iya. Selamat malam Pak Sekawan hadir.
1: Pak Sekawan.
0: Ya, hadir. Mama Lydia, Mama Adia, Mama Elisa. Karo Yumarti.
1: Oh, Yumarti. Yeah. Kang Tarno ya.
0: Selamat malam. Oh iya. Tiga selamat janda malam. Gaul.
1: Tiga janda gaul Mama Rizki Gemelang.
0: Ya. Yeah.
1: Mama Nuno.
0: Yap.
1: Ibunya Gani.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, Mama Lani.
0: Iya.
1: Yeah. Terus tiga darah jadul ada lagi. Iya. Yeah. Pesek.
0: Rio Pesek,
1: Rio Pesek. Yeah. Sama, cuman beda satu.
0: Yo.
1: Mama Lydia.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Terus tiga darah manis berarti yo. Ada Mama Isma,
0: Nia,
1: Mama Wiwi,
0: yo.
1: Mama Nia.
0: Wek, wek, wong lanang-lanang kudu aja kalah karo wong wadon, wek.
1: Halo duda-duda,
0: yeah.
1: Apa aja
0: duda? Yo durung iki rung tira semene. Duda kaplak-kaplak. Oke. Okay. Yeah.
3: Tapi selagi
0: makan
3: kolak
0: pudin kan? Yeah. Umbul-umbul tak senengannya pamer cok yakin. Umbul-umbul.
1: Makiwi. Yeah.
0: Mau aja. Ya kok.
1: Makan misa tercaya.
0: Wih padanya padanya kelipentil tu. Umbul-umbul.
1: Iya.
0: Yeah. Yo, yo Kang Jabidin.
1: Kang Jabidin. Yeah. Bareng ibu siapa ya?
0: Ya yeah, ibu Pisri.
1: Ibu Sri ya.
0: Ibu Pisri.
1: Ibu Rini Pak Pramudiono. Yeah. Bunda Santi
0: Purnomo. Wah, Wayuning Hai.
1: Wayuning Hai, malam.
0: Oke, okay, di Trayeman.
1: Terus. Siapa ya yang itu?
0: Lagi siaran, Neng. Siapa? Wih, Wayuning Hai kok. Pantil, pun apa panjendol?
1: Mbak Wayuning Hai.
0: Mantik keri, yo.
1: Manis-manis.
0: Yo.
1: Terus. Mbak
0: Saada
1: Om Awan.
0: Yo. Andri Gondrong Pitulikur.
1: Rambut gondrong Risa Nyokor.
0: Mbak Rina B Perseka kok Mas.
1: Tawa.
0: Kowe kok Kang PI.
1: Ana apa?
0: Mbak Rina B Perseka kok Mas.
1: Perseka apa?
0: Perseka apa Mbok? Persatuan se apa Mbok ora ngerti.
1: Aku jadi kayaknya aku ora pesek-pesek ya.
0: Iya, ora pesek-pesek nemen.
1: Ora pesek-pesek nemen, ora mancing, ora mancing juga ora pesek. Iya. Jadi standar.
0: Mencetok kiwi mangan kolek butin terus jadi mencret. Iya. Kayak wedhus cempe wae. Moh tar odong-odong.
1: Kamu tar malam bareng Mama Nan.
0: Oke. Okay.
1: Ya selalu. Terus Kang Handoko.
0: Yo.
1: Kang Andi Pakyanda.
0: Madam Rengganis
1: yang punya Monasnya Rubuh.
0: Oh, Monas Rubuh.
1: Iya, Yuwardiam.
3: Triote, Kak. Satrio Duda Keren Bawor Parco Udin Bedu.
0: Ya ora lah ngurung lah, ora trio-trionan ya ta, pantak raup kabeh wae. Ya ora mung telu tok pokoke kabeh sing duwe stempel kuwe wis undangi.
1: Ya aja trio kabeh juga.
0: Ya,
1: Ya. Orang ini keren-keren.
0: Iya, Kang Kopidin.
1: Kang Kopidin malam. Ya. Wis
0: budaya. Ya, pokoknya sing metu stempel kayak kue undang.
1: Iya, Kang Kopidin, Kang Power, Kang Parjo, Kang Edi Gadot,
0: Papa HM, Kang Darmo Bakpo.
1: Kang Darmo Bakpo.
0: Eh, PI ngomong apa?
4: Sama kiwi B kue ya mas, betulnya karena kayak kambing gede ya mas, apalagi mateng maning mas, yang suara ketemu barang ketemu B kayak panggling.
0: Wewe, cari apa mateng maning cari B, B ngomong B.
1: Mateng bodin.
0: Ya, yeah. Wewe mas Nuha monitor selalu Pak D.
1: Iya. Yeah.
0: Wewe madam ngomong apa madam?
5: Grup mumpul banyak kan gawe grup mumpul. Grup mumpul banyak kan gawe grup mumpul. Grup mumpul, mumpul mumpul.
1: Wong enteng ya mumpul mumpul ya.
0: Bener.
1: Neng wong enteng mumpul mumpul.
0: Yeah.
1: Terus yang di Pemalang, Mama Cincin, Kang Uci Saputra. Siapa ya Mama Anja?
0: Ya, Mama Anja sekarang Arja lagi monitor.
1: Iya, malam Mama Anja.
0: Ya.
1: Terus Mama Arji.
0: Yo.
1: Mama, Mama Abah Wilan, Mama Wilan,
0: Yo.
1: Mama Jun, Mama Etika, Pak Kumbang.
0: Yeah. Oke.
1: Terus Ami Bakar Madu bareng Umi Laila.
0: Ya.
1: Terus Diwatri.
0: Yap.
1: Mami Tika Leoni.
0: Ya, Mami Tika Leoni ya di
1: ya,
0: Kalimantan Tengah.
1: Iya, Kalimantan. Terus Bunda Naura yang di
0: lagi di Mekah, Bunda Naura.
1: Di sana. Ya, yang di Itali juga. Yang di semuanya di luar negeri yang lagi pada monitor.
0: Kiwi to meteng karo sapa lan putine wening tengah laut. Meteng karo kucing Kang jare Mohtar.
1: Iya, makasih ya Kang Bowo.
0: Yo.
1: Semoga sehat selalu
0: Pak. Amin, amin. Ya.
1: Selalu diberi kenikmatan.
0: Amin. Alhamdulillah ya Allah. Amin.
1: Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing. Pagi ada Niratu yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang sana yo. Pagi 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stera Paramon.
6: Waalaikumsalam Mas
0: Tuh. Para-para meneseng.
6: Cantik.
0: Moret. Nemen-nemen-nemen.
6: Satu ya Mas.
0: Satu. Oke. Okay.
6: Salam yang Mas Tuh ya.
0: Terima kasih.
6: Dan selalu.
0: Amin.
6: Ini lantai.
0: Amin.
6: Tak
0: paroka
6: ya.
0: Amin.
6: Ini
0: benar urusan. Alhamdulillah amin.
6: Takungan nih saya nambah.
0: Alhamdulillah. Iya. Gue biasa sekolah bocah.
6: Koleksi Randene tambah nambah.
0: Koleksi apa?
6: Koleksi Randene.
0: Ya ora lah, mosok koleksi kaya di ngendara ya apa
6: Niki ngono iki rata ya.
0: Ya.
6: Marina malam. Ayah
0: HM. Iya. Papa HM.
6: Kami Pak Armadi.
0: Yo.
6: Kemarin gini.
0: Yo.
6: Wati malam. Kasak malam kan.
0: Yo.
6: Afur pon. Wer. Mama Kiu, Mama Wati, Mama Amisa ya. Aba Warno mat cuma lumai mati. Ayo lobo. Trio pesek malam.
0: Yo, trio pesek.
6: Kita monitor KB.
0: Yo, trio pesek pada monitor KB.
6: Mama Nadia, Mama Nuno.
0: Oh.
6: Plus tiga
0: jenis
6: gaul ya.
0: Ya, jenis gaul.
6: Mama Rizky, Malan, Mano.
0: Weh, Lani. Weh, Mama Arji. Mama Arji itu nih. Hayo, hayo, hayo.
6: Ya, Mama Arji monitor. Disang-sang, Pak, Mama Arji ya.
0: Jadi kamu jangan goranti ngomong ibu nih.
6: Iya kayaknya mabu nih kan gak.
2: Selamat malam, Noklani.
6: Malam Mas Marjo.
0: Ya, lah saiki ning ngerti pikir-pikir ya ora koleji, ya pada bermunculan ya nyun sewi kaya Bunda Naura ya sanggel paren, Nur Yah yang di Irak ya sanggel paren. Iya, Langit Jingga ya ning Taiwan ya sanggel paren. Tapi men maning. Pimen. Ya, kita itu ya hablur minanas welah kayak gue. Iya. Ya. Suaranya kayak gadis ya Kang Bawor Mama Lani.
6: Apa?
0: Kang Kopidin.
6: Kang
0: Kopidin.
6: Malam Kang
0: Kopidin. Kuwi kuwi yo single parent no, Mas. Sing online.
6: Terus.
0: Eh, nang kula ngomong ya. Ya lanjut.
6: Mama Ari, Papa Ari, yeah. Awak kumis, tanda tinggir ya, yeah. Mama Linda Walemu, Titi Lavanta, terus putri ini siapa ya?
0: Yuda Roja.
6: Iya, Yuda Roja malu.
0: Iya.
6: Arowingi sing Nelly siapa ya?
0: Nok Lili.
6: Itu kantane tanggane.
0: Oh, Yupor, Sipor, Sipor.
6: Iya, Bule kenal apa ini?
0: Iya.
7: Mama Kiwi meteng maning nang wago Kang Bawor.
0: Yeah.
7: Ngarep buri jedile ya bogong.
6: Kang Mukhtar.
0: Wewe, wewe rungono we.
6: Kang Deli Bu Ike ya.
0: Iya.
6: Bania. Karo Ike Cara manis ya.
0: Yo.
6: Mama Ikma, Mama Wiwi, yo. Mama Arisa.

0: Triumblesok ya.
1: Oh, Triumblesok maning anak ya.
0: Iya, kue dicacak karo mbak
1: Yos. Oh, iya.
0: Terus ngopo dari bapak di kondro.
1: Oke.
0: Umroye mama ini ya. Oh iya, pasukan ibu gemoy malam.
1: Gemoy malam.
0: Mama kita, mama Bayu, mama Dinda, mama April, kue pasukan yang masih salam ke kapsul,
1: Pak Ayu. Ya, Nek Bawor, salamnya salam 4 kapsul.
0: Iya main ngepang ya mas ya.
1: Iya udah ngepang.
0: Iya kan si Cine ngepang aring. Ayo mama Arti. Si Cine sih mengira.
1: Iya lah.
0: Si Cine sih ngerti bukuru.
1: Wah ngerti bukuru.
0: Si Cine.
1: Aduh. Aduh ampun ampun. Iya. Iya nek anak.
0: Iya terus ngliwati ya karena pipin waya. Mimi Abdila, Mama Anis, Mama Wis sing Robi teh cinta waiman, Teh Dewi. Mama Prita. Terus no. Mbak Eka Anjan, Mbak Eka Erwin, Mbak Fatuna, Mbak Alun, Mutin, Mbak Leha.
1: Wah, Umar tim ngomong apa?
2: Mama Lani nginung kue suncak bintang enda ngepang kayak penyare
0: aku mau ngepang
1: ini mau ngepang
2: Mama Arti Mas Bogor Kotonek terpampang pitu cantik-cantik
1: cantik-cantik ya macam ya cantik lah.
0: Terus ngomongan neng umpamanya Bang Rosikin UPM Om Akib Marani ya sehat ya Adlin Iwates Kang Al Kudasan

0: Piol, Piol.
1: Oh iya, Om Piol, malam Om.
2: Yeah. Ya, walaupun Mama terpasang Ayi. Tujuan kita yang tercantik-cantik, yeah. Tapi tidak boleh, yeah. Soalnya sudah digembok, yeah. Harus ada tanda tangan dari Ayang Anggi sama Warfi.
1: Cucu wanita berarti cucu kata cinta ya mas.
0: Itu
1: cucu
0: kata cinta.
1: Terus Mama Ayi pengle ya.
0: Yeah.
1: Mama Ede.
0: Yeah.
1: Terus Kang Senal Said, Kang Taam,
0: yeah.
1: Mbak Baby Pelpas, Mas Albert, Mbak Mutri Kasin, sehat selalu ya Mbak Wikan, Mbak Nur Kanti. Terus Kai O, Mbak Esti Paul Keplak.
0: Oke.
1: Terus
0: enggak. Enggak apa-apa. Emang kabar. Ya, kabar
1: baik. Terus yang enggak trio pesek ya.
0: Ya, Andi bagian ten.
1: Ya. Oh,
0: tiga jaga gaul. Pada ya, monitor.
1: Pada monitor Mas Bowo.
0: Pentol ya.
1: Nanti mete nyendel sih.
0: Weh.
1: Insya Allah ya. Minggu ketemu ya.
0: Wala yung, biung. Bapaknya siaran no.
1: Saya di single bisa.
0: Iya, ya bisa sih.
1: Iya, Arenia. Kan pengen ketemu Gumalar.
0: Oh, Gumalar. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Ya ketemu kabeh lah. Tapi kayongnya siaran kayong minggu bawor.
1: Sebenarnya enggak. Anak-anakku ya. Sebenarnya maning ngosing merasa.
0: Iya. Oke. Mending ngomong apa kowe?
3: Donge ilmu apa sih mas nyedengan mas sene si seneng sing demen sampean malah wong ayu-ayu sih. Yeah. Aku pe kayong era maring sampean mas. Yeah. Sampean ya dunyane akeh ya duit akeh ya wong wadone sapa ya. Hebat yeah. Sampean mas temenan.
1: Iya. Yeah. Yeah, makasih mas.
3: Sampean biar bisa ke nyu dhewe ilmune mas sarane.
0: Ayo lanjut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu cincin. Ada Mama Lani yang ada di Munjung Agung. Orang duwe ilmu Kang PI. Suka sing lempeng Mama Lani hari ngepang tak angel manjinge. Oh dari abu cecangakan abu. Ya orang duwe ilmu apa apa Kang PI.
2: Ya iyalah, emangnya piol, sing jodohnya suwe, ada kang bawor ta, orang sedih kalau tipe pada gede-gede dewek kok, anak aji-ajiannya gitu loh.
0: Aji-ajiannya semar bawor. Iya, Bayo 3528 soalnya gue bawarin para manso ya, para manso ya, jadi cukup papat ya. Halo assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
1: Ayo. Ada duda yang dicaring, ada yang janda-janda tujuh dipasang. Akunya pusing jadinya.
0: Iya pusing jadinya.
1: Iya dengar kesana kemari. Pada ngomong ini itu. Kalau yang dipasang aku nggak tahu.
0: Ya, yeah, Papa HM, ya. Yeah. Gak tahu gimana wong itu ada status.
1: Ya, aku enggak lihat. Aku enggak lihat biasanya.
0: Daripada ya, daripada lihat.
2: Sabtu muncul.
0: Yeah.
2: Harus dikasih lampu hijau.
0: Yeah.
2: Boleh masuk online.
0: Nah. Lah online tak siapa baik, okey lah. Masuk pan dihalangi. Yang kau orang ape? Weh Papa HM weh.
1: Papa HM. Selamat malam.
0: Yang dulu baik sih. Nyong pan nginung di situ aja. Lagu ni apa?
1: Selamat malam. Terus.
0: Ya.
1: Upo.
0: Ya.
1: Watiyo. Mama Kiwi.
0: Yo, Mama Kiwi.
1: Oh, dulu lagunya hampir saja.
0: Hampir saja.
1: Iya.
0: Weh, Kang Pi ngomong apa di sini?
3: Aku sih belum ya, mak bilang cuma nyongke wis dari trauma wis sungkan mikirin wadonan suka enak dewekan bisa mena-mena bebas. Ya mas bawar tau mena-mena yang seneng ya. Nyong ya, cuma nyong wis sungkan mak temenan.
0: Weh, kue Pi ngomong. Yo Kang Pi.
1: Kang Pi.
0: Ya, Wardian. Wardian ngomong apa maning?
2: Wadonan tak ayam mau pion. Wadonan ayam, pion.
0: Wadonan ayam.
1: Mama
0: ya, malam Mama Ardi tunggu aja lampu hampir hijau.
1: Iya.
0: Ibu dari ini.
1: Dari
3: ini
1: Pak.
3: Iya.
2: Goleti Mama Ardi, cancan bawa Mama Ardi, asing asing di sepes. Mana? Gua susu direbut uang.
0: Emang segampang itu direbut uang. Kayak benda mati lah, ngaku benda hidup. Ya.
1: Walaupun yang dipegang tuh cantik-cantik tergantung hati.
0: Nek, weh, jadi pinter.
1: Iya.
3: Selamat malam, Mama Ardi.
0: Weh.
1: Iya, selamat
0: malam. Kang Parjo. Mama Lani ngomong apa?
2: Mama Ardi, ngoten ketemu Mas Bower di stempel ben ora ngepang. Maning kok ngepang-ngepang terus. Sama
1: sih, kok. Biar aja. Kalau sebelum ini sih nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Yeah. Tujuh cantik-cantik kan tadi udah dibilang tergantung hatinya.
0: Hatinya.
2: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama Kang Bawor diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama nunggu ada tanda tangan dulu.
0: Marti yang pinter ya.
1: Ujung-ujungnya gitu ya.
0: Ya ujungnya gitu.
1: Iya, ujung-ujungnya tanda tangan dulu gitu. Terus Mama Reganis nyiratu bareng Lang-Lang Buana, Kang Kopidin, terus Kang Muhtar odong-odong.
0: Ya.
1: Tadi yang itu ngomong itu oh, Kang siapa PI?
0: Oh ya, Kang PI tadi dan.
1: Kang PI, iya. Terus.
0: Jadi Kang Muhtar ngomong apa, Kang Muhtar?
4: Kang Bawor, sabar kerja deh kenteng, duitnya akeh, orang gue bocor pun gue apa sih, pun gue bantalan.
0: Dia itu kumpulin diset, bimen sih. Emang
1: banyak
0: yang Mbak Atun, Mbak Anu, Kang Boim apa?
5: Kang PI ketak ngejimat. Wijil salak dibungkus, tapi sing warna kuning emas. Wijil salaknya. Wis ngukunyong. Mandi, tesak terus.
0: Lah gue juga wijil salak dewe loro. Kang Boim. Oh, bengi iki memang bener-bener wis penyare meneh bener-bener wis. Kang Muhtar maning.
1: Umi, Ami Umi bareng kali udah.
0: Urung, Ami Umi iki me. Ami ngomong kaya kiye. Wis kalem go 8 sendoke wis. Iya. Iya 8 sendoke Mama Arsi kalem bare Ami bar madu.
1: Ditunggu. Umi,
0: ya. Oke.
1: Santi.
0: Yo.
1: Tadi gua ini Pak Pramono.
0: Yo.
1: Loin.
0: Yo, bener.
1: Mama Anis.
0: Yo, bener.
1: Mbak Eka dua-duanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus mamanya Ari, bapaknya Ari.
0: Ya, dingin Bu. Tadi lagunya apa?
1: Hampir saja.
0: Iya,
1: terus buat Teh Moja.
0: Oke, Teh Darmati di situ.
1: Teh Agustin.
0: Ya, Bunda Cici, selamat malam.
1: Teh.
0: Yo, Andi Pagianten. Kang PI ngomong apa sih? Rasa mudun sih ya. Ya lah. Ora maksudnya
3: poem. Arep kawur asli memang duwe rahasiane temenan. Lonyo karo bawane kerjane padha bene. Kenteng lah ya.
0: Ya.
3: Wong sing ora kerja bebengene bojo ya
0: Mas. Ya bener.
3: Wong ora kerja lho ke bojo malah si bojo dia Mas arep Mas Wor kan kenteng. Ya Kang Poem.
0: Iya.
3: Sing salah pe untung ya.
0: Kang Pi ya kenteng nyambut gawe kerja.
1: Pengin tahu enggak rahasianya?
0: Rahasianya apa,
1: Pak? Tuh cewek-cewek.
0: Wah.
1: Itu sih

0: Jadi ngomongnya Mamas Nuha karo Aminah.
1: Aminah ya.
0: Jadi dados lawong lagi fokus ngopeni Anggi kok ora mikiri macan-macan jare.
1: Jelas fokus.
2: Kang Bawor, sampean arek iki meteng maning kaya rukun apa ora? Ajo tara rukun soalnya arek iki meteng maning, kaya arep buri jedi lah ya Semar Kang Bawor.
1: Bahasanya
0: jedil. Jedil iki kang motor odong-odong we. Boim we mobil ya wis siap ya.
1: Boim?
0: Iya Kang Boim mobil wis siap. Lah opo jengat ini sini Surabaya wis siap jeng mau Boim.
1: Iya jengat ini udah
0: enggak
1: apa-apa.
0: Siap. Lah kok kan motor minggu ya siap.
1: Iya makin banyak yang dukung makin rame.
0: Ya, ya jelas siap Kang, weh. Jelas pan nyumbang jajanan teles.
1: Pokoknya tinggal gelar aja kita.
0: Aduh, ya bisa keringetan nyong yakin.
1: Ya udah. Buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Yang belum kecewel ya. Iya. Spesialnya buat Akang bareng Nona Manis Anggi.
0: Makasih.
1: Ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Amin. Se, bapaknya Ari ki lagi positif dina apa sih Kang? Nyong keder ngotak siapne sayuran kong gunung.
1: Bukan hari, bulan.
0: Aduh, sayuran kong gunung siap. Teropong kentang wortel. Bos, ya bosnya kok kono wis siap.
1: gitu ya.
0: Mobil yo siap, Bapak Dari, Mama Dari ana mobile.
1: Oh. Ih,
0: beres
1: hebat.
0: Oh, bentar kok kok enggak.
1: Banyak. Iya.
0: Ya
1: udah gitu aja ya.
0: Oke, ya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cing-cing. Yo. Ya, Mama Ardi yang punya Pandu Raksa Pemalang ya. Inilah ampun teman kak. Iya. Bagio 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam saudara Paramon.
3: Iya.
0: Iya. Ya, apa ini? Aku siap nyicipi masakane Bunda Rini.
3: Deker.
4: Dulu wis masak apa ya Mas ya? Kan nyorak goro Mas. Kamu tak apa mati. Tak mati mati.
0: Ya
4: senyum balas.
0: Ya.
3: Aku kalah kuiru cuk balas.
0: Eh ya mau rucuk neng ya.
3: Iya. Sing duwe monas rupunat maka merangkinan bang kaya maso maka kan rubuh monas menengalap maka ke ngunyugwa mama arti.
0: aduh monas
3: rupuh duwe nyong ya
0: mau
3: nyumbang
0: mama
3: ab,
0: yep. Keroncongan. Aduh. Lagunya apa, madam? Rujuk. Rujuk lah.
3: Rujuk lah.
0: Ya.
3: Aku kepengen rujuk.
0: Ya sana.
3: Emang
0: mas bilang, pikir
3: kawin
0: buat. Soalnya musim artis bedideng, Rengganis.
3: Kunyu sing enggal
0: suara ribut. Sing enggal jare we.
3: Meneng ya. Rahasia.
0: We rungokno.
3: Abang iki bae.
0: Sing
3: para rame temen. Iya.
0: Malam madam sing duwe monas rubuh. Pejeng Robi.
3: Iya, Jeng.
5: Mama Artita tenang aja. Tunggu aja tanggal mainnya. Tinggal nunggu tanda tangan aja dari Nok Anggi sama Wartim. Itu aja langsung.
0: Wah, wong PPKB-ne ya wis duwe kian.
3: Ayo ngene iki. Katoan Mas bilang ora iki gak kuning.
0: Iya.
3: Parah kok karo aku bos diwe.

0: Apa kita jadi saksi?
1: Oke. Ya. Kang Kopidin, aku wajike Kang Kopidin. Iya.
0: Ya.
1: Iya. Yo, okay, Papa HM ngomong apa?
2: Assalamualaikum, Kang Bawor. Papa HM lagi pan mikirin pan gede kena putu ar Kang Bawor. Pan gede kena anggi, emper bener-bener jadi sing bocah sing pinter temenan asal Kang Bawor Papa HM. Pan gede kena putu ar Kang Bawor pan. Pinter na anggi, even supaya jadi orang pinter.
1: Lek HM.
0: Yo putune maning.
1: Ya, makanya kowe diciptane ning nggo budak kaplak-kaplak. Yo, kowe Mama Amel.
0: Ramon.
1: Malam Kang Bawor melu nyimak bae wis. Durian kue mensemateng diimbu jare Mama Amel. Mama Amel Pemalang.
0: Pemalang.
1: Inyong elu guyonan ah. We anyong elu guyonan okang. Ayong ki.
0: Ari Kang Ari apa empang gede kena putu. Ari Kang Bawor pan gede kena anggi. Gede kena anggi enda supaya sukses jadi dokter.
1: Amin jadi dokter ya. BPKB ini udah lunas, nunggu sertifikat dibalik nama.
0: Yo,
1: oke.
0: Rukun damai.
1: Amin, yo.
0: Benar.
1: Yo.
0: Merdeka.
1: Yo.
0: Iya, yang susah menjadi orangnya.
1: Yo.
0: Juga bergembira. Matur nuwun, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ayo terima kasih Madam Renggalising Stanggal ada ding dukuringin ada dosen Aldi. Kang Kopidin kalem aku tanggung gak bawa cite ya wes. Iya gemblong ketan sing wajik itu berarti sing abang. Iya. BPKB udah lunas nunggu sertifikat balik nama. Balik namanya atas nama siapa ya? Yo Kang Japidin karo Ibu Bisri ya terima kasih. Saya ya, tak baca di situ WhatsApp. Ya piol-piol ya hadir Mama Lydia kan empat sekawan ya hadir Kang Sarmudi, Mas Joko Tingkir hadir Mama Neng Mas Bambang hadir ya ada Kang Darmo Bapo hadir Assalamualaikum Kang Bapo rebutan lagu dong Senandung atau Dak Dikduk Salam Minggu Pinyari Wai ya terima kasih Rina Ningsih yang ada di Bengle ya Rina Ningsih ada Kang Raju juga hadir. Yo, ada Mama Kiwi, ada piul-piul-piul ya. Ada juga ini Abu Changakan ya, dari Abu Changakan. Yo, ya Mama Snuha sudah Kang Editor tadi sudah dibaca. Mama Ikma juga sudah, Bapak Ari Mamani Arim hadir. Ada Kang Kang Boim Mbak Ton hadir. Kang Bi hadir, ada siapa lagi? Selamat malam Mas Bawor, Assalamualaikum dari Jabidin dan Bu Bisri. Salamnya buat Om Kasnuri dan Mama Wiwin, ada Kang Parco, Jaksa Raju, Mbak Nia Bangka. Ada Kang Doli, Mama Kiwi, Om Joyo. Ada Ami Bakar Madu dan Umi Lela, semua saja buat Balani Setara Paramon. Makasih buat Kang Bawor, semoga sehat selalu, amin. Dan terima kasih Kang Jabidin bersama Ibu Bisri. Baik ya, Pak, malam Kang Bawor, melu nyimak bae wes. Durian kue men mateng diimbu ora ya, iya mateng diimbu ora ya, wes ora diimbu bae mateng kok Mama Amel. Nah, Yongki inyong elu goyonan ongkang iya endah ora butek Kang Yongki. Ya semua saja balani staf Ramon ya. Baik ya, ada Kelana hadir dulu ya, selamat malam ya untuk Bunda Ana ya bersama Mbak Siti. ada di warung sate Haji Ali Putra di belakang pasar Pilbetan. Alayo, kelana hadir. Didukung produk PT Bidinatur, solusi jaring kita semua tentunya. Iya, ada teh moro, minuman segar sehari-hari. Monggo silahkan dikonsumsi teh moro. Ada sadu, ada juga gala-gala, hampir saja, dan ada rujuk nanti ya.

Awur sini kampung wis ora padha udud padha mati. Jodoh pati rezeki Allah ya, kita pasrah saja ya. Bener ya. Kan ini pawur wis padha ninggal. Sing ora udud, sing ora ini, sing ora ini.

Ini cuma sebuah pelarian saya, jujur ya. Pelarian saya. Toh sini tak udunya juga di Paramon, nggak pernah di tempat di kafe atau tempat yang lain atau di

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

di SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: hamper saja. Hamper saja.
1: Alhamdulillah, satu batang terlampaui.

0: Alah, WhatsApp para moni suwe nemen yakin sung dibuka ya. Aja jengkel lo. Ya mangkane kuwe. Nengger telepon tak ora apa-apa, tapi nemu lewat WA ora bakal tak play ora. Lagu kuwe ora. Ngono dikirain penyiar lo. Miki kan kuwi request online ya gitu. Ora jengkel. Yo 352888 halo. Assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara para mon FM dangdut teh sporet.
0: Nemen. Ikiwir.
1: Lagune. Mutiara hidupku.
0: Mutiara hidupku.
1: Ya, durung metu ya.
0: Ya, durung mutiara hidupku ta durung.
1: Salamnya kok Kang Mukhtar Ojo Mojo Mama Kiwi Karo Kang Sawun Mama Wajra Mono Marcelia
0: Yo
1: Mani Sintren Mama Kamisa Madam Renggani Mama Gila Wartio Ibu Ida Martoloyo Ibu Rauni Pak Asikin Mama Alisa Pak Agung
0: Yo
1: Matia Agus Boiler Mbak Iis Meling Pak Rumah Jendro Mama HM.
0: Ya
1: terus ke Kang Parjo, Kang Pinci, ke Om Kasnuri, Mama Wiwi, Kang Jasa Lanjo, Mama Swaja, Bobi Abi Bapak, Di Godro, Kang Doli, Bania Bogaris Karo, Wong Kira. Ya terus ke Anak Murkon, Pak Al, Mas Aryo, Mama Asna, terus ke Purini, Pak Prudiono, Mama Ardi,
0: Ratu
1: Maimuna Ales Barina, ya, Mama Lani Dedekani, terus mau rupanya lagi sore-sore anak Kang Dasma, Kang Samsul, ya.
0: Kang Dasma tuh urung lebu.
1: Dulu ya.
0: Kang Samsul kalau HM ya, pertama.
1: Kang Samsul ya, kalau Papa HM ya. Kota Mojak, Tedarwati, Bunda Canggi, Kang Dasma, Pak Ani. Iya, terus ke Bapaknya Ari, Mamanya Ari.
0: Suami ke Basen.
1: Iya, bapaknya Uya.
0: Iya, bapaknya Uya.
1: Bapak Baby Belpas. Kami Pak Madu Milaila. Terus kok Kang Ibni Abdillah. Oh, sampai ya kak. Wan Taslim. Apa kok si Moni?
0: Kayak HP yang satu ya.
1: Iya, buat semuanya saja wes. Balane setara para mon
0: Iya,
1: dan kita sporete.
0: Oke.
1: Spesial buat Kang Power bareng Dede Angginya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Alhamdulillah.
1: Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dupla cincing. Ayo terima kasih untuk Handoko yang ada di Losari. Selamat malam untuk semua saja. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute sapore.
0: Lagune
2: takdir.
0: Oke.
2: Iya. Salam berdena go njenengan no karo Dede Angge.
0: Asik.
2: Yo udah.
0: Halo? Waduh iki ning lebet tengah ya iki. Halo Bandung. Aduh. Mari ngendi? Halo Bandung. Halo. Lah yo. Kang kasut kublak alus. Ini lebih teng ya kayak gue. Takdir rumah anak, takdir langka rumah ya. Kan khusus rumah Kas Nuri. Ya wes di SMS kita WhatsApp ya. Bayu di sapa halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nama-nama-naman.
3: Cikiwir.
0: Halo?
3: Sehat Kang Bawar.
0: Alhamdulillah bergas maras terginas.
3: Satu beras.
0: Iya. Iki Kas Nuri takdir omahan rangkau tak berdaya ta iya.
3: Wis iri protol
0: ya. Iya protol gedubrak alus bari lagune salah.
3: Pelana diputer durung.
0: Apa?
3: Pelana.
0: Pelana sudah.
3: Wes
0: miki. Penjalukannya ratu.
3: Cincin kawin
0: Cincin kawin Miki. Ya wes oke okay, cincin kawin ya urung.
3: Salam ya.
0: Ya siap.
3: Ini ngom kasur ya.
0: Mbak
3: Joko.
0: Yo.
3: Aburkon ya.
0: Ya siap.
3: Kang Lapin.
0: Ya.
3: Kamalani yang Barjo ya.
0: Yo.
3: Kirato. Mbak Sahrul ya.
0: Yo.
3: Kang Duli.
0: Oke okay, cari miki lagi neng hajatan bapang ngono.
3: Apa ngabur?
0: Jenengan kok, jadi ngomongnya lagi ngeterke apa ngono miki? Wiki Bapak HM ngomongnya Bapak Nuya ya?
3: Itu Kang Junet.
0: Oh Junet, itu kayak Bapak Nuya.
3: Itu.
0: Ya, oke okay, ya wes. Ah.
3: Mirip bang ngabur.
0: Ya hampir mirip dengan suara.
3: Oh.
0: Yo, oke okay, siap lanjut.
3: Kang Doli ya.
0: Yuk.
3: Mama Lani.
0: Yo siap.
3: Kemananya?
0: Yuk.
3: Datang
0: bang-bangnya.
3: Iku kabi banyak kamu baru.
0: Yuk siap.
3: Lagi monitor. Jadi nggak buat bersih terlalu ya.
0: Oke.
3: Okay. Terus sayang buat balolo ya.
0: Iya siap.
3: Jadi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dupla cincing.
3: John.
0: Ada Kang Junet di penyalaan jadi negara. Yo di gantungan ada Mama Ais, Bapak Ais ya. Saya selalu semuanya saja. Dalam kandung yang terbaik. Yo 6145477. Iya. Yo langsung disapa. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
4: Selamat malam Mas Bawar.
0: Malam juga.
4: Selamat
0: malam. Teman-teman wadai podo.
4: Baru.
0: Kalau pendatang baru wadai podo hijau.
4: Iya.
0: Depannya semangka.
4: Iya sama ya.
0: Yo bener.
4: Ini nggak ada suaranya.
0: Eh?
4: Tidur.
0: Siapa?
4: Cinul.
0: Cinul lagi ada tamu itu ada yang nganterin ini nganterin
4: oh,
0: sesuatu dagangan.
4: Itu ya pelanggan ya.
0: Monitor tuh monitor kue bocah.
4: Iya walaupun sibuk ya.
0: Iya.
5: Lagu tapi monitornya spesial.
0: Oh tabir kepalsuan ya.
4: Ya nol monitornya spesial.
0: Iya spesial kok. Saya kita
4: semumpah.
0: Saya kita anu yang monitor.
4: Lagunya Setetes Air Hina.
0: Wayap Setetes Air Hina.
4: Belum ya.
0: Belum.
4: Alamnya tadi yang berturun siapa?
0: Yang berturun Junet, Kang Junet.
4: Tumben online.
0: Ya bisa ya, pengen Katwing ini pengennya ya online Kang Junet. Cuma kadang-kadang rasa mlebu.
4: Terus topnya Trotter Om Kas Nuri ya.
0: Ya.
4: Kas Nuri bareng Mamah Wiwi. Kang Doli.
6: Online siapa Kang Bawor? Tambel ban Kang Bawor. Suarane sejen.
0: Kang Mutar.
4: Kang Mutar. Banyak tadi lewat-lewat aja.
0: Iya benar,
4: heeh.
0: Mong langsung tok. Langsung tok.
4: Siapa?
0: Ya lewatnya mau langsung tok.
4: Enggak. Biarin nanti disamplong ban.
0: Oh kayak gitu. Kalau lewat.
4: Iya, Kang Mungkar monitor. Terus buat Tete Agustin. Channel Gentong yang lagi nambal ya.
0: Yo semangat, lalu. Semangat. Yo.
4: Mama Rengganis, Apurkon, Yeratu. Terus buat Dinopi. Terus buat Umi Habibah, Pak Dekondrong.
0: Mau lagi ini apa, Neng?
4: Itu apa ya tadi Setetes Air Hina.
0: Eh? Setetes Air Hina ya.
4: Terus okay. Buat Kak Edi Dador, Suwatasim, Mbak Haji Nolan,
0: Anton Lawatan,
4: Mbak Eka Om Anjan, Mbak Eka Tonjong. Mbak Eka Tonjong bareng siapa ya?
0: Erwin.
4: Oh iya Mas Erwinnya. Mbak Nia bareng Wong Irengnya. Terus buat Buri ini masih monitor nggak ya?
0: Iya.
4: Ya Buri.

0: Malikia. Terus siapa lagi? Mama Ari, Mama Ari. Mama Hilman, bayi kita, Wida, Mas Kaloyo, bareng Kinok Kitong, Mbak Siro. Nanti di Mbak Siro ya.
1: Iya benar.
0: Dekat banget ya. Nol datang nol.
1: Iya.
0: Dekat nol. Kalau itu mampir ke aku nol. Ya, perangkangannya nyampe ya.
1: Penuh tau, ini sibuk nemen.
0: Pak Dewi Kunti, bareng Om Teddy.
1: Waduh kalau nyong sibuknya ya.
0: Buat semuanya aja ya, Mas Bawa.
1: Yuk, siap.
0: Iya, buat semua setara balanya para Om AM.
1: Oke.
0: Saya buat Mas Bawa, bareng Dedi Aki, De Popo.
1: Di atas, nak Bobo tuh belum ya, gini ta. Oh, di atas. Itu
0: itu
1: kalau di dalam kamar tuh betah dia.
0: Iya betah di atas sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Aku saya enggak berani di atas.
1: Iya, saya ngelabrak langsung di sini di bawah.
0: Di atas nyaman dia.
1: Nyaman dia enggak?
0: Supernya buat Kinar Gentong, Mas Bambang. Semangat selalu, sehat selalu. Makasih Mas Bawa. Assalamualaikum.
1: Cari mau ngasih apa Mama Neng? Bunda Rini.
0: Bunda Rini. Ngasih apa ya Bu? Ada juga Ibu ngasih ikan bawal. Sudah lama gak ke Bu Rini ya. Pokoknya buat Mama Uti. Sehat selalu ya Mama Uti. Barangkali monitor. Assalamualaikum Mas
1: Bawar. Waalaikumsalam Bu Melati Dik.
0: Yes.
1: Bagi ada Mama Neng ya, Mam Gendis ya, karo Mas Bambang ya, yang ada di Sulang. Bagi di sini di Sapa Kembali ya. Selamat malam Raja Somblang sing saiki tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Jelisbon dan kelima bidadarinya. Ora lemu ya bonggan ya. Saya rasa ngapain sih nongrong-nongrong warung wis kabeh ana ya. Ya wingi ya di TF lemon ya jeruk lemon ini dibikin ya apa wae ning jenis anak jadi pan ngapa ning jeruk ning jabak anaknya asline iki yo nggo pembelajaran ya asline pembelajaran ya sebenarnya itu ya wong lanang kuwi ning ora ning warung mana-mana iki anggere sing ning omah wis beres ta makane anak wong lanang sing mana-mana iki karena ning omah ora beres kaya kuwe nang kuwe ya beres gelagalane ya neng kono kue, ini gue pembelajaran. Power channel sebenarnya walaupun ada orang dan sendiri, saya juga sendiri nggak kemana-mana saya, nggak kemana-mana saya. Nyari apa? Nongkrong neng warung wedang ya anak. Nongkrong neng warung es teh ya anak, jumbo. Nongkrong neng warung jeruk lemon anak. Apa? Kopi anak. Maksudnya cemilan-cemilan insya Allah kan di situ itu pembelajaran hidup saja ya anak ya ini juga maghrib kalau memang sudah ada makanan motor langsung di atas enggak kemana-mana lagi yang penting sudah ada udut ya gitu. Disitulah pembelajaran sikap sebenarnya mah kayak gitu lu power tuh dibikin jog-jogan mana ini demi Allah tak aku nengkin setahun lebih ya nggak pernah kemana-mana yang tidak beres ya di situ itu ya jadi pembelajaran hidup ya yang sebenarnya itu orang bisa menilai dari casingnya saja kadang-kadang ada yang ngomong kayak gini percaya padahal kita orang itu nggak melakukan kan di situ itu ya lagi apa santai dong salamku buat Mama Prabu Mama Ella ada Mbak Sipa Pekalongan ada Bu Cito ada Agustin, Mama Gilang, Mbak Wayuningham, Mbak Puri ada Mbak Nia, Kang Kasnuri, Mama Vivin, ada Mas Ibni Abdillah ada Mas Aldi, ada Mama Kolor Upo Prut, ya, Papa HM, dan buat semua saja paling setara peramun, selamat nasi, kau si kembar, Nok Windy Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, Abbas, makasih Ngo Raja Somplak, dan Dede Anggi bagi ya, assalamualaikum, sugeng dalu, Kang Bawar, salam buat Mbak Umi sekalian di tembok itu ya, Mbak Sri Asih yang di tembok lor. Ya.

Ya, assalamualaikum Kang Bawor, selamat malam dari Jakarta Sambung di kawasan Desa Kuda, Kecamatan Belik. Yang ada pemalang lagunya dong, Darah Muda. Salamnya buat Kak Senuri, Mama Wiwin, Papa HM, Kang Ibni Abdillah, ada Jajak Raju, Ma Alohi, Jeng Robi, Wak Iya. Teh Agustin, ada Bang Ben di Kuta Lor, ada Bang Erik di Malta, Itali, ada Aburkon, Mama Lani, Nyiratu, Kang Doli, ada Kang Junet, Simon Saja, Balan Star Paramon. Terakhirnya buat Kang Bawor, matur nuwun ya, Kang Jaga Sembung yang ada di Kuta Belik sana. Yo, ada Kang Yanto, mari bayar absen Kang Bawor. Wah, kemana saja Kang Yanto, dirimu ya. Dah lawas nemen ya. Yang penting pada sehat Kang Yanto ya, yang ada di Maribaya punya. Ya, Umi Ii karo Umi Dini ya. Selamat malam Umi Ii ya. Ada Anton Lawatan, selamat malam yang ada di Lawatan, ada di Kepandian ya. Ya, semangat selalu, biasanya di sana notabene pembuat bola kok ya. Bola badminton ya. Wong Kang Bawor omae nyong werung weruh. Mandem ya lo. Kang Sarmudi, aku omae Kang Sarmudi werung weruh. Urung-urung weruh bener demi Allah demi Rasulullah. Iya, itu kalau omah ta silaturahmi kan bagus, tapi maksudnya nongkrong neng kan mana-mana lo Kang Sarmudi, maksudnya kan kayak gitu. Ya, tujuan saya kan waktu itu notabene kan saya itu sing ora apik-apik ya. Iya, ada yang ngomong bilang kayak gitu kan ada orang percaya akhirnya malah begini ini. Saya di sini sendiri, Anggi ditinggal dia berani. Kalau memang saya itu mau kurang ajar, dia berani di sini tak tinggal sendiri. Tapi saya nggak kayak gitu sebenarnya. Ya saya nggak pernah mana-mana. Kalau nongkrong di warung remang-remang sih dikuliti apa? Bagaimana kopi-kopi sana, kuliti susu-susu sana. Dikuliti apa ya? Medang es ya, sedia bintang yo anak. Es jeruk lemon yo anak. Kan di situ itu. Nah itu pembelajaran kalau seandainya di rumah itu sudah tersedia orang mana-mana orang kan kayak gitu. Jadi saat kenangan kita jangan egois, dengan saat kenangan itu suci sendiri ya, dalam rumah tangga itu kedua belah pihak harus ini, harus ini saling mengerti sebenarnya, kalau tidak malah meremehkan atau menjerumuskan orang, salah satu orang kan gitu. Dan dalam keluarga di situ itu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, ini cuma kajian saja. Pagi apa ada sebujur bangke Kang Sarmudi ya, Allah yo sebujur bangke Allah ji ulu susunya cocok ya lemu jadi saya susunya sapa susu sapi ya yeah.

baik dengan lantunan mutiara hidupku. Tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam ini di Dangdut khusus Roma. Nanti berlanjut di Paramount Show spesial Irama Taring dan Tegalan. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramount dan seperti

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05.

0: RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum Pak Manten.
2: Waalaikumsalam. Kak Jine.
1: Sehat Pak Manten?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nombek katon kie.
2: Kie nombek balik ndeke foto nang Surabaya.
1: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
2: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoke rahasia.
1: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
2: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nombai
1: oh
2: ya.
1: Oh habutop, pantesan jendengan esi kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
3: Monggo Pak Haji.
1: Bojonenya esi enom ya Pak Manten.
2: Lu anak baru penyong.
1: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Anda bisa mendapatkan

berikut ini. Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Peramon dari Desa Periti. Nah, di season ketiga, yuk masih jumpa bareng power dari kantara si Somplak Tori Cikiwin. Di Peramon Show spesial lagu Taling dan Tegalan untuk panjenengan di edisi Jumat 17 Juli 2026. Bagaimana kabar Balanes Tarbaramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online di 352888 atau 61454477. Bisa digunakan ya online. Salam buat teman, rekan, dan netolan, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS, online 0852-931-9958. Bayu ada poma, rong poma mengawali jumpa kita kesempatan malam hari ini, cekewir. Bayu 352888, sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Peramon. Nama-nama-naman
1: Martine Sepor.
0: Cekewir
1: ini
0: sepor. Yes, mapan turu kayak yang ingin munggah.
1: Ya.
0: Sehat ya, Kak? Oh, alhamdulillah bergas, waras, ternas, iso tuku beras.
1: Berangnya akas orang.
0: Wah, akas lah.
1: Apa mana yang esok ya malam minggu akasnya luar
0: biasa. Iya, bener, akasnya luar biasa.
1: Hebat.
0: Wih, bentol. Mana sih? Iya. Nginung di situ. Nginungnya ya rasanya dirimu tak. Lah.
1: Tapi orang apa wis?
0: Hebat ah, lanjut ah.
1: Season ketiga ya plak.
0: Ah, season ketiga.
1: Burungan.
0: Burungan.
1: Bentol ya.
0: Upone umate saporete.
1: Apa sih?
0: Budar ini.
1: Nah, musuh enyong. Konyong panyalahna kue disit bulton.
0: Tuton ya, tuton filter tayo mending.
1: Sorry ya nyong kudu udut tulton. Saya kita nasi anak kelambi nih.
0: Anak kelambi nih.
1: Nyong kepepin cap bintang.
0: Anak kelambi nih. Ede.
1: Ede. Nyong suruh ngerokok ke tulton enggak level ya.
0: Enggak level ya.
1: 5 ngewu rong bungkus ya, ora level.
0: Ora level. Entar ya.
1: Ana ora lagu sing bengi.
0: Apa? Urung tak download lali.
1: Download saiki yo.
0: Apa sih judulnya?
1: Langka jodone.
0: Langka jodone.
1: Jodone di cubut buri ini.
0: Iya, kayak gue.
1: Salam-salam ya.
0: Oke.
1: Alame perdana. Gue jenengan yang lagi tugas.
0: Oke, makasih.
1: Terus miki karo musuhe nyong.
0: Yap.
1: Sing wis muncul.
0: Ya. Yeah.
1: Terus engko sedulur sing apik Papa Mudriono.
0: Oh, Papa Mudriono.
1: Ora tau komen.
0: We,
1: karo nyong.
0: We.
1: Selamat malam.
0: Tahu ya, Pak Pramu tuh ora tau komen lah.
1: Iya. Wongnya apik sih.
0: Ya apik.
1: Daripada buri ini apa maning dipakani kroto.
0: Halo.
1: Komponi suruh minum meh cap bintang.
0: Weh.
1: Nggak corek kayak kayak Mardi.
0: Weh. Ya sing kayak kipo, sing kayak kipo. Sing kayak kipo. Tar dulu. Wih, pecone rung tak gini sih.

0: winter.
1: Asli nih Wiggy wis ketemu cuma nyong sungkan.
0: Iya. Winter sampean winter berarti cerdas.
2: Hartasi.
0: Berarti bala nyong ya bagi kia ya.
1: Eh?
0: Bala nyong ya.
1: Enggak ngisuk soalnya pantak panas sih.
0: Engko asuk musuh ya.
1: Enggak kayak gue ngisuk kan pantak panas jadi saiki pantak api di set ya gue.
0: Iya, yang iki di set iki.
1: Bener iya Pak.
0: Iya bener. Benar ya, betul. Salamalah.
1: Ora asline wingi wis ketemu kiye ngono.
0: Iya. Sing penting aja sing bengi kok.
1: Cuma aku ne rada wadi ya.
0: Iya.
1: Wadi ku teke nyong jeblok maksudnya kayak gue lo.
0: Oh iya. Tapi sing bengi ta duduk,
1: duduk
0: apa ada bae.
1: Iya.
0: Tapi udah nembange sing ora kaya kowe.
1: Oh, berarti sing bengi iki miki istri Avista.
0: Iya.
1: Sing bengi kae Dewi Kirana.
0: Iya.
1: Lagi parsi panggung.
0: Nyong ta bener ya bengi ya. Hebat ya.
1: Ah bener berarti, lah.
0: Ana sing medan ora rada ngirit saiki.
1: Iya.
0: Online
1: wingi.
0: Iya.
1: Nyong ta asline goblok bae yo pinter nyong asline po.
0: Bocah angon ya.
1: Ya angon
0: tapi pinter goleti lagu.
1: Iya pinter lah.
0: Iya. Apa maning goleti wong paduraksa? Pinter nemen.
1: Pinter lah apen-apenin kasone ning Pemalang Selatan tapi padahal melipir.
0: Iya. Otaknya cerdas. Penipuan karo umum.
1: Penipuan.
0: Iya. Pura-pura nemen nganter nah butok anjung dheweke anjung.
1: Ya kayak ya kayak kowe kudune lah.
0: Iya. Penyiar anak otak
1: sih iya.
0: Aja gawa bojone.
1: Nah, di situ itu.
0: Karena uang dipamer-pamer.
1: Pamer-pamer ke nang arepe maning. Waduh.
0: Ngarepen maning ora pantes.
1: Ya.
0: Jelas maning bebangkrut.
1: Ya, sing brengsek iki nyong apa sing liyane?
0: Sing brengsek sing ora pantes.
1: Nah, ya kuwi. Lah jantane nang nyong, ya kapan wong dunia tadi aku bonceng ge? Sapa-sapa?
0: Paling bonceng nyong
1: Anggi paling
0: ora paling bonceng nong belendung pan tenggelam.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya. Lah perkara nyong mampir melipir tapi kan ora dipamer ke uang.
0: Ora. Sing pamer ta isine kulkas.
1: Ya, isine kulkas.
0: Karo bintang.
1: Bintang.
0: Bintangnya anak sekulkas. Omongnya bintangnya si Jibe di
1: omong-omong nih
0: krimen
1: uang ngunuk berarti uang itu waduh ke ala po
0: iya delat maning be bangkrut jadi wis ketar-ketir si Upo
1: wis ketar-ketir Upo
0: iya esok malam minggu maning ketar-ketir luar biasa
1: iya ketar-ketir luar biasa maning
3: malam Pak Ipo, selamat malam.
1: Lah, jaga sembung ya, pelan-pelan teman.
0: Sembung, selamat malam. Hebat direnyong jaga sembung.
1: Oh, patrinyong ya.
0: Wong padu raksasa ora.
1: Ye, wong itu turu kayonge iki.
0: Iya. Terus sing medan setengah ngirim setengah ora.
1: Iya,
0: Mudah-mudahan online kembali. Pengita oleh pulsa. Kita online. Dodol iwak dean tas mancing oleh iwak ke kutub pulsa
1: udah kayak gue
0: jadi bisa online no.
1: Ngedua-dua
0: jadi jaluk lagu neng WA termoni jaluk lagu neng WA ya gue suruh sediputer lah gue sedulur tua muda JJ sekeluarga
1: monitor
0: sehat selalu panjang umur banyak rezekinya terus gue sedulur setengah tua setengah nom gue Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Dewi Kunti.
0: Ya sekeluarga.
4: Jam 7 ku si jam 10 gegrek. Jam 10 ku si jam 12 gegrek ketekan Upo.
1: Gegrek jam apa to Rengganis dirimu?
0: Apa sih
1: kowe ning bawor jaring gegrek wae kan jam 7 di jam 10 jam 10 tekongku jam 12. Lah mau kan jam 4 tekan jam 6 ora gegrek nyong.
0: Nyong be mau kan manjing ning bayu sebe
1: angin mas lagi leren
0: wo sedulur tua
1: yep.
0: Maning ya Pak Haji Sarifin Nur
1: yep, bener
0: sekeluarga Simi,
1: ya, Mama Simi lagi berduka sih.
0: Iya, wis. Mudah-mudahan. Ya, untuk wis mikiran apa ya, Rane, ngomong di sinar. Terus juga buat Ibni Abdila, sedulur lanang nyong sing enom, Kang Acong bagian dan keluarga, sedulur sing seteng sing sing nomaning, sing ananing Kalibakung, Bayu Nita karo Mas David dan keluarga. Mudah-mudahan dinakia pada monitor pada wayai kayak bengi. Iya, jeng Robi karo Lokes. Terus bo sedulur nyong sing ado nemen.
1: Yap.
0: Kang Aril.
1: Yap.
0: Bos kue martabak.
1: Ya, ang Kalimantan.
0: Saya pulang tal suwe ya. Suwe nemen pirang bulan. Mudah-mudahan keadaannya sehat.
1: Sehat.
0: Jengat ini orang tahu sendal sendiri.
1: Isi pup.
0: Terus sedulur sing ning Itali. Orang ngerti sendal sendiri.
1: Ya, lagi sibuk sendiri-sendiri mungkin.
0: Apa Acu? Terus Kang Dasmar, Mama Buda Jaki. Terus Nyiratu, Bang Joci Gambir, Mama Yaki.
1: Mangan apa sih Bor Cangkemi kaya mangan kumat selamat?
0: Yang lagi merokok.
1: Obo-obo Kang Parto.
0: Oh Parto Parti.
1: Orang yang nasing WA mangan apa Bor kaya ya mangan semangka.
0: Mangan semangka karo dorongannya itu
1: bintang. Bintang, ya. Udah tengok kelamben.
0: Kuali lagi anak duitnya ya cipas.
1: Duitnya alhamdulillah ponyong tak selalu anak saya kita.
0: Iya.
1: Mungkutuku sipas be sanggup.
0: Wong adine nyong be. Jadi duitnya akeh temen.
1: Nggak adine yang mengikuti status ku sih.
0: Iya. Ya penyiar bujang dilawan nyong yang ngomong kayak
1: gue. Kayak gue.
0: Iya. Sedulur musuhnya nyong sih ngenang wilayah Salem ya.
1: Haji Toro.
0: Karo Bojone. Wis ngwari nyong mana teknei nomornya lah.
1: Iya wis sedulurmu kue, sedulurmu kue memang ngikuti status kue sih, Bo.
0: Apa?
1: Iya sedulurmu kue.
0: Iya deleng.
1: Iya deleng status kue. Tiap hari. Pada,
0: duitnya pada pada merah-merah.
1: Merah kue.
0: Ya.
1: Alhamdulillah. Kang Upo happy, Kang Yanto selalu monitor, Yanto belakang stasiun.
0: Oh iya, sedulur lanang nyong maning
1: ya
0: Kang
1: Yanto.
0: Di belakang stasiun.
1: Yap.
0: Jalan Poso. Terus Bu Pamari, Bapak Ari.
1: Yap.
0: Bumi. Bang Bumi Cirampok ya. Cirampok, wingnya nasi dodol sayur nih pasar Salem. Wong Cirampok. Tapi jerene sok monitor. Arane yuk ipah.
1: Yuk ipah.
0: Iya, bos sayur. Jadi monine Cirampok pengasinan.
1: Oh, pengasinan ta kuloni Cirampok kok.
0: Iya, kuloni apa ya arane? Kuloni pasar pengasinan.
1: Jadi. Oh, kuloni pasar pengasinan kok malah uwe yo Cirampok kota yo.
0: Iya, kebetulan pengen dipijet sih wonge. Undangnya aku.
1: Ya kui maksudnya gini loh, kui nengger kulon di pengasinan, gue malah Sirampok kota.
0: Oh berarti Sirampok kota nih ya?
1: Iya Sirampok kota ini malah sih berarti kecamatan.
0: Iya. Jadi ini sampai bisa Jawa ngomong aja kalau ngomong aja kayak gue. Nyong anak bos ya sih siapa? Mardi
1: penyar, siapa?
0: Penyiar Paramon.
1: Iya, sing somplak nemen kae ngono.
0: Sing somplak. Tapi nyong sok hari malam Minggu sok
1: dipanasi. Oh, kaya gue.
0: Ya tapi orang ngerti arane nyong opo sih ning udara. Tak nain ngerti. Terus engko siapa maning ya? Engko kayo Bania. Ya. Wis kape bae wis.
1: Ya wis,
0: iya, salam spesial yang kok Mardi Baewis lah karo
1: Ardi ya. Siap
0: soalnya karo wong Madura saya orang kenal. Yang saya orang penyalami wong kaya lah
1: isturu.
0: Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Mudah-mudahan Dede Anggi jadi anak yang
1: soleh. Andri Gondrong, Pitulikor
0: jadi anak yang pintar, berbakti kepada
1: orang tua. Amin, alhamdulillah.
0: Berguna maupun nusa dengan bangsa.
1: Amin.
0: Berguna kepada Kang Bawar
1: semua. Amin.
0: Si penting, Mio Me tetap akas.
1: Tuh, akas.
0: Ya, aja. gawa bojone wong.
1: Boleh yung.
0: Aja mamer na demenane wong.
1: Ale yung.
0: Sedelat paning bebang.
1: Bang.
0: Ketir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dumra cincin.

0: kasih.
1: Yo, macam sebut.
0: Yo. Waalaikumsalam Dulan Kincing. Pak Yo, terima kasih Kang Doli yang di Dampak Kidul ya, semua saja Dampak Kidul ya. Semua saja Dampak Lor dan semua kawasan di Dampak.

0: turu nyilek wae kaya mata iwak nggih nggih.
1: Di glinding Kang Bawor lagune Kelangon Kopatir turu.
0: Wae Kopatir turu. Melek wae kaya mata iwak ngisuk sekolah. Hari kesempatan malam hari ini yop demen melayu-melayu yo ece kewer. Ala yo demen kaya melayu-melayu ling demenen pimen kaya gue. Kelangon ya. Kucing lewat.

0: Nindi.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor.
0: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
1: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
0: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
1: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan. Badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
0: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
1: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
0: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
1: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.
2: Jalan Raya. Baik, di kesempatan malam hari ini ya, langkah jodoh nih.
3: Kali ini buat bos Korea bareng Bu Haji, Pak Haji.
2: Bos Korea.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Apriti. Nanti Rangda, langkah jodoh nih. Ya, tadi ada juga Kelangon, ada juga Demenan Melayu-Melayu. Ayo 352888, halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdut Apriti
0: teman-teman. Nama-teman.
1: Selamat malam,
0: Kak. Malam, oke, Jeng Raupi.
1: Iya, jumpa lagi ya, Kang, ya. Iya, ini sambil nyuci, Kang.
0: Iya.
1: Iya, lagunya itu aja, Kang, Purwa Hamba ya. Kang?
0: Purwa Hamba. Iya, benar. Surip, iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Albert Surip ya, bareng Mama Surip.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya tadi ada Kang Upo Hendi. Sama Bapak HM.
0: Iya.
1: Malam Bapak HM.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ardi.
0: Mama
1: Ari, Bapaknya Ari Nyiratu. Mas Hendro, Mbak Ismeling.
0: Meling, ya.
1: Terus Pade Gondrong bareng Umi Habibah.
0: Iya.
1: Pak Bagio bareng ibu gurunya juga.
0: Iya, siap.
1: Mbak Dewi Kunti bareng Mas Teddy.
0: Iya, benar.
1: Mas Wawan bareng Teko.
0: Iya.
1: Minah Ting Ting, Yuwatri, Watri, Watri, Watri. Terus buat Burini bareng Pak Pramudiono.
0: Iya.
1: Pusat Toyong Tahu buat Bunda Eko Purbowo.
0: Iya, siap.
1: Juga buat Kang Kopidin, Kang Rosikin, Kang Dasman bareng Mbak Ani, Apurko,
0: Bapak HM,
1: Bapak HM nyendol di
0: kadinya, nyendol kadinya, iya benar.
1: Om Kasmuri bareng Mbak Win Lepetang juga selamat malam, Mama Teh bareng Mas Bambang, lalu juga buat Mami Mira, Mama Hasna, Kang Doli, Mas Aryo, Kang Parjo, Mama Lani, lalu juga buat itu siapa namanya tuh, kamu tahu dong, Ojo, Mama No, terus buat Mama Saadah, Kang Awan, buat Agustin, Teh Dewi Cendana, Alopi, Saida Ayu, terus juga buat Bunda Septi yang di Jalan Bali juga,
0: ya benar,
1: itu siapa namanya, Mas Handoko, Mbak Matabul Tanjung juga tadi masuk ya, Mas Handoko,
0: oke, okay, benar.
1: Itu juga buat Mama Ari, Bapaknya Ari, itu Abah Kang Kumis ya, yang ada di Firapok juga buat Nisa, Teh Darwati, Teh Moja, terus Kak Jitoro.
0: Jeng, Jeng Robi anaknya siapa sih, Jeng?
1: Anaknya Kunyuk, Pak. Anaknya Kunyuk, Pak. Siapa, Kak?
0: Kue Ikmah, jealous.
1: Oh, Mama Ikmah jealous.
0: Kayak apa sih jealous kayak kue kelakuannya?
1: Iya, dasarnya jealous. Jealous.
0: Emang ngelong jealous. Kunyuk. Wah, iya kue. Oleh maning.
1: Oleh. Ayo, siapa, Kang? Mbak Nia, Karawang Hilangnya, Mbak Dewi Mei Cahya, buat Kang Kopidi, buat Kang Sarmudi, dekatkan Surabaya,
0: benar.
1: Ajojo, juga buat Kang Darmo Bapak, Mas Yanto Jalan Foto, Kang Jaka Sembuh, Pak Agus Security juga selamat malam, Pak
0: Agus selalu,
1: Mama Pidi bareng Kang Sawut, pokoknya grup Jati Lawang KB,
0: grup
1: Pacul KB, ada Ida Pacul, Ani Pacul, Dari Pacul, Janah Pacul, Jumur Eling Pacul, Gonyel-Gonyel Pacul, Mas Arpan Pacul,
0: yang lagi libur. Di kandang dulu ojeng kunyuke, ya, Septi jari ngomongnya panturu, jadi cemelek.
1: Dasarnya kunyuke mandi, kunyuke mandi. Iku siapa arane? Mama Rengganis, Madam Rengganis,
0: Monas rubuh. Monas rubuh diorek-orek apa sih jadi?
1: Iya, kayak gara-gara kunyuk
0: kena itu. Oh, nah, gara-gara kunyuk berarti.
1: Gara-gara kunyuk jadi roboh ya, kunyuk rengginang.
0: Iya, rengginang bener. Gawe mie Septi ngelih.
1: Bunda Septi lagi gawe mie.
0: Orang jadi ngelih wetenge.
1: Gawe mie.
0: Gawe mie weh.
1: Iya, pokoknya buat semuanya aja balan Setara Paramon ya, Kang ya. Iya, spesial buat Kang Bawon.
0: Andri Gondrong, Petulikor.
1: Gondrong, iya. Bunda Jaki juga.
0: Iya, Upo Happy.
1: Upo Happy, Baji Toro, wis kabehane
0: tae.
1: Spesial buat Kang Bawon, Bung Dede Anggi, sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin, amin, amin.
1: Matur kesuwun ya, Kang.
0: Yop.
1: Yuk, mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah ting-ting. Lagi ada Jeng Robi yang ada di Kuningan ya. Atur nuwun pisan kanggo kesetiaan yang kanggo gabung nak. 614547 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Dangdute saporente.
0: Naman-naman.
2: Saporete.
0: Naman.
2: Bawore somblake saporete.
0: Cekewir.
2: Urung turu nyong ge.
0: Ya urung turu.
2: Urung. Nyong lagu ning dingin.
0: Yap.
2: Jare ana tarling langlang buana ya.
0: Langlang buana ana.
2: Ana
0: yo.
2: Titik jalo kowe wong langlang buana kuwi.
0: Yo, oke.
2: Iya. Salam ingi Odi Ropi aja.
0: Oke.
2: Iya, no kawe. Ibu Rini Pak Pramudono sing urung turu.
0: Yo bener.
2: Mama Ikmah Jales yo urung turu.
0: Urung turu.
2: Iya, kuwi tak gawe ning gawe ni jajan terus ngentikan kompeni ya.
0: Iya. Mulai kowe mripate kaya iwak.
3: Selamat malam Mbak Maimunah.
0: Iya urung turu.
2: Urung turu aja.
0: Iya. Upo happy yo urung turu.
2: Upo happy urung turu.
0: Raju ya urung turu.
2: Kang Raju ya bareng Mama Silus Bonyet.
0: Mama Percik yo urung turu wayahe wayahe. Wayahe wayahe.
2: Wayahe wayahe.
0: Mama Percik. Mama ya saiki mindo wayahe Mama Percik wayahe.
2: Mengko. Kocak telu.
0: Penyiar si Cita wis bener-bener kentir cik percik.
2: Melati ya, yang bawar tadi melati.
0: Ampun.
2: Tadi kayak kawat menggelung.
0: Iya, kiko, kiko nih kira apa jenenge turun terus lengalengo tuh yakin. Lengalengo nemen ya. Oke.
2: Menanti menatap langit-langit.
0: Iya, oh bener. Nenjaba udut bayak.
2: Iya, ireng hayo.
0: Lah lambene nganti bengor. Aduh, ampun, ampun. Masih
2: kandel gandeng asap rokok.
0: Iya bener.
2: Iya.
0: Gue bosen udut mlebu, ya gulang-guling.
2: Iya. Akhirnya pikiran merana-merana.
0: Iya, ora apa-apa wis.
2: Iya, ora apa-apa. Loh, memarti urung turu.
0: Ye, urung Mikita.
2: Urung. Saiki wis turu mulai kilir-lir.
0: Soalnya kayak nyong teh ya ora tau telepon-telepon petek-petekan ya ora tau sih, Mbak. Oh enggak, orang tahu kayak gue.
2: Iya, nyong peteki jarang loh. Iya, terus buat madem mayones turu. Arung turu pasti nyendol. Ya enggak wong sing lagi dodol bengi ya. Orang jualan malam, semoga pada laris-laris.
0: Neng bantal pulang
2: Nasi goreng.
0: Seputaran apa jenenge? Lapangan.
2: Iya lapangan ada cireng, molen, nasi goreng,
0: martabak.
2: Yang biasa nyampe malam.
3: Nyong ya si melek ambe, nyong ya si melek ambe.
0: Kang Parto Party melek ambe.
2: Kang Parto Party malam, abis mbok neng gunung, dhuwur.
0: Iya cireng ngomongnya Ikmah, nyong to melek kosi bar subuh Kang.
2: Mama Ikmah di bar subuh ya.
3: Selamat malam. Ratu.
2: Om Kasnuri malam ya. Juga. Baru Mama Wiwin yang masih monitor.
3: Aku tahu wis ajib, Mama Muna matanya wis ajib.
0: Ya tapi Pak, matanya ajib bayangnya ujib.
2: Iya, menggeret dong. Nek Kang Parjo menggeret.
0: Enggak, enggak, enggak,
2: enggak. Nek Urip Ndrawasi. Tewek kan. Iya, iya nggak kape balik. Asing lagi pada monitor ya, si urung pada turu. Selamat malam, sehat selalu.
0: Yop.
2: Mau Kang Bawar juga sehat selalu.
0: Minum, minum.
2: Iya, semoga selalu.
0: Wayai, wayai, wayai, wayai, Kang Boim, Kang Boim, ya.
2: Ya, Kang Boim malam wayai, malam wayai,
0: malam. Malam Kang Bawar, Dewi Pacul.
2: Oh, Dewi Pacul malam.
0: Urung turu, wi, dirimu wi.
2: Pacin pacul, barani pacul, bacana pacul, Om Eling syukur pacul, Mas Arpan pacul.
0: Wae Bang Aril neng Kalimantan, Banjarbaru hadir.
2: Siapa?
0: Bang Aril.
2: Oh Kang Aril.
0: Iya neng Kalimantan, Kalimantan ya.
2: Baru ya. Selamat.
0: Di sana.
2: Selamat jam berapa ya?
0: Di sini ya malam, selesai satu jam sih. Karena iya. Bagian tengah.
2: Iya dulu pernah sih saudaraku ada di Kalimantan. Kita udah pulang kan skripsinya sejam apa setengah
0: jam. Iya
2: ya?
0: Satu jaman.
2: Oh satu jaman ya. Kalau di sini masih udah jam 10. Di sana hampir jam 11.
0: Iya bener.
2: Iya berarti sana dulu ya. Orang Indonesia bagian tengah. Kalau aku barat ya belakangan. Berarti kulon. Iya mataharinya nongolnya sana dulu.
0: Yap.
2: Iya makasih Kang Bawon atas waktunya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dupla cincing.
2: Ya.
0: Baye ada nyiratu ya bersama melanglang buana yang ada di desa Karanganyar Bantar Bola. Baik ya, Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir Kang Bawor, lagunya pengen bojo. Ya pengen bojo mah, ya lewe sedang dirembuk li, pengen bojo. Cakak nyong ya, spesialnya gak Pais Banu, super spesialnya mau forever my heart. Terima kasih Kang Bawor. Ya selamat malam Raja Somblak, sing saya tambah lemu. Kang Raju bareng Mama Celis Bond dan kelima bidadarinya. Langkah tandingnya dong, salam buat semua saja. Salam manis ingo si kembar, nok Isna, nok Windy, nok Esa. Ada nok Anissa, ada Abbas, makasih ingo Raja Somblak dan Dede Anggi. Pagi up, ada Purwa Hamba India, Cikiwir. Ada pengen bocor, ada juga lang-lang buana, ada tetap demen.

0: Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukos.

alamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutu Saporeti. Sementara 11:30 waktu Indonesia bagian barat di studio Setara Pramon FM Tegal. Ayo disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Dang Dutu Saporeti, assalamualaikum kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Pramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Sumur pitu.
0: Sumur sanga.
1: Iya, sumur sanga tahu usinya. Ini sumur pitu beli anak beli kan.
0: Sumur pitu enggak ada. Kalau 7 sumur tuh dangdut toh.
1: Oh, tah iya. Penting kok songang. Ya kalah. Kalah materi beres kan.
0: Ya kalah materi. Oh,
1: iya. Sumur pitu orang dua ya.
0: Iya, iya.
1: Sumur pitu apa iya? Tangka ya.
0: Iya, enggak ada sumur pitu.
1: Anak-anak sumur sanga ya.
0: Iya.
1: Harus dibaca sumur pitu ini. Ngomong dari laku-laku kemana. Kalah materi pegang. Dan okay. Kang Bawon, Kang Gis, semoga jalan dulu ya. Buat mengetuk, mikir jeng Robi, terus nyiratu ya, nyiratu ya. Iya, lanjut. Robot, ketuk.
0: Yuk, siap.
1: Pak Tisan Kalan Api, terus Ibu Rini sama Murus Diono.
0: Oh, sumur pitu, anak sumur pitu.
1: Sumur pitu, anak ya?
0: Ya, tapi orang yang playlist, anak yang gue.
1: Ajak, Kang. Muka yang bikin. Yang
0: butuh
1: apa yang belas sampean aja
0: weh. Iya,
1: sekarang
0: ora baik kamu ngatur tambahan
1: aja
0: weh. Ora, engko
1: manut sing belas.
0: Engko di-download kok wis kalem.
1: Iya, download bae kan maksudnya. Kowe bae wis kalem materi bae kan.
0: Alah materi. Oke.
1: Siapa sih nyedol ge? Heeh. Bali. Nyedol bagi monitor ke
0: lele. Oh, monitor ya. Oh, walemu.
1: Nol pat ini, punya lo ngaku nempat coba awalnya, awalnya coba, mesti kita karaokean mesti tiap malam minggu.
0: Iya.
1: Us, pati sudah kipul sawis ka, us anak pakai tanpa
0: kipatin.
1: Lanjut ya, terus mau ibu, walemu, ibu Daruja, Balili, Rapansa, apa ibu Sipur ya, udah berkunti, terus mikir. Melani kambar cum udah nanti pur wow mariati buat kasnuri mama wiwit ahar papa papa nauya tahu wis ngimpio apa sama polus turup aduh wis ana kon tularan bulu sih dulu bener-bener ya di
0: siapa gue
1: gue papa nauya
0: tularan bulu ya
1: ya rung sama polus turup ya wis sama salami wis lanjut gue memari bilang yang wis lakabe di kemari gitu
0: iya
1: terus oh dia kalau saya numbul-numbul pada melak beli mah
0: wah beli amin itu uru
1: nah muktar melak bayar aja kaya iwak
0: ya kaya iwak iya bener
1: ya terus mewakili kata ke Marcel sama suami ya terus memenot memacu maping isnululu mewarno ya kawasan itu kabe lanjut buat amusan Pak Marti itu rumah amusan sama Gerati Kang Hakim Tengeran Nasuti Mbak Por motor Mbak Omi Anda ya.
0: Yo.
1: Ibu Wira sama kayaknya Wadri
0: si Tiamina
1: Mas Muhammad Jungyan Mbak Kertasari itu Roma Asna Kasanya Lobo para ibu Raja Bengis gue
0: nemen apa ini iya radio ini sih iya
1: iya apa ini gue radio ini gurung
0: radio ini
1: Lak Racun Ibu Jadah Mas Ada Mas Awam Mbak Dengundro sama Umumnya Bipo ya
0: Oke
1: Rumah Iman Olive Mbak Mantus Aduh Jawet Mbak Ibu Haji Siti mana sama Pak
0: Haji Mampu Jihad Moga Bu
1: Buda
0: Cici Buda Cici
1: Kita sama Gapit ya sama Arif Arif sama Batut sama Semanggi sama Mama Bagas ya Mbak Andri Kondro lanjut Mbak Anissa terus Miki sama Renggan Kiri Remanin udah Ani udah sakit kan langsung kan doko lanjut Mania Jepak Abah Sahrul sama di Mbak Nisa itu beduk untuk beduk kampungin beduk terus dan awal beduk apa ya alhamdulillah ini Mbak Aini Ayam lanjut Mani Miki Kasarno Yumarti Renil Batari Dungteng terus Mbak Irma Jendes Wong Ireng sama Mbak Nia bukan Pak Bagio lah apa ini bisa karo kainan apa buat sama guru ya di sini mau betan pada aja apa nabeng kang perlu buat apa di sini nanti pas hari
0: apa ya? Neng
1: Sita Harja. Oh Sita Harja. Ini dolman ibu Daroce. Orang ini dolmen ke.
0: Iya.
1: Iya lanjut. Tante Agustin.
0: Malam Bapak HM Bu Santo yang tahu.
1: Oh iya Bu, kelalen Bu. Oke, Bu yang tahu ya. Tambah Bang naik ke sana satu belakang stasiun.
0: Ya,
1: Kasar Muti. Sempat sembuh ya, Mas Mambang kan, Bapak ya.
0: Iya.
1: Saya sih nengare sih neng Sulang ya, Kecamatan Sulang kan.
0: Iya, sih.
1: Iya, lanjut terus obalen istana KPK Arsen Bonis.
0: Oke.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Ya, wewak lemu pan lebu we ning pitu-pitu.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam duplak cing-cing. Iya. Yo, yang punya wilayah keturunan Bapak HM, HM, HM, selamat malam untuk semua saja. Yo, 6145477. Ya, Bapak hadir bersama produk PT Denatur Solusi Sanitita semua. Ya memang ya negeri ini wayah wis wayah bedidingi ya. Kalau wong wetan bedidingi berarti wayah atis. Ya penak go tarik selimut ya. Bawor dewek-wegi ya wis kiyep-kiyep asline. Tapi bawor ngeset wis rampung. Iya. Iya walaupun sampai gemburan sambil interaksi karo penelpon kayak Papa HM ki kita ngomong pun juga sambil ngeset itu. Ngeset sing lagu engko nang geris mudun langsung teko jam. Ya 5 ya. Jadi Bu Santo paling ngarep-ngarep ya paling-paling ya, musim rendengan. Nah, musim rendengan mesti tak play tiap malam. Karena apa? Ya, panjang di samping itu nanti saya itu ngeset di bawahnya itu pas. Babnya di radio bos itu kalau kita durasinya yang pendek-pendek bisa anjlok-anjlok waduh enggak rampung-rampung ya. Tapi insyaallah lah saya paling-paling butuh 10 menit 10 menit. Ya 10 menitan wewes itu ngeset yang kereta turun sampai jam 5 insya Allah jadi. Padahal saya milih lagu loh. Ya gak sembarang langsung dimasukkan ke playlist enggak. Milih lagu dulu ya. Sing enak-enak ya. Sing dinggo batir sing aktivitas malam ya. Atau barangnya lagi lembur mungkin. Baik, yuk kita yuk ada kalah materi dulu yuk hadir yuk.

kita sudah kebersamaan Bauer kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bauer hadir untuk panjenengan ya. Bauer mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Sharing Teta Semun. Yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci. Demi keselamatan bersama, keran air juga diperiksa, penting juga. Dan yang punya agas malam tetap semangat yang pastinya. Baik ya, sampai ketemu besok ya di Paramon Suka-Suka jam 10 malam. Orang pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5 Setara Paramon dan Tisa Perte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tapi gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT24 RW03, Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT04.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari,

0: Kabupaten Brebes atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya habis beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.

0: Siti, tolong ti. Papa na papa nang ngarep ti.
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah. Kayak kita temen bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati yati.
1: Sabar pak, lagi diuji, karo sing gawe urip.
0: Iya ti, sabar nemen, tapi melas kon yati. Dirobot na papa terus.
1: Ora papa pak, wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun yati. Siti mama wis laka ya.
1: Wis pak, karin dong akna baik mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop ana Siti ka pak.
0: Struknya bapak yang dah cepet mari pipin ya ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya pak, stroke nipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya ti. Bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembarat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjar Anyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjar Anyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjar Anyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjar Anyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Dubur, Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
1: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar, atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis, terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200. Sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini, kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya, dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu, alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain, cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ini Besi Sri, kemburan baik.
0: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh iya ya Kang, wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor kelawar Sri, yuh tekan ternak.
0: Maring ngendi Kang?
1: Nang KUA, ya nang apotiko. Yo, tato kok nah Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat
2: Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan yang persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Karo sampean, Nono uga wis merasa cinta nih sampean.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Pitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo, RT1, RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta
1: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang, bagi kalian juga.
2: Bisa perkenalan ya Pak?
3: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
2: Ini Pak, bisa menceritakan pengalaman

0: apa produk Habutoknya?
1: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan. Sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu. Tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
0: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
1: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
0: Habutok.
1: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutok.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutok ramuan Arab. Yang paling ngetok Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Mudah-mudahan sembuh.
0: Amin.
1: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah.
0: Ya,
1: sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
0: Terima kasih nih Pak.
1: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala.

0: 1 Bintaragen Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak, persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
6: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
7: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
8: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantes ora nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge alburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Pitama dan saya mencobanya. Terasa banget khasiatnya. Mata saya perlahan kembali membaik dan penglihatan

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naf Farma. Alamat Jalan Arjuna, nomor 37, Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Di Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna, nomor 121, Slerok, Kecamatan Tegal Timur.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali kepada riwayat Abi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini. "Bagaimana hudhud?" "Maaf Tuan Raja, saya terlambat." "Iya, kenapa terlambat?" "Patroli Tuan Raja." "Kemana saja kamu patroli?" "Keliling." "Lalu apa hasilnya?" "Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah Tuan Raja." "Sabah, saudara tahu Sabah? Di mana itu?" "Dekat ibu kota Yaman sekarang." "Di sana Tuan Raja," kata hudhud ini, "wajadtu mara'atan tamlikuhum." "Yang jadi raja perempuan." "Kalau Tuan Raja Besar," "Tuan orang laki." "Ayah Tuan Raja Besar Nabi Daud, laki." "Ini mah model Tuan Raja, orangnya rajanya raja besar tapi perempuan." "Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar." "Begitu?" "Iya." "Lalu dia jadi raja bagaimana?" "Ya mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat dia naik." "Walaha arsun azim." "Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja." "Terus bagaimana lagi?" "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." "Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah." Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari.

bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur madza yarji'un, lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung hud-hud tadi. Terbanglah si burung hud-hud ini ke negeri Saba, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis, membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku, datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku, gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh, perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan Komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku, soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban, apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya, yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman.

0: Man.
1: Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja lo. Perang sih gampang, tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik, maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam, kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Sabah kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, "Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum." Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini, padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur. Dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah. Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani lihat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan. Dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu. Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi kalau sudah mau pensiun, baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata belece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi Su'aba, utusan Raja Sabah, sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka kan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja, padahal orang mah gak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok gak mau, gak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok gak ada, juga gak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Sabah, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biar saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati, dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Bagaimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya. Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelum tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, tuan raja. Bagus. Ada yang bisa lebih cepat? Saya, kata seorang ulama. Berapa lama? Sebelum tuan kedip. Asal tuan kedip, tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan. Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman. Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia enggak kenalin. Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman. Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis? Iya, Tuan Sulaiman. Iya, bagaimana? Saya kagum dengan kebesaran Tuan. Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri. Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya sambil berunding, sambil lobbying istilah sekarang. Baik, lobbying pun jadi. Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca angkat kain. Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara lupa. Lalu apa katanya? Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah. Dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zolamtu nafsi. Sungguh saya telah zolim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana?
0: Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman.
1: Itu kan berarti saya harus nikah.
0: Memang.
1: Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, shah, shahansa.
0: Ya sebenarnya sih cuma dia gak bilang aja. Di kerajaan gue gak ada yang setimpal, gue maunya sama elu.
1: Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Gak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabok cinta, teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama Siano. Kain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja.
0: Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman.
1: Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman?
0: Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau.
1: Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja, yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
2: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak semut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah nggak sakit lagi, udah nggak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan nggak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Inyonge Wong Tegal Kota oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 18 Juli 2026. Ya monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya, monggo di 0852931999588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada seluruh tanam minyak herbal serbaguna, ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus ya, Otipus.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: kusta, masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul, itu harganya Rp230.000. Terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000, ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Gampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Saporete
0: nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi,
0: Kasinyu. Blok. Semangat dong, dong. Lagunya apa ya?
1: Lagunya Kalah Materi, Mbak.
0: Kalah Materi, ya. Amin.
1: Terus
0: Mami Tika Leoni, ya. Selamat terus pagi. Ibu Era, ya, Bude Eravana. Bu Hodija, salam 2 kapsul. Bu Fatima, Bu Santo.
1: Fatima, ya.
0: Iya, Bu Fatima, ya. Iya, Ibu Bisri, Pak Jabidin.
1: Iya.
0: Rasa gedebuk mak buk. Benjut, ya. Terus iya.
1: Mbak Anton, Ibu Mama Hilma, Awang Mbak Asyada, Mama Lani,
0: iya.
1: Tukang PI, dari Mama Ikema,
0: iya.
1: Dari Mani, banyak bukar serong irenge,
0: iya.
1: Terus Trio Pesek,
0: Nat.

0: Mbak Feby Belpas. Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah.
0: Selamat pagi.
1: Iya. Mama Dea.
0: Iya.
1: Ontang Anti.
0: Ahmad Kanapi.
1: Ahmad Kanapi. Purwati-wati
0: ya.
1: Terus Hidung Mancung.
0: Hidung Mancung.
1: Cung.
0: Mbak Ila Tower.
1: Tower Ila Kupang.
0: Iya.
1: Mbak Amu Terkasih.
0: Iya.
1: Mbak Renggani. Mbak Mas Agusen.
0: Nje. Wah Ato karo Mbak
1: I. Marti Kang Sarno. Dong Dinek Reret Pinin. Tarjung Teng. Terus gonya nya Nur Kanti tidak habis pasti pas.
0: Iya.
1: Mama Bagotun Mama Vera. Terus maninge go.
0: Yo. Siapa maning om? Iya, mana Juwita Bes.
1: Berduka ya.
0: Turut berduka cita atas berpulangnya ya, bapaknya mana Juwita Bes. Iya. Iya.
1: Malah Agus Joko Polan
0: Joy. Oh iya.
1: Iya. Semaninya kia mbak. Di Penglet.
0: Iya.
1: Mama Yola, Mama Nurul Penglet juga. Kurau ni Papa Sikin.
0: Iya.
1: Kang
0: Edi Dados. Grup Trelep juga.
1: Terus Ida Pacul, Jana
0: iya.
1: Pacul, Romi Konen Pacul, Ida Martoloyo, Bima Sri Kandino,
0: iya. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira,
1: Mama Asna Singat ini, Bang Alkon,
0: Mama Nadia, bareng Trio Pesek hadir Om Kas. Mama Nat Nat Nadia, Pak Jabidin.
1: Terus kayak Mama Jadi, terus semuanya KB Mbak.
0: Buat semuanya KB. Iya, wes.
1: Yuk. Mbak Siro ya Mbak.
0: Iya, tanggal 3 nang Mbak Siro. Nah, suru KB lah ya, gampang juga digoleti. Perek maning sing kene ya. Nah gue itu. Iya, nyong ya dunyo nang parama nyeluruke ngidul, tapi dunyo nang omah nyeluruke ngalor kayak gue. Oh iya.
1: Paramon dhisik ya. Ya Mbak.
0: Yo.
1: Dokter Mama Wiwin ya Mbak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jok. Terima kasih ada Om Kas Nuri sama Mama Wiwin yang ada di kawasan Lepeteng ya. Sejimani yuk. Di Sapa Dinam 145477. Halo pagi Balan.

0: Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabare mari ya?
0: Alhamdulillah. Baik-baik saja, Kang.
1: Ya. Lagunya musibah Anita Dahlan ya.
0: Anita Dahlan.
1: Iya. Ucapan bela sungkawa ya.
0: Iya, untuk
1: meninggalnya apa Mbak Ria?
0: Bapaknya mana? Juwita Bes namanya itu Mbah Warsan ya. Iya.
1: Bapak Warsan ya.
0: Iya. Mbah Warsa ya, Mbah Warsa ya.
1: Warganya diberi ketabahan dan kesabaran.
0: Amin.
1: Yang barusan turun ya, Mas Nuri, ya, Mama ya. Bibin, Trio Pesek.
0: Trio Blesek, anak Trio Pesek, Trio Blesek.
1: Trio Blesek.
0: Blesek,
1: teman-teman. Ya, Trio Blesek, Mama Iman.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Apa ya, Mbak Yos apa ya?
0: Iya, Mbak Yos, iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Terus Dara Manis ya,
0: Mama ya. Mbak Ila Tower.
1: Mbak Ila Tower.
0: Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin.
0: Nje. Iya.
1: Terus buat Mbak Nia ya.
0: Iya.
1: Buat.
0: Buat siapa lagi?
1: Ya. Mama dia ya,
0: Mama dia bareng empat sekawane.
1: Empat sekawannya ya.
0: Iya.
1: Bu Sri Mem Sakra.
0: Iya, bareng lima Sri Kandine.
1: Iya.
0: Jasak rajum, Kang Parjo. Sehat, Kang.
1: Alhamdulillah
0: sehat. Iya, ola mengkiyut ya. Mengkiyut boy. Nah, iya dong mengkiyut repot sak.
1: Repot. Bareng Pak Pramudiono ya. Selamat pagi Pak Bagjo. Terus buat Mbak Santi Purbo.
0: Bu Santi Purbowo ya. Bu Khadijah salam dua kapsul. Bu Fatimah
1: juga ya.
0: Iya.
1: Mama April.
0: Iya.
1: Mama Humpun. Mama Bayu, Mama Mita ya.
0: Iya.
1: Mbak Ayunya juga ya.
0: Mama Nesa. Iya. Ya Mama jadi Mama Nesa.
1: Apa?
0: Dong mengkelet jadi diselentik. Ampun. Ngebrak ya.
1: Mana
0: sih saya ngebrak ya?
1: Iya tuh umben. Manes.
0: Iya, serajum enggak? Jare manes, udune disentik sak bener sak. Iya.
1: Disentik iya. Bener. Heeh. Kaget
0: ya. Umi Ii sama Umi Dine. Selamat pagi Umi Ii, Umi Dine ya.
1: Mbak Dewi Kunti ya.
0: Nggih.
1: Juga ya selamat pagi. Mama Yanti.
0: Mama Yanti Macan Ucul. Iya.
1: Kang Muksan bareng Mbak Roya.
0: Kang Muksan Mbak Roya.
1: Cereng nong
0: nong nong nong nong nong nong cereng nong
1: ya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, kemari. Terus buat.
0: Buat siapa lagi? Pendatang baru ya. Abu, lagi nyambel kayaknya Abu.
1: Lagi nyambel.
0: Iya. Pegawai ini nyambel nggak orang ngubai sih ya. Suka-suka usah kepepol, usah ngubai, wis masak, wis nyambel. Walah, dala.
1: Buat Kang Juli Kang Hari, Abuton ya.
0: Iya.
1: Buat paket tubuh ketuk kawasan Indo Mabri mau lulus maju ya Mama Isnu Mama Perbangenon buat
0: Mama Abdillah selamat pagi Mama Abdillah
1: Mama Abdillah selamat pagi ya beli buat Mama Neng ya Mas Bambang
0: ya
1: Mama Rengga nih
0: Mama Rengga nih Jengatno selamat pagi Jengatno
1: selamat pagi
0: Gekret cengat no ya.
1: Batang boy perbaan.
0: Kang Mukhtar.
1: Apa lagi ya?
0: Lah, iya kayak ngebrak maning.
1: Ngebrak maning.
0: Gara-gara mengkelit kue Kang Mukhtar ngebrak karo mamane saya ngebrak kue sampean sih. Aduh.
1: Iya. Kayu kosong. Iya.
0: Iya. Piol, pagi piol. Kamis begitu. Atis ora Kang Parjo neng kono Kang. Atis. Nah. Toplek.
1: Siapa lagi ya? Baik kata Onjong ya.
0: Baik kata Onjong ya. Mame Abdillah wis ya.
1: Iya. Mame Abdillah. Iya. Mame Abdillah.
0: Ya Mbak Siti Soima. Mbak Wikan Danu, selamat pagi Mbak Wikan.
1: Selamat pagi.
0: Terus
1: Mama Wan.
0: Mama Wan.

0: Glotak ya. Glotak, glotak kumat cere. Cere Mama Nesa kumat.
1: Bemona teman pagi.
0: Ya, blorong blorong, blorong.
1: Dorong ya.
0: Iya, Abu Demut.
1: Demut, selamat pagi.
0: Ngantuk boyawene kok. Ah.
1: Ngantuk.
0: Ya
1: ora ya,
0: bubuk. Waduh, wis mana wis bubuk stang.
1: Ya iki bubuk.
0: Tangine ulan ngarep ya.
1: Ulan ngarep. Terus
0: terus baca apa lagi? Iya, siapa maningkang?
1: Abah Weni ya.
0: Yo, wah iya karo Abah Weni. Ya.
1: Ya terus Teh Dinda.
0: Mama Nadia, radioku suarane wis ora kemresek.
1: Kemresek ya.
0: Berkat tangan sing lagi online. Yo. Terima kasih. Kesane kemresek sih pimenen, pimen.
1: Weh, apa nu ke ucul?
0: Apa nih sing ucul?
1: Kabel bener ya.
0: Berarti kabelnya itu butuh sentuhan ya?
1: Iya butuh sentuhan. Butuh rawong dokter ya. Berarti gue pengen kudunya di kayak
0: gue. Nah kayak gue, kerong gue mama nat nat nat.
1: Aneh lah gue mama nat dia lagi pada dilus-lus.
0: Iya gue. Waduh waduh kayak berarti wis josmani ya. Wis josmani kan Ibni Abdillah tarik. Tarik sih semongko. Iya tarik sih semongko. Iya.
1: Mbak Nabi ya. Ya selamat pagi.
0: Iya Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin, selamat pagi.
0: Bareng Bu Bisri ya. Iya.
1: Kabeh bari ya.
0: Kabeh bae, Kang.
1: Wis.
0: Wis, Kang. Oh iya wis, Kang. Ora kuat. Waduh.
1: Selamat bari ya, bareng keluarga.
0: Amin. Amin.
1: Buat orang ya. Ya, sektornya buat para paramo.
0: Iya. Yo.
1: Tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa titing Jo, terima kasih Kang Parjo. Pimen si Om Kasluri radionya pindah-pindah baik. Akhirnya tiba. Maksudnya pimen radio pindah-pindah baik. Akhirnya tiba pindah hari ngendi dipindah-pindah sing jero menjabang ono ngayaku Pak Pimen. Ya wis lah digoyang ya, digoyang, digoyang mulan aja dipindah-pindah tolino ya. Wis aja.

Bugares Lor, Bugares Kidul, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitamas, silakan bisa ke Apotik Algi Farma ya. Untuk yang ada di Kagok dan sekitarnya, silakan bisa ke Apotik